0: Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian tiga diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto, 49 tahun. Delapan orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Ginsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
3: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
4: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
3: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
3: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
5: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literacy for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
6: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia juga sekali.

0: anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
1: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
3: Laporan khusus.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati, sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
5: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
6: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
4: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
7: Sebelum dioperasikan, kami semua, prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
4: Saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali

0: melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori Speed Putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ripka Satria, silakan laporannya.
4: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, mendengar tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Untuk itu tetaplah bersama kami saat lagi kami hadirkan opini publik bersama dengan Pro 1 RRI Sungai Liat.
1: Pro 1.

0: Pendengar, tahukah kamu bahwa 3 kali tiupan peluit dalam situasi bencana bukan sekedar bunyi biasa. 3 tiupan pendek berulang merupakan tanda internasional untuk meminta pertolongan. Isyarat ini digunakan agar tim penyelamat lebih mudah mengenali bahwa ada seseorang yang tengah membutuhkan bantuan. Dibanding berteriak, peluit bisa lebih hemat tenaga dan suaranya bisa menjangkau lebih jauh. Dengan memahami kode sederhana ini, bisa membantu menyelamatkan diri atau bahkan orang lain di sekitar Anda. Karena dalam kondisi darurat, 3 tiupan peluit bisa berarti 1 harapan untuk bertahan.
1: Opini Publik.
2: Ya, selamat pagi pendengar, masih dalam sajian Bangka Belitung pagi menyapa Anda masih di pagi hari ini ya pendengar. Dan di edisi kali ini Opini Publik kembali hadir untuk Anda ingin berpartisipasi melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811 7179111. Dan dengan tema kita yang akan kita angkat di pagi hari ini akan kembali membahas mengenai pantauan dan juga update kebakaran hutan dan lahan. Tentunya pendengar, Anda bisa sampaikan juga bagaimana kondisi di sekitar Anda, apakah sudah cukup aman terkendali atau justru kondisi asap masih terus terasa di wilayah Anda, khususnya kemarin di beberapa titik di Belitung ya, yang mulai merasakan juga asap di beberapa daerah di Belitung. Dan kali ini saya informasikan, mengutip informasi dari BMKG Kepulauan Bangka Belitung, untuk pantauan hotspot Kepulauan Bangka Belitung di tanggal 11 September per kemarin ya, dari pukul 00 sampai pukul 23 itu terpantau ada titik panas sebanyak 194 titik hotspot. Dan tentunya pendengar, kami juga berkesempatan untuk Anda bergabung melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811 7179111. Dan pantauan ini merupakan update per pagi ini dari BMKG ya pendengar. Di pukul 7.19 tadi kami dapat informasi pantauan hotspot di Kepulauan Bangka Belitung per 11 September ada 194 titik untuk kemarin. Dan tentunya pendengar, kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama di Opini Publik kali ini melalui layanan interaktif kami tentunya, dan juga bisa melalui WhatsApp 0811 7179111. Tentunya masih menanti kebersamaan Anda di pagi hari ini tentunya. Dan untuk itu pendengar, kami juga masih menanti update dan juga memberikan informasi-informasi lainnya kali ini dari Polda Bangka Belitung juga, yang kemarin ya tepatnya mensiagakan motor pemadam api untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Jadi BMKG juga memang memprediksi cuaca kering kemarau di Bangka Belitung ini masih akan berlangsung sampai akhir September. Dan merespon hal tersebut, Polda Bangka Belitung menyiapkan satgas khusus, yaitu Satgas Karhutla, dan memodifikasi motor Babin Kamtipmas jadi kendaraan pemadam api. Dan Kapolda Babel Irjen Pol Victor Sihombing menyatakan bahwa Polres hingga Polsek jajaran menyiapkan sepeda motor operasional yang dilengkapi dengan tangki dan juga peralatan air agar petugas bisa bergerak cepat segera masuk ke pemukiman atau area-area pedalaman di sekitar rumah warga. Dan menurut Victor, cuaca ekstrem ini menuntut kolaborasi polisi, instansi terkait, dan juga masyarakat tentunya. Selain kesiapan petugas, Victor juga menekankan peran warga, dan dia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan agar karhutla ini tidak terlagi terjadi kembali. Dan tentunya senada dengan hal itu, Ketua Tim Data BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi memastikan September adalah puncak kemarau di Bangka Belitung. Dan tentu kita berharap dengar cuaca kemarau ini, cuaca panas ini akan segera berakhir, karena beberapa wilayah juga harus mengandalkan membeli air bersih karena kondisi sumber air di sekitar dari sumur bor yang mungkin juga mulai penuh, mulai kering gitu ya. Dan beberapa wilayah juga menanti bantuan air bersih dari pemerintah. Tentunya kali ini juga kabut asap beberapa ada pantauan. Ini informasi dari kemarin ya, yang ada kabut asap tipis menyelimuti beberapa wilayah di Pangkal Pinang. Tentunya kami juga beri kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, seperti apa kondisi saat ini di sekitar Anda. Kalau di Sungai Liat sekarang pantauan memang tidak ada asap saat ini. Kemudian juga cuaca masih tetap cerah, panas, belum ada hujan. Sempat ada hujan di hari Jumat kemarin ya, dua hari yang lalu, Kamis maksud kami, di dua hari yang lalu itu, cuman gerimis sedikit lewat, dan belum ada hujan yang berarti nggak saat ini. Dan kita juga masih menanti update perakiran cuaca per pagi ini dari BMKG untuk kita pendengar. Tentu kami juga undang Anda untuk bersama ya di Opini Publik kali ini, tentunya melalui line interaktif 94301 atau WhatsApp 0811-717-9111. Sembari menanti partisipasi Anda, saya hadirkan terlebih dahulu single pilihan menemani Anda di pagi hari ini.

0: tapi sudah jatuh. Ya, pendengar, sepertinya ada penelpon yang mencoba bergabung. Oke, terputus ternyata. Saya baru mau coba angkat tadi. Boleh untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811717911 di opini publik kali ini. Baik, kita ke penelpon pertama di pagi hari ini. Selamat pagi, opini publik.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi, opini publik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa di mana?
1: Masa sih baru pagi tadi udah lupa sama aku.
0: Bung Jante ya?
1: Betul,
0: iya.
1: Satu profesi ini.
0: Oke. Okay.
1: Saya gemar dari awal radio perbincangan.
0: Betul.
1: Saya ngeliat inilah orangnya.
0: Bung Jante ya.
1: Satu-satu yang jadi tambahan hati radio publik. Terus satu tinggal itu.
0: Oke, ya.
1: Sangat-sangat senang sekali.
0: Bung Jante.
1: Selamat ulang tahun.
0: Iya, terima kasih Bung Jante.
1: Semoga penyiarnya sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan juga pendengar juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga menggema suara penyiarnya di udara.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bung Jante. Tentu doa harapan yang sama juga. Iya benar Bung, kalau di Belitung gimana?
1: Kalau di Belitung Timur Mbak Mutia, kalau pagi itu redup gitu kan.
0: Oh.
1: Sinarnya agak merah-merahan. Tapi kalau sekarang saya enggak bersih gitu kan.
0: Kalau asap
1: angin, tapi terlalu kencang anginnya Mbak Mutia.
0: Masih kencang sih memang Pak.
1: Tapi kalau yang kencang itu debu terlalu banget juga, Pak.
0: Betul.
1: Banyak itu debu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau aku pernah pas selalu terganggu aja
0: gitu. ISPA juga jadi belum rentan.
1: Belum udah gerimis ya, belum pernah.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Oke. Okay.
1: Paling-paling air mata.
0: Air yang turun.
1: Kalau aku buat ya.
0: Sepulang
1: dari kantor tanggal 7 tahun kemarin kan, pulang. Itu gerimis air mata lah tuh. Karena ada debu itu.
0: Iya, justru.
1: Aku ngomong jujur ini. Jadi mudah-mudahan kan kita tetap berdoa, berdoa lah. Setelah dimudahkan kan air turun hujannya aja.
0: Amin.
1: Dan iya, juga untuk ulang tahun HUT ke 81 RI. Semoga dilancarkan Allah semuanya. Jangan
0: amin
1: ada satu halangan di mata.
0: Amin.
1: Tetap lancar melaksanakan.
0: Amin.
1: Itu.
0: Amin. Ya, ini juga. Oke, Bung Jante.
1: Juga Mbak Mutia.
0: Iya.
1: Teman-teman kalian yang mau gabung.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bung Jante pagi ini sudah bergabung. Sehat selalu untuk Bung Jante.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Ya, mendengar kami juga beri kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini, di hari Sabtu ini kita bahasan singkat santai gitu ya. Di weekend ini tentu kami juga ucapkan selamat menikmati hari libur ya untuk Anda yang menikmati bersama keluarga tercinta di rumah. Oke, kali ini kita ke WhatsApp terlebih dahulu mendengar. Ada penelpon di pagi hari ini. Pak Irwan, selamat pagi Pak Ahmad Irwan.
2: Selamat pagi Mbak Mutia yang cantik dan soleha.
0: Sudah terlanjur saya sapa lagi namanya, ternyata mau menyamar ya.
3: Sudah tidak terkecoh lagi.
0: Iya.
3: Oh, ya. Pokoknya di pagi-pagi ini udah bisa berbicara sama Mbak Mutia rasanya nyaman,
0: aduh,
3: enak.
0: Pagi masih pagi.
3: Aduh, hati ku tegang masih nyaman kan gitu. Walaupun
0: masih
3: tadi
0: pagi
3: di Mutiara Pagi saya tidak kebagian waktu.
0: Oh gitu, iya memang. Mutiara Pagi memang ini Pak, kalau ini apa ya, kadang tuh terasa sangat singkat kalau masih subuh tuh ya Pak ya.
3: Ya soalnya kan harusnya perlu jawaban kan.
0: Betul.
3: Seperti itu. Saya paham kalau memang acara Mutiara Pagi kan bukan seperti opini publik, itu kan. Nah, kalau Mutiara Pagi kan istilahnya usia harus
0: betul
3: ada jawaban.
0: Iya.
3: Apalagi pertanyaan yang misalkan agak perlu banyak dibahas ya, itu pasti memakan waktu. Saya juga paham lah masalah itu ya.
0: Jadi mohon maaf juga ya Pak ya, kadang tidak sempat karena kita harus lanjut ke warta pukul 6.
3: Karena mungkin Mbak Mutia ya, acara favorit saya.
0: Iya. Apa tuh?
3: Mutiara
0: Pagi ya.
3: Dialog-dialog itu kan seperti itu. Karena karena apapun juga bisa menebah pengetahuan ya, pengetahuan agama atau pengetahuan dalam dialog kan ini kita bisa mendapat pengetahuan, bisa juga berbicara lah. Betul. Dengan itu seperti itu. Iya, tapi iya, kayaknya kalau mau bicara sama Mbak Mutia, kita harus persiapan minum dulu apa non, takut ke mental gitu aja.
0: Iya, iya, iya.
3: Ya, sebelumnya saya mengucapkan milad RI yang 81 ya. Iya,
0: terima kan. Kasih, Pak.
3: Maaf, Mbak Mutia, kalau saya lebih nyaman berbicara teh milad gitu kan. Sama-sama iya, juga kan, cuma siapa lebih enak berbicara milad gitu kan aja.
0: Sama saja.
3: Karena makasih, beginilah.
0: Ya. Mungkin maaf, ada ya,
3: karena
0: ini
3: saya Mbak Mutia saya. Kan saya kakek saya kan berasal dari Aceh itu kan, kakek saya itu kan. Dulu itu kan kakek saya itu waktu zaman penjajah katanya kan ada Romusa ke Bogor ketemu dengan nenek saya, menikah dengan nenek saya, maka lahirlah saya di Bogor itulah seperti itu. Jadi tetap darah-darah Aceh saya tetap tidak bisa hilang kan seperti itu kan dari kakek saya ya, gitu aja. Begitu Mbak Mutia ya. Sekarang kan di hari milad RI yang ke-81 dari sekarang kan sudah berubah menjadi lembaga penyiaran publik. Betul. Jadi ada dua kaki, kaki semeker masyarakat, kaki ke pemerintah. Itu kan dalam arti beginilah. Dalam arti netralitas tidak berpihak. Beda ketika RRI, ketika zaman Orde Baru kan di bawah naungan Departemen Penerangan ya. Penerangan. Jadi dijadikan sebagai corong pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi corong pemerintah, apa program pemerintah disampaikan melalui RRI. Corong, makanya di sini kalau ya sama sih. Kalau zaman itu kan ada penyiar yang tidak pro kepada pemerintah, maka seolah dinonaktifkan. Kalau sekarang kan tidak. Oh, sekarang sudah lembaga penyiaran publik dipersilakan, cuman bebas menyampaikan pendapat tetap terbatas kan. Seperti tidak seperti seenaknya aja kan. Saya tidak disamakan dengan radio swasta itu kan seperti itu. Karena RRI itu adalah tetap mempunyai aturan-aturan keterbatasan, tidak terjun ke politik praktis gitu kan.
0: Iya. Bebas menyampaikan pendapat tapi harus terarah, tetap
3: terarah. Iya memang terarah pendapat Bang Mutia. Menyampaikan pendapat yang terarah, yang sering terjadi fenomena yang sekarang lagi dirasakan. Betul. Seperti itu. Jadi tidak bisa mengada-ngada kan. Seandainya enggak. Jadi yang disampaikan oleh opini publik pertama wajar kan kalau saya sebagai warga negara Indonesia yang merasa memilih pemimpin, memilih akuntan, kalau mengkritisi itu wajar kan? Karena saya merasa punya wajar. Kalau saya jujur aja, setiap ada banyak kebijakan-kebijakan dari pihak pemerintah selalu menimbulkan kontra. Tidak pernah ada yang mulus, selalu mengkritisi. Begitu pula pihak pemerintah atau pihak DPR harus dengar, jangan mereka rumah gue yang punya kuasa, jangan seperti itu.
0: Betul,
3: gitu,
0: justru,
3: kan? Nah, sekarang begini Mbak Mutia, boleh kan kita punya pendapat seperti itu?
0: Iya dong, justru nah, pendapat
3: saya lagi mengikuti bagaimana pencarian kawan-kawan jurnalis tuh yang 85 jurnalis di
0: Papua.
3: Saya sangat peduli sekali terhadap sangat peduli terhadap seorang jurnalis, seorang penyiar pun juga sama itu menyampaikan informasi kepada masyarakat, tidak unsur muatan-muatan apa-apa seorang jurnalis. Tentu. Ataupun Mbak Mutia menyampaikan informasi lewat RI Sungai Liat, itu kan murni kan menyampaikan informasi kepada masyarakat, tidak ada muatan-muatan berkepentingan atau muatan-muatan politik, tidak ada, gitu kan seperti itu. Beda dengan seperti begini. Kita ada keinginan berkunjung ke pelosok-pelosok ke sesa-sesa karena ada kan itu ada maksud tertentu, ada maksud tujuan politik, hanya merayu. Jadi rayuan gombal itu bukan hanya laki-laki perempuan, termasuk para calon baik calon kades, calon DPR, calon apa-apa datang ke pelosok-pelosok ke desa ke masyarakat merayu ngomong dengan sedemikian rupa aja. Itu kan sama dengan gombal, bukan hanya laki-laki kepada perempuan. Bergombal, wah kah sayang kau paling cantik di dunia, enggak seperti itu. Jadi motifnya beda itu kan seperti betul. Itu cuman kalau merayuan gombal kayaknya bukan orang gerombol perempuan maksudnya gitu. Jadi sekali lagi bahwa saya selamat ya, mudah-mudahan kawan-kawan yang jurnalis sekarang yang belum ketemu jejaknya, mudah-mudahan tetap diberi keselamatan dalam keadaan sehat. Kasihan keluarganya pada menunggu, kasihan istri-istrinya juga pada menunggu. Itu kan saya kira saya sangat simpati kepada seorang jurnalis, kepada seorang penyiar pun juga itu betul-betul murni menyampaikan informasi kepada masyarakat, tidak ada muatan-muatan politik, kata saya juga seperti itu. Mungkin itu Mbak Mutia. Jadi sekali lagi bahwa boleh kita mengkritisi kan terhadap kebijakan yang selalu menimbul pro dan kontra. Ya, seperti sekarang saya ikut di samping itu juga saya ikut prihatin juga. Betul. Terjadi di Kabupaten Karo di mana anak siswa yang berprestasi habis makan menyap MBG sampai sekarang masih belum pulih, masih belum belum ada sadar. Jadi katanya menurut orang tuanya tidak tahu ini siapa adik, tidak tahu ini siapa orang tua. Nah, seperti keprihatinan saya seperti itu juga, wajar kalau misalnya ada yang mengkritisi. Betul. Atau jangan seperti itu dianggap. Banyaklah persoalan-persoalan yang belum bisa terselesaikan seperti diantaranya. Itu Mbak Mutia ya.
0: Oke.
3: Okay, dan sekali lagi mengucapkan selamat milad RI ke-81.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan tetap jaya di udara.
0: Amin.
3: Abadi di hati. Itu kan seperti ya, sekali lagi doa juga juga mudah-mudahan kawan-kawan jurnalis segar dipertemukan dalam keadaan selamat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Betul.
3: Itu selalu doa.
0: Harapan yang sama. Betul.
3: Harapan yang sama. Tapi saya tidak. Tetapi tidak akan mendoakan kepada yang koruptor, maaf biarin aja itu tuduhan mereka. Mendoakan kepada seorang jurnalis aja yang tadi juga betul tidak ada muatan-muatan apa-apa. Mungkin itu ya.
0: Oke.
3: Mbak Mutia kan dari Tanah Abang langsung ke Angke itu kan banyak duri dari bandara dari Sabang sampai Merauke terus mengudara itu buat tunda dakan gitu. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Irwan. Betul Pak Irwan tadi menyampaikan bahwa opini pendapat masyarakat ya menjadi hal yang wajar dan tentunya dibutuhkan juga karena dari opini-opini pendapat-pendapat dengarlah masyarakat. Pemerintah juga bisa tentunya memperbaiki lagi kebijakan-kebijakan, mengevaluasi kembali. Tentu betul yang disampaikan Pak Ahmad Irwan tadi. Baik, kita ke menelpon berikutnya. Selamat pagi dalam opini publik.
4: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
4: Pagi Mbak Muti di opini publik.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Ramadan,
0: Mbak. Oh, Pak Ramadan, iya, iya.
4: Iya. Agak batuk, agak apa flu juga.
0: Agak berbeda ya suaranya. Saya hampir nggak mengenali.
4: Agak flu.
0: Oke. Tapi di wilayah Pak Ramadan di Sorong udah sering hujan kah atau
4: belum
0: ya?
4: Kemarin yang pas Mbak
0: Muti
4: pagi itu.
0: Oh ya, yang waktu itu Bapak infokan ya. Oke.
4: Iya.
0: Hampir seminggu ya.
4: Belum hujan lagi.
0: Iya, sama kita juga masih menanti nih Pak.
4: Iya, semoga aja.
0: Betul.
4: Mulai pelan-pelan. Tapi hari ini informasi dari CNN. Kalau hujan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, salah satunya itu kabupaten
0: Nadi dan hujan. Oh, semakin kecil suaranya Pak. Mohon maaf.
4: Oh.
0: Tadi, halo.
4: Ya.
0: Oke. Ada cuman kecil dan agak kerasa-kerasa.
4: Tunggu sabar-sabar.
0: Baik, oke. Siap, boleh. Kami tunggu, Pak. Oke. Tadi di awal cukup aman. Oke, baik. Pendengar, kita masih menanti ya. Kali ini coba halo. Bergabung, Pak halo. Ramadan. Ya, halo. Oke, sudah cukup kita jelas, Pak. Ya.
4: Oh iya, habis tadi kayak headset yang ini sih.
0: Oh, baik.
4: Mungkin dia ada luka kali.
0: Kurang pas sepertinya tadi, iya Pak. Oke, boleh dilanjut Pak tadi.
4: Ya, tadi saya dengar di CNN, maksudnya hujan di Papua Tengah, Kabupaten Nabire itu hujan sedang hari ini.
0: Oke, semoga ya Pak ya.
4: Berarti apa ya, sudah ada asa bahwa hujan sudah mulai di,
0: betul,
4: mungkin di pertengahan atau akhir September dan di Oktober itu kemungkinan besar ya.
0: Iya. Ya. Semoga ya Pak, semoga kita saja juga. Betul, semoga kita juga biar, berharap.
4: Ya, kebakaran-kebakaran ini bisa matikan apinya oleh
0: hujan. Betul ya. Betul sekali. Semoga ya Pak. Iya. Oke.
4: Topik apa lagi?
0: Kita di hari Sabtu ini topik yang santai-santai sebetulnya Pak, masih membahas soal karhutla. Tadi juga Pak Ramadan menyampaikan pandangannya Irwan. Karena Mas, iya Pak Irwan maksud saya, masih ini apa namanya dalam rangka HUT RRI lah, kita juga di Sungai Liat masih dalam rangkaian RRI Fest-nya. Tadi ada harapan-harapan yang disampaikan Pak Ahmad Irwan. Mungkin Bapak juga ingin menyampaikan ada harapan atau mungkin saran begitu ya biar kita terus berbenah juga ke depannya.
4: Ya, selamat ulang tahun ya. 81.
0: Ya, yeah, amin.
4: Ya, Rari kan punya pedoman yaitu Tri Prasetya Rari kan.
0: Betul.
4: Yang menjadi landasan.
0: Iya.
4: Yeah. Insan pers, insan RRI untuk jalan tugas penyiarannya kan.
0: Betul sekali.
4: Jadi DPP RRI itu kan dituntut menjalankan fungsi penyiaran yang independen, netral, terus mandiri, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara kan secara berimbang kan gitu mbak.
0: Yeah. Ya. Betul.
4: Jadi ya semoga saja makin baik.
0: Amin.
4: Harapannya gitu. Makin tambah usia.
0: Amin.
4: Makin sukses saja. Apa yang menjadi cita-cita luhur dari bangsa ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Gitu,
0: amin, bah. Amin.
4: Ya.
0: Ya. Oke. Oke, Pak Ramadan. Ada lagi mungkin?
4: Bobo di Kang Lele, cinta itu kayak hukuman mati. Kalau enggak ditembak ya digantung.
0: Oke, pagi ini saya sudah dapat dua pantun nih. Tadi dari Pak Wan Irwan, ini dari Pak Ramadan.
4: Buru-buru kali lele kita kayak kuman laki, kalau enggak ditembak jadi ganteng lah. Terima kasih ya.
0: Ya, oke, okay, Pak Ramadan terima kasih ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Ramadan, terima kasih. Ya, mendengar, tentunya kita masih dalam opini publik di pagi hari ini ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita akan telepon berikutnya. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mbak Mutia.
0: Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
5: Pak Sofian.
0: Oh iya. Oke, Pak Sofian di Balon Ijo. Kabar sehat Bapak?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Insyaallah
5: juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, Pak, kemarin Bapak ngasih update ini ya, apa namanya, soal Balon Ijuk yang akan ada pemekaran gitu ya Pak ya?
5: Iya.
0: Oke, lalu di pagi hari ini kita mungkin coba ke dari sisi asap-asapan dulu, cuaca gimana Pak?
5: Oh, masalah cuaca. Pertama kali mandi Bangka Belitung ini masalah cuaca kekeringan.
0: Betul, cuaca. Betul.
5: Nah, jadi memang dikeluhan oleh masyarakat ini Mbak Jaya. Yang lain tidak bukan pertama kali masalah air. Masalah air ini menjadi luar biasa ini.
0: Iya, yeah, betul sekali. Nah,
5: jadi tapi sebaliknya itu ada hikmahnya juga Mbak Jaya. Pertama kali kita ngambil di balik itu kan kita ambil hikmahnya. Kadang-kadang pertama kali orang-orang nggak punya pekerjaan, orang-orang nggak, bisa jual air sekarang Mbak Ya.
0: Benar-benar. Iya, diambil sisi positifnya ya Pak ya. Kadang kita nggak terpikir ke arah sana justru ya.
5: Berpikir ke arah sana.
0: Iya.
5: Kadang-kadang kita ini diberi oleh Allah itu memang segala sesuatu itu kita tidak tahu balik itunya.
0: Iya, betul, balik, betul.
5: Apa nama itu masalah kemarau panjang ini. Jadi kita kalau dikasih oleh Allah itu Mbak Ya, sejak berapa tahun yang lalu ya, kita tidak berpikir bagaimana persiapan masalah kemarau panjang ini. Jadi maka ini sangat kita harapkan kepada masyarakat, hutan-hutan jangan ditebang.
0: Betul.
5: Adik ya, bagaimana saling apa nama itu menjaga. Kadang-kadang inilah. Pertama kali kalau saya ini orang petani Mbak Ya.
0: Iya, Pak.
5: Ya di kebun air cukup lumayan Mbak Ya.
0: Iya.
5: Karena hutan-hutan itu enggak saya kasih dengan orang nebang-nebang seenaknya. Tanpa izin saya. Pertama kali lingkungan air kan. Lingkungan air itu satu setahun. Baru ketemu kan sekarang kita perlu dengan lingkungan kita. Jadi saya alhamdulillah kalau di kebon airnya cukup, di kampung juga cukup. Alhamdulillah saya kelestarian alam itu memang saya jaga. Memang saya jaga memang. Kita ini diajar orang tua dulu kan memang kalau air nggak ada, pajak berantakan dalam rumah tangga katanya. Jadi Mbak Yaya kita cerita ini, cerita masalah genealogi semacam ini ada hikmahnya.
0: Betul.
5: Jangan semata-mata kita nyalah itu, nyalah ini. Segala sesuatu itu memang semuanya dari Allah semua. Jadi manusia itu, kita sebagai manusia makhluk yang dicipta oleh Allah sempurna itu punya pikir dan sebagainya untuk berpikir. Bagaimana ke depan ini? Sudah itu kalau ingkagi atau saya dengar dulu masalah cuaca kita ini makin ke tahun itu ya makin panas. Makin panas. Jadi harus hati-hatilah nih. Bukan makin perubahan fenomena alam ini memang beda dari zaman dulu. Sekarang ini perubahannya luar biasa. Nah, jadi harus hati-hatilah. Kalau musim kemarau, kita berhati-hati. Main api itu membakar seenak kita, jangan. Imbasnya banyak. Imbas bagaimana? Pertama kali makan lahan orang, kebun karet dan sebagai sawit itu kan ada aturan anunya. Kita pada dihukum, jangan main. Ada undang-undangnya. Jadi jangan sampai. Jadi saya memperingatkan warga kita, kita harus berhati-hati. Jangan sampai terjadi. Kita sebelum terjadi mengantisipasinya itu. Kalau sudah terjadi, wah kita lihat di Kalimantan di mana-mana Mbak Tia ya.
0: Iya betul.
5: Oh, kalau ada air, kalau nggak ada air bagaimana macamnya api itu? Nah, ini jadi PR besar dari pemerintah ini. Jangan sampai masyarakat api itu jangan dianggap sepele. Kalau kecil jadi kawan, kalau sudah besar jadi lawas.
0: Iya benar.
5: Itu Mbak Tia ya.
0: Oke Pak Sopian.
5: Karena saya ini larasa terpanggil dengan air ini zaman dulu, bukan sekarang. Jadi memang jadi aduh saya ini pagi-pagi ini sebagai sarapan kita.
0: Iya.
5: Oke Mbak Tia ya.
0: Terima kasih Mbak Tia. Oke Pak Sopian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sopian bergabung kebersamaannya pagi hari ini. Pendengar kali ini saya ke WhatsApp ya. Kali ini di WhatsApp ada pesan dari Bu Ria di Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ria. Kali ini Beria mengucapkan selamat hari jadi RRI yang ke-81. Semoga RRI tetap jaya di udara dan selalu jadi kanal informasi, inspirasi serta selalu di hati. Amin. Dan buat penyiarnya semoga selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tetap selalu semangat. Ya, doa yang sama juga ya buat Beria, semoga tetap diberi kesehatan, tetap semangat, dan tentunya jaya selalu juga buat Mbak. Ya, oke pendengar, tentunya kita masih dalam sajian opini publik ya di pagi hari ini di edisi Sabtu 12 September 2026. Tentu kami masih buka kesempatan untuk Anda ingin bergabung melalui layanan interaktif kami 94301 di pagi hari ini, menemani Anda menikmati kopi pagi Anda atau teh pagi Anda ya di edisi kali ini, sarapan Anda di pagi hari ini. Dan tentu kami ucapkan juga selamat menikmati hari libur panjang ya, Sabtu Minggu. Hari ini telah kita injak lagi hari liburnya di hari Sabtu. Dan tentu pendengar selamat menikmati kebersamaan, kehangatan dengan keluarga di rumah. Dan mungkin untuk Anda yang sedang ada di perjalanan akan menikmati libur di hari Sabtu ini, tetap hati-hati di jalan, tetap waspada barang bawaan Anda tentunya ya pendengar. Oke, kita ke penelpon berikutnya di pagi hari ini. Selamat pagi opini publik.
6: Selamat pagi opini publik, sama Mbak Mutia ya.
0: Iya betul, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
6: Ini dengan Pak Azadin dari Tengah-Tengah.
0: Iya ya. Pak Azadin, apa kabar?
6: Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat baik saja.
0: Amin. Alhamdulillah. Pak, di Bangka Tengah gimana kondisi ini kebakaran hutan lahannya? Ada asap-asap yang terasa kah?
6: Ada juga.
0: Ada ya? Masih ya?
6: Hah?
0: Masih ya asap-asap terasanya?
6: Masih ada ini kiriman dari entah dari mana di arah selatan kayak gitu sedikit ini.
0: Oh oke. Okay.
6: Ini kadang-kadang manusia ini kan kena ada yang ringan tangan suka main api kan nggak rasa ada yang bertanggung jawab. Nah nggak boleh seperti itu.
0: Betul.
6: Kita kan harus menjaga lingkungan.
0: Yeah.
6: Saya yang pada diri sendiri, saya yang pada orang lain, saya juga pada alam kan begitu. Itu tapi begini Mbak Mutia, banyak udang, banyak ketam, banyak orang, banyak macam kan.
0: Benar.
6: Nah, memang saya ngurus manusia ini kadang ada yang begini, yang begitu, itu pribadi orang lah.
0: Iya.
6: Terus benar-benar mereka sadar lagi begitu kan.
0: Betul.
6: Ini begini Mbak Mutia, ingin mengucapkan selamat RI ke-81 ya.
0: Iya, terima kasih Pak.
6: Ini kalau boleh tahu, ini angkasawan-angkasawati ini udah diangkat jadi ASN belum?
0: Mayoritas di RRI memang sudah ASN Pak, PNS dan P3K.
6: Masih ada yang belum?
0: Kalau di sini dia hitungannya bukan ini ya, apa namanya, memang ada untuk kalau untuk karyawannya di sini karena ada yang beberapa

0: jamin kan.
1: Betul.
0: Nah, kemudian RRI ini kan corong pemerintah yang netral, artinya kan nggak suka, nggak pernah membuat berita-berita hoax kan. Ini yang kita harapkan. Ini kan Islam RRI Institusi Indonesia, mungkin dunia juga mendengar kan. Sekarang ini kan ada waktu wartawan, wartawan ini kan katakan mereka kan dizalimi kalau bukan berita RRI kan enggak kan. Kalau enggak terjadi lagi hal-hal sebegitu kan. Jadi harapan kita semua lah agar semakin jaya.
1: Amin.
0: Harapan para karyawan sejahtera, pendengarnya bahagia, sejahtera juga kan.
1: Amin.
0: Itu harapan saya. Kemudian saya sekali masalah sedikit karena apa nih? Enggak ada acara khusus hari ini kan?
1: Di masih dalam rangkaian RRI Fest Pak di hari ini nanti.
0: Enggak, maksudnya opini publik ini bebas.
1: Oh, di opini publik ya pagi hari ini kita ringan-ringan ngebahasnya.
0: Ya, jadi begini, saya sedikit masalah yang merusak lingkungan.
1: Oke, monggo.
0: Jadi kalau saya lewat itu, Bukit Nangkol mungkin antara Desa Teru dengan Beruas itu, ada sedikit kecil, udah tebas orang di atas bukit itu. Nggak tahu itu buat kebun sawit atau ini sebenarnya bukit, lembah, hutan lindung nggak boleh diganggu. Itu kan penyangga, kan?
1: Benar.
0: Kemudian sebelah. Jadi kanan itu juga ada buat kebun, saya lihat. Gitu. Ada sedikit itu udah ditebas. Sudah lama itu, bukan sekarang ini, sudah tahunan. Kenapa tidak ada pencegahan begitu kan? Ini yang namanya bukit, lembah, hutan ini tidak boleh diganggu juga.
1: Iya, harusnya.
0: Ini penyangga, tapi kok ada pembiaran sepertinya. Ini masukkan aja ya. Kemudian kita lihat lagi di antara Lampur dengan Pukut itu, karena Lampur kalau ke kiri ke Keranta itu ada toke yang membawa juga menggunduli bukit. Nah, ini udah lama terjadi sekitar mungkin lebih dari 3 tahun. Itu enak benar bukit itu nggak ada yang mencegah. Ini kadang-kadang gimana ya? Kalau kita cinta lingkungan ada yang merusaknya. Kalau semua manusia itu berpikiran sama, oh, jangan dirusak, dijaga itu enak negeri.
1: Benar. Kan, betul.
0: Nah, jadi itulah keberhatian pengambil kebijaksanaan aparat penegak hukum coba dilihat itu kan mudah kalau kan ada helikopter kalau kapal darat
1: ya, untuk mantaunya ya
0: kalau memantau ada drone segala macam coba yang dikatakan masyarakat itu nggak asal ngomong ada buktinya kan baca masukan
1: oke siap. Oke, Pak Azzadin, terima kasih ya Pak pagi ini.
0: Yuk,
1: sehat selalu Pak Azzadin. Oke, pendengar tentunya masih dalam opini publik pagi hari ini di edisi Sabtu 12 September 2026. Kami juga perlu informasikan ada Adlibs di pagi hari ini menemani Anda ya di pagi hari ini dalam rangkaian memeriahkan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung pada 11 hingga 13 September 2026. RRI Sungai Liat menghadirkan berbagai kegiatan dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pasar Mora akan dilaksanakan pada Sabtu 12 September pukul 16 waktu Indonesia Barat hari ini dengan menyediakan beras SPHP seharga Rp59.000, gula PSM Rp17.500, kemudian minyak goreng Fortune dengan harga Rp21.000, terigu Rp11.000, telur ayam, sayur, serta beberapa bahan pokok dengan harga di bawah pasar. Samsat Bangka juga akan hadir selama RRI Fest pada 11 hingga 13 September dengan pelayanan pembayaran pajak tahunan dengan persyaratan STNK asli. Khusus wajib pajak yang membayar pajak di Samsat dalam kegiatan RRI Fest ini nanti akan tersedia 40 paket terdiri dari 20 minyak goreng dan 20 gula. Dan untuk imigrasi Pangkal Pinang yang juga membuka booth pada Jumat dan Sabtu dikhususkan di hari Minggu 13 September, besok akan tersedia layanan pembuatan paspor di lokasi RRI Fest dengan kuota 100 pemohon. Sementara itu, Bea Cukai Pangkal Pinang melalui klinik ekspor jemput bola atau klinik ekspor jebol menghadirkan konsultasi gratis bagi UMKM yang ingin mengembangkan produknya ke pasar ekspor, termasuk layanan ekspor, konsultasi ekspor impor, registrasi kepabeanan, dan juga asistensi ekspor-impor. Yuk datang ke RRI Fest 2026 dan manfaatkan berbagai layanan yang tersedia untuk masyarakat.

Tahukah Anda mengapa saat gugup kita sering menyebutnya deg-degan? Istilah ini sebenarnya berasal dari bunyi yang kita rasakan sendiri, detak jantung yang terdengar lebih kuat, deg, meniru suara hentakan jantung, dan pengulangan deg-deg, menggambarkan detak yang cepat dan berulang. Dalam bahasa, ini disebut onomatope, kata yang terbentuk dari tiruan bunyi. Saat jantung berdetak lebih cepat karena adrenalin, bunyinya terasa lebih nyata, sehingga muncul ungkapan tersebut. Karena itu, deg-degan bukan hanya kata, tapi juga representasi dari apa yang tubuh kita rasakan. Bahasa pun lahir dari pengalaman tubuh manusia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, mendengar masih dalam sajian opini publik kali ini ya di segmen Bangka Belitung Pagi. Tentu kami masih buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif kami 94301 dan bisa melalui WhatsApp di 0811717911. Dan tentunya pendengar, di pagi hari ini kami juga masih menanti partisipasi Anda. Sebelum nanti pukul 9.40 kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan perkirawan BMKG. Tapi sebelum itu saya hadirkan terlebih dahulu informasi dari wilayah Kepulauan Seribu. Gempa magnitudo 5,9 yang mengguncang Kepulauan Seribu tak berpotensi tsunami. Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 mengguncang wilayah Kepulauan Seribu DKI Jakarta pada Sabtu dini hari dan dinyatakan tidak berpotensi tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG melalui laman resmi yang dipantau di Jakarta Sabtu mencatat gempa terjadi pukul 4.23 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada pada koordinat 5,81 derajat lintang selatan, 106,56 derajat bujur timur, atau sekitar 6 km tenggara dari Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Gempa tersebut memiliki kedalaman 376 km dan BMKG mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan. Hingga saat ini BMKG belum menyampaikan juga informasi mengenai dampak kerusakan ataupun korban akibat gempa tersebut. Ya, kita doa, tetap doa bersama ya pendengar, berbagai hal dan juga keselamatan tetap diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya kami juga masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung melalui interaktif kita pagi ini dalam opini publik di WhatsApp 0811717911 atau melalui telepon 0717943001 ya. Sebelum menanti partisipasi Anda, kami hadirkan single kembali menemani Anda di pagi hari ini.

Ya, pendengar, masih dalam sajian opini publik di pagi hari ini. Kembali kami hadirkan informasi di edisi kali ini. Menteri Hukum tegaskan royalti musik harus dibayarkan kepada yang berhak. Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Aktas menegaskan pemerintah tidak menoleransi pembayaran royalti musik kepada pihak yang tidak memiliki hak. Ia mengatakan pembenahan tata kelola royalti dilakukan untuk memastikan hak pencipta lagu terlindungi dan disalurkan secara cepat dan tepat. Bagi Kementerian Hukum, DJKI, LMKN, dan juga LMK, yang paling penting adalah memastikan royalti dibayarkan kepada yang berhak. Dan pihaknya tidak memberikan toleransi terhadap pembayaran royalti kepada pihak yang tidak berhak. Ini dikatakan oleh Supratman Andi Aktas saat memberikan sambutan dalam program Pasti Ada Solusi di Geraha Pengayoman Jakarta kemarin. Ia mengatakan salah satu persoalan dalam distribusi royalti adalah belum lengkapnya data anggota lembaga manajemen kolektif atau LMK. Menurutnya, kelengkapan dan verifikasi data diperlukan agar distribusi royalti dapat dilakukan secara akurat dan mencegah hak pencipta atau pemegang hak cipta diterima oleh pihak lain. Supratman juga menyebut masih ada LMK yang belum menyerahkan data anggota dan mencatatkan karya musik pada sistem DJKI. Data tersebut nantinya masuk pada PDLM terintegrasi dengan SILM yang dikelola untuk mendukung penyaluran royalti secara akurat transparan. Ya, juga memastikan dana royalti yang saat ini dikelola masih tetap aman. Pemerintah juga meminta dilakukan audit secara ketat untuk memastikan transparansi pengelolaan dan distribusi royalti ini berjalan. Sebelumnya, perwakilan komunitas dangdut menyampaikan aspirasi terkait perlindungan pencipta lagu serta mekanisme pembayaran royalti dalam pertunjukan hajatan masyarakat. Dadang S menilai komunitas dangdut perlu dilibatkan dalam pembahasan kebijakan royalti karena telah menjadi identitas budaya Indonesia. Di sisi lain, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dirjen KI Hermansyah Siregar mengimbau milik lagu agar segera mencatatkan karyanya melalui layanan hak cipta DJKI. Ia menyatakan bahwa pencatatan karya kini gratis sejak 1 Agustus 2026 untuk melengkapi data kepemilikan hak cipta musik.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.
4: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
5: Ya, pendengar, masih dalam sajian Bangka Belitung pagi edisi kali ini. Pendengar, kita akan hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan BMKG Bangka Belitung bersama dengan Sabit. Selamat pagi.
6: Selamat pagi,
5: Pak. Iya, silakan Pak Sabit, informasinya di pagi hari ini untuk perakiran cuaca.
6: Baik, terima kasih. Ya. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Sabit selaku prakirawan Stasiun Klimatologi Bangka Belitung. Berikut saya sampaikan prakiraan cuaca beserta ikhtisar iklim dasarian 1 September 2026 untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu 12 September 2026. Untuk prakiraan cuaca hari ini, secara umum kondisi cuaca di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan sebagai berikut. Pagi hingga sore hari didominasi cerah berawan, kemudian malam hingga pagi hari didominasi berawan. Potensi hujan ringan di Kabupaten Belitung Timur, khususnya wilayah Damar. Kemudian, suhu udara berkisar 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 sampai 91%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan 8 sampai 32 km per jam. Beralih ke perakiran gelombang laut, tinggi gelombang 0,10 hingga 1,25 berpeluang terjadi di sebagian besar perairan Bangka. Kemudian waspada potensi gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Bangka Selatan, Selat Blasa, serta perairan Pulau Belitung. Dan beralih ke informasi iklim, yang pertama yaitu monitoring hari tanpa hujan atau HTH berturut-turut, yaitu jumlah hari berturut-turut tanpa adanya hujan. Di Pulau Bangka, sebagian besar wilayah berada pada kategori HTH 31 hingga 60 hari, sedangkan di Pulau Belitung, sebagian besar wilayah berada pada kategori lebih dari 60 hari. Namun, beberapa wilayah masih mengalami hujan, diantaranya Telak, Bukit Ketok, Berbura, Bakam, dan Payabenua. Kemudian, untuk evaluasi curah hujan 10 hari terakhir, secara umum wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada kategori rendah, yaitu 0 hingga 10 mm per dasarian. Sedangkan di beberapa wilayah yang masih mengalami hujan yang telah tadi disebutkan, curah hujan berada pada rentang 10 hingga 50 mm per dasarian, namun masih masuk ke dalam kategori rendah. Selanjutnya, prediksi curah hujan kumulatif untuk 3 dasarian ke depan, pada September dasarian 2, seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan mengalami curah hujan rendah dengan rentang 0 hingga 20 mm per dasarian. Kemudian pada dasarian 3 September, seluruh wilayah juga diperkirakan berada pada kategori rendah dengan rentang 0 hingga 20 mm per dasarian. Dan pada dasarian 1 Oktober, curah hujan diperkirakan masih berada pada kategori rendah dengan rentang 0 hingga 50 mm per dasarian. Kemudian hingga dasarian 1 September, seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada pada musim kemarau dan diperkirakan masih berlangsung hingga dasarian 3 Oktober sampai dengan dasarian 2 November 2026. Mengingat kondisi kemarau masih berlangsung, masyarakat diimbau untuk bijak dalam menggunakan air, mengantisipasi potensi kekeringan, serta tidak melakukan pembakaran lahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dan juga tetap pantau informasi dan peringatan dini dari BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca dan ikhtisar iklim besar yang 1 September 2026. Tetap update informasi cuaca dan iklim wilayah Bangka Belitung melalui Instagram kami di @bmkgbubble dan juga website kami paniklimbubble. Terima kasih telah mendengarkan dan selamat beraktivitas.
5: Ya baik, terima kasih banyak Pak Sabit atas informasi perakiran cuaca pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Assalamualaikum.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ya, pendengar masih dalam sajian Bangka Belitung pagi. Kali ini ada informasi yang akan disampaikan oleh Pak Boyandra selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Informasi langsung, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Boy.
8: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat. Sedang posisi di mana Pak?
8: Alhamdulillah baru selesai ke Free Day. Nah, jadi di ke Free Day itu kan ada senam Bu ya.
5: Betul.
8: Kemudian setelah senam ada pemeriksaan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan. Kemudian ada pembelian daripada sampah plastik.
5: Okay.
8: Dan kertas ataupun kaleng ya. Nah, ini salah satu wujud bagaimana masyarakat membiasakan ada sampah-sampah yang bisa kita pilah, yang bernilai ekonomis, nanti boleh dibawa setiap Sabtu atau dijual ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah, nanti kami akan membuat rekening atau penabungan lah istilahnya, Bu. Per bulan diambil atau terserah, yang penting ada tabungan untuk yang menjual sampah tersebut. Okay. Itu yang pertama, Bu, ya.
5: Yeah.
8: Kemudian yang kedua, saya mengimbau kepada masyarakat, mantu pemerintah Bangka Belitung. Kami sudah maksimal kerjanya, Bu. Pagi kita ambil sampah, ternyata setelah kita ambil, tidak lama ada yang letakkan di trotoar. Contoh di Jalan Sudirman, Bu, di dekat gereja itu. Waduh, sangat disayangkan, Bu. Tulisan apapun sudah kami buat. Jadi seperti apa maunya, kan gitu. Jadi jangan buang sampah lah di trotoar. Kemudian yang ada di dekat Koramil, kemudian ada di dekat Kejari, depan Kejari itu Bu ya, sebelah kiri, pangkal. Itu Bu boleh nanti subuh-subuh Bu lihat itu, tumpukan. Apakah itu tempat pembuang sampah? Bukan. Apakah informasi tidak dibuat? Dibuat. Ah, maunya apa? Jadi mari sama-sama. Kalau yang bagusnya tolong bayar aja lah. Karena ada di kelurahan masing-masing kan ada pembayaran. Maka kelurahan akan mengambil sampahnya. Itu yang terbaik, Bu. Kalau memang tidak mau juga, kan tempat sampah ada, Bu. Di dekat Bukit Betung itu ada satu, Bu. Yang besar itu. Dekat Al-Kausar. Kemudian di dekat rumah sakit umum, di Kenanga pun ada. Ya, kalau kita tidak bayar, tetap kita harus buang. Kalau tidak, ya kita mungkin iuran, maka tukang sampahnya ada tukang putiknya nanti, Bu, untuk ambil. Nah, mungkin itu, Bu, pesan saya kepada masyarakat. Sama-sama kita jaga lingkungan. Alhamdulillah, yang sudah ada yang banyak sadar, yang belum sadar ini yang kita beri pemahaman lah. Jangan buang sampah di trotoar atau di tempat-tempat di sudut-sudut, Bu. Diletakkannya aja, Bu. Ah, itu mungkin, Bu, pemahaman untuk masyarakat yang belum paham, yang belum sadar. Ini belum sadar nih, Bu. Kalau sadar, yakin saya dia letakkan di tempat sampah atau dia ikut iuran komplek itu mungkin, Bu.
5: Iya, baik. Oke, Pak Boy, terima kasih banyak informasinya. Siap, banyak, dan imbauannya pagi ini. Yuk, sehat selalu, Pak Boy. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja tadi pendengar, kita ikuti informasi dan juga imbauan dari Pak Boy Yandra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. Dan tentunya pendengar, ini juga menjadi penutup opini publik kita di pagi hari ini. Dan nantinya kami akan kembali hadirkan sajian Bangka Belitung pagi dalam rangkaian informasi dan musik hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
7: Opini publik.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Sungai Liat, mengutip informasi dari laman komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi berisi pernyataan Airlangga Hartarto yang menyebut bahwa saldo rekening di BRI dan BSI dari pemerintah tidak bisa diambil. Faktanya, klaim pada narasi unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia WNI yang berusia 17 tahun akan menerima rekening dari PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank Syariah Indonesia. Program tersebut merupakan rencana Presiden Prabowo Subianto yang nantinya digunakan untuk mendukung penyaluran program pemerintah termasuk bantuan sosial atau bansos. Masing-masing rekening akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50.000 hingga Rp80.000 yang bisa ditarik sepenuhnya. Jadi unggahan yang menyertakan foto Airlangga Hartarto sehingga seolah-olah menyatakan dari Menko Perekonomian dengan narasi saldo tidak boleh diambil dari rekening Bank BSI dan BRI akan berlaku seumur hidup adalah informasi yang tidak benar dan hoaks.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang

0: foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tahukah Anda mengapa saat gugup kita sering menyebutnya deg-degan? Istilah ini sebenarnya berasal dari bunyi yang kita rasakan sendiri. Detak jantung yang terdengar lebih kuat. Deg meniru suara hentakan jantung dan pengulangan deg-deg menggambarkan detak yang cepat dan berulang. Dalam bahasa, ini disebut onomatope. Kata yang terbentuk dari tiruan bunyi. Saat jantung berdetak lebih cepat karena adrenalin, bunyinya terasa lebih nyata, sehingga muncul ungkapan tersebut. Karena itu, deg-degan bukan hanya kata,

0: Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pendengar masih dalam sajian Bangka Belitung pagi, kembali kami hadirkan informasi kali ini Presiden Prabowo tiba di India hadiri KTT ke-18 BRICS dan informasi ini mengutip dari kantor berita Antara. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Angkatan Udara India Palam di New Delhi, India pada Jumat malam semalam waktu setempat untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS yang dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 13 September 2026. Di ujung tangga pesawat, sebagaimana disiarkan oleh sejumlah media India, prosesi penyambutan tanah singkat digelar untuk Presiden Prabowo. Pasukan jajar kehormatan berdiri di tepi kanan dan kiri karpet merah. Sementara itu, sejumlah pejabat tinggi pemerintah India juga hadir, khususnya Menteri Batubara dan Pertambangan India Satish Chandra Dubey yang mewakili pemerintahannya menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Usai berjabat tangan dan berbincang-bincang singkat di apron AFS Palam, Presiden Prabowo lalu meninggalkan lokasi menuju ke hotel di New Delhi. Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam siaran resminya, Menteri Satish Chandra menyatakan bahwa kemitraan yang kokoh dengan Indonesia dalam kerangka BRICS semakin memperkuat suara dan aspirasi negara-negara berkembang atau Global South di panggung global. India yang memimpin BRICS pada tahun ini menjadi tuan rumah KTT ke-18 BRICS. Konferensi tingkat tinggi itu dijadwalkan berlangsung di Bharat Mandapam di New Delhi, India. Lebih dari 20 pemimpin negara, baik yang merupakan anggota BRICS, pengamat maupun pimpinan lembaga dunia telah tiba di New Delhi untuk menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi. Jajaran pemimpin negara itu antara lain Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China, Presiden Iran, Presiden Mesir, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Filipina, dan juga Presiden Afrika Selatan. Kemudian ada juga beberapa sejajaran pejabat, diantaranya Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Dirjen Organisasi Perdagangan Dunia WTO, dan Presiden New Development Bank NDB Dilma Rousseff, dan juga Presiden ASEAN Infrastructure Investment Bank Zhou Jieyi. Dan informasi ini juga masih akan kami hadirkan tentunya pendengar dalam sajian Bangka Belitung pagi. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
1: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
2: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, Pak.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
1: Baik Pak, kalau begitu saya ikuti prosedur yang benar saja.
2: Itulah pilihan yang tepat Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
0: BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Aduh, dari tadi berdering terus di HP. Nomor nelpon gak dikenal lagi. Halo?
1: Iya.
0: Apa? Lagi pinjaman online? Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
2: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
0: Lah, tanpa izin dulu.
3: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
4: Bijak berutang, lindungi data pribadi, dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa izin.

Mendengar pukul 9.51 waktu Indonesia Barat, kembali saya hadirkan informasi, mungkin akan menjadi informasi penutup juga di perjumpaan kita dalam Bangka Belitung pagi. Kali ini peluncuran PKP Smart yang diluncurkan, Gubernur Babel Hidayat Arsani meluncurkan super apps PKP Smart milik Pemkot Pangkal Pinang di Grand Safran Hotel pada Jumat 11 September kemarin. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu platform digital. Melalui PKP Smart, masyarakat bisa mengakses parkir berlangganan digital, retribusi sampah, PDAM, pajak PBB, pajak restoran, pengaduan, dan layanan lainnya. Gubernur Hidayat menekankan aplikasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya. PKP Smart bukan sekedar diluncurkan, tetapi harus mudah digunakan. Dan ia juga menyebut digitalisasi bisa mempersempit ruang pungutan liar karena pembayaran menjadi lebih transparan. Gubernur mendorong 6 kabupaten lain di Babel untuk mencontoh inovasi ini. Diskominfo juga diminta untuk berbagi informasi. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan aplikasi ini dibangun in-house oleh ASN Diskominfo. Dan pembayaran-pembayaran ke depan akan terus dilengkapi melalui aplikasi ini. Kepala Diskominfo Dedi Ristrianto menyebut tujuan PKP Smart adalah untuk membangun ekosistem layanan publik yang terintegrasi. Aplikasi PKP Smart Pangkal Pinang sudah bisa diunduh di Android dan juga iOS. Untuk info selengkapnya bisa Anda akses melalui pkpsmart.pangkalpinangkota.go.id. Dan tentunya pendengar, ini menjadi informasi penutup dalam perjumpaan kita di Bangka Belitung pagi. Setelah ini masih akan ada sajian Bangka Belitung siang bersama dengan rekan saya Nur Aisyah menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, masih kami informasikan tentunya saat ini rangkaian RRI Fest masih dilaksanakan hingga tanggal 13 September. Untuk itu Anda bisa berpartisipasi dalam UMKM dan juga berbagai pelayanan masyarakat lainnya. Di hari ini nanti akan ada bazar sembako di pukul 16 waktu Indonesia Barat di halaman RRI. Untuk itu pendengar, sebagai penutup perjumpaan kita, saya hadirkan single penutup dari Anmes, Senyumlah, untuk Anda di pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mutiara Okta pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
6: Kilau Pancasila.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Khusus di pukul 10 pendengar Ruang Disabilitas dan Inklusi kami hadirkan, dan kali ini juga kita mengangkat topik mengukir jejak prestasi dan kontribusi hingga menembus batas. Kali ini kita bersama narasumber kita yaitu Bang Afif Nabawi nih, selaku peraih rencana teladan bagi pramuka berkebutuhan khusus tahun 2021 tingkat nasional dan bujang berbakat Bangka Barat 2022 serta pemilik usaha pangkas rambut dan marbot masjid. Wah, luar biasa. Kita sapa dulu nih, ada Bang Afifnya. Halo, assalamualaikum Bang Afif.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat Bang Afif di sana?
1: Ya, ya.
0: Alhamdulillah ya. Ya, nah Bang Afif, kita tahu ya bahwa dulu Bang Afif ini sekolah di SLBN Mentok ya Bang Afif ya.
1: Ya.
0: Jadi sebagai alumni juga. Nah, mungkin boleh kasih tahu sedikit nih pendengar kita nih Bang Afif yang di ini di Bangka Barat ya kalau enggak salah ya, Bang Afif ya sekarang ya.
1: Ya.
0: Nah, Bang Afif ini sekarang juga punya usaha potong rambut ya Bang Afif ya?
1: Ya.
0: Nah. Ya. Bang Afif dulu kan sekolah di SLBN Mentok, terus sekarang punya usaha nih untuk potong rambut sendiri gitu. Nah, ini mungkin apakah pengalaman potong rambut ini juga didapatkan waktu sekolah Bang Afif?
1: Ikut lomba.
0: Lomba.
1: Mantap. SLP. Bangka. Belitung. Dan pencar dan berdapat hadiah labutom dari gubernur Bapak Hilanti Farina. Saya dapat bersyadi bilang pembuka Hilantan.
0: Oke, waduh, ini juga kalau dari prestasi juga yang paling disukai sama Bang Afif apa nih? Masih diingat nggak Bang Afif?
1: Juara Puja Daya Bangka Balak Sipajai Puja Berbakat.
0: Waduh, Bujang Mia Berbakat ya yang paling diingat ya Bang Afif ya. Oke, nah Bang Afif juga katanya dengar-dengar suka desain grafis, betul?
1: Ya, iya.
0: Iya, oke. Ada mamanya ya di samping ya? Ada mamanya Bang Afif ya? Oke, iya. Nah, terus Bang Afif pernah membatik juga ya?
1: Iya.
0: Nah, Bang Afif, ini kan Bang Afif katakan bisa meraih prestasi yang begitu banyak ya, enggak di desain grafisnya, membatiknya iya, terus udah gitu membuat karya dari barang bekas. Ini kan kayak hobi yang katakan bisa membuahkan hasil gitu ya, prestasi. Dari tiga bidang tadi nih, desain grafis, terus juga membatik dan membuat karya barang bekas, yang paling Bang Afif suka yang mana?
1: Batik.
0: Oke, membatik ternyata yang paling disukai ya. Waduh, luar biasa banget deh. Bang Afif, ada mamahnya di samping? Mama apa ayah ini di samping?
1: Ada.
2: Iya ada.
0: Oke, mamahnya ya. Ini ibu siapa Bu namanya?
2: Bunda Vivi.
0: Bunda Vivi ya. Oke, Bunda, ini kan kalau ngeliat Afif ini ternyata luar biasa ya. Emang senang banget sama apa ya, kegiatan-kegiatan yang berbaukan mendesain, terus membatik, seni lah gitu ya, banyaknya gitu. Dan tadi kalau dibilang ternyata suka juga membatik. Apakah sekarang masih kadang-kadang ikut membatik gitu, atau mungkin ya mencanting sendiri di rumah?
2: Kayak sekarang lagi off sih, kan ada kegiatan di barbershop nih sama di masjid masih off dulu.
0: Waduh, luar biasa. Dulu deh.
2: Tapi kalau nanti ada yang memang kegiatan job, itu ya bisa sih sambilan. Mungkin sekarang lagi off nih.
0: Nah, Bunda, ini kan boleh tahu ini disabilitasnya apa nih, keistimewaan Abang ini masuk ke kategori

0: Teori apa nih ketunaannya?
1: Tunarungu, tunarungu tuli tidak bisa mendengar.
0: Oke, tapi fisiknya ini bisa melakukan hal apapun ya.
1: Bisa,
0: nah,
1: bisa, bisa,
0: Bunda,
1: bisa.
0: Ini mungkin untuk para orang tua juga ya, menyemangati para orang tua nih yang memiliki anaknya juga keistimewaan. Kayak gitu, kalau ada juga yang nyebut anak surga seperti itu ya Bu ya. Nah ini gimana nih Ibu untuk memotivasi Afif dan akhirnya bisa mendapatkan hal yang dia sukai, kayak tadi membatik, desain grafis juga, bahkan membuat karya dari barang bekas. Gimana nih Bunda Vivi?
1: Oh, dia bisa bisa berprestasi gitu ya?
0: Diarahkan ini seperti apa nih? Karena kan gak mudah ya Bu ya, gitu, apalagi dari kecil kayak gitu. Silakan Bu.
1: Ini apa? Ya kita sebagai orang tua nih supportnya, support ya, support sistem sekolah yang menggali dan melatih serta mengasah bakat Afif gitu.
0: Nah, tentunya butuh dukungan juga kan untuk Afifnya gitu ya. Nah,
1: Iya,
0: ini kalau
1: enggak.
0: di rumah seperti apa nih? Bukan kalau di sekolah kan cuma berapa jam ya? Maksudnya enggak terlalu banyak lah gitu kan. Enggak terlalu full di sekolahan. Nah, kalau di rumah biasanya Bunda seperti apa nih untuk nge-support Afif sendiri? Akhirnya juga ternyata banyak prestasi nih di Afif sendiri.
1: Ya kan kalau dulu Afif nih dulu sekolah bukan di SLB, sekolah umum sih, masih kelas 1, kelas 2 SD itu. Ya. Karena kan pikir kita kan masih bisa lah sekolah umum ya. Karena pas kelas 2 SD itu kayak dari sekolah itu nggak bisa lagi menerima Afif karena tuli tadi itu kan.
0: Betul-betul.
1: Terus akhirnya saya masukin di SLB yang sebenarnya dia pemalu, minder waktu masih di sekolah umum. Nah, setelah di SLB tadi kan karena sudah dilatih oleh guru, jadi dia mulai percaya diri gitu. Dan saya pun sebagai orang tua kan selalu berkoordinasi sama guru selama Afif sekolah. Yang penting kita itu nggak pernah lelah lah mensupport kegiatan Afif di sekolah gitu. Gitu, ya itu aja.
0: Nah, Bu, ini Afif sendiri menggunakan alat kah? Di telinganya atau enggak? Alat untuk pendengar.
1: Waktu masih SD pakai alat tuh. Tapi kayaknya merasa nggak nyaman ya. Dia mereka sih keseringan pakai bahasa isyarat mungkinnya lebih nyaman. Karena kalau pakai alat tuh semua, karena dia kan tulinya permanen nih. Jadi semua itu kata-kata itu masuk semua gitu. Kayak menerima. Jadi kayak pusing gitu. Aku pusing gitu. Akhirnya pakai bahasa isyarat lah ya.
0: Jadi tadi komunikasi. Jadi komunikasi dengan saya berarti Ibu yang menceritakan ke Afif tadi.
1: Iya, kita kan
0: luar biasa banget. Waduh, Afif luar biasa banget.
1: Iya, itu kan Afif sebenarnya sekolahnya juga luar biasa. Kita juga kan memang diharuskan bisa berbahasa isyarat walaupun kita nggak bisa sepenuhnya kan, ya minimal basic-basicnya lah. Itu.
0: Waduh, luar biasa banget. Oke, kita kembali lagi ke Afif nih, Ibu boleh ya?
1: Ya boleh.
0: Oke, Afif.
2: Ya.
0: Aduh, luar biasa banget. Nah, Afif ini tadi kalau bilang mama disupport juga dulu juga sempat pernah pakai alat pendengar gitu ya, alat bantu. Tapi Afif tidak begitu nyaman gitu. Terus akhirnya Afif juga mengembangkan diri ya dengan disupport dari keluarga dan sekolah juga. Banyak prestasi yang Afif akhirnya dapat gitu. Salah satunya ini yang sangat luar biasa adalah kegiatan pramuka sampai tingkat nasional. Boleh sedikit Afif ceritakan mungkin apa yang paling disuka di momen kegiatan pramuka tingkat nasional? Kalau masih ingat boleh.
1: Ini ya.
0: Yang masih diingat Afif ya. Waduh, sampai tingkat nasional ya. Aduh, luar biasa banget. Ini prestasi yang enggak kecil lah, karena udah langsung ke nasional. Waduh, luar biasa banget. Di Bujang Berbakat Bangka Barat juga ini Afif pernah ikut ya, Afif ya?
2: Iya.
0: Nah, yang paling disuka Afif, mungkin paling berkesan di Bujang Berbakat Bangka Barat apa nih Afif? Masih ingat enggak?
2: Bertimbang Jat, ba, tiba, tiga, ijang, pela, intasi, pewa, seli, ikolau, paci, paci.
0: Oke. Okay. Nah, Afif sekarang kan tadi kalau Mama bilang juga udah ada barbershop ya. Afif setelah lulus dari SMA NSLB ya, mentok ya. Ya Bu ya, benar ya Bu ya. Nah, ini kan akhirnya juga memiliki usaha barbershop. Mungkin ini awalnya Ibu yang mengarahkan dulu ke Afif. Udah Afif mending potong rambut aja gitu ya untuk keahlian dan membuka pekerjaan juga, atau Afif sendiri nih yang suka dengan potong rambut?
1: Ini saya jawab ya.
0: Iya boleh Bu, silakan.
1: Awalnya kan setelah Afif tamat sekolah nih kan, selesai sekolah kan memang ada dari Dansos nih kan pelatihan-pelatihan kan ke Jakarta gitu kan. Nah tapi Afifnya kayak nggak mau, katanya mau di mentok aja gitu kan. Saya cari dulu pekerjaan kan, tapi kayaknya nih sangat sulit mencari pekerjaan dengan keadaan Afif sebagai tunarungu nih, tunarungu nih. Kayaknya mereka tuh masih dipandang sebelah mata lah untuk anak-anak kebutuhan khusus nih di mungkin nggak tahu ya di mentok ini ya. Saya udah coba, kita sih coba mencari ya kerja pertama kafe kan, nggak siapa tahu kan kafe atau training service. Kayaknya mereka itu melihat sebelah mata gitu, nggak melihat bakat potensi yang mereka tuh, nggak mencoba dulu kan. Kita kan sudah coba ngomong baik-baik, gimana coba dulu aja satu minggu dua minggu lihat anak ini gimana gitu. Tapi kayaknya nggak ada dikasih kesempatan tuh, nggak ada. Kayaknya tuh kita tuh udah dituli itu kayaknya udah nggak bisa apa-apa gitu. Padahal kan kita, anak-anak itu kan berprestasi loh, kayaknya gimana ya, waduh rasa sakit banget lah
0: ya,
1: gitu.
0: Betul banget lah, apalagi selaku orang tua ya.
1: Iya loh, sakit banget, asli banget. Nah itulah akhirnya kan kita, wah ini anak kemana, kayaknya kita harus buka lapangan kerja sendiri deh gitu kan. Soalnya kayaknya anak-anak ini kayaknya dipandang remeh gini ya, padahal kan mereka ini sekolahnya berprestasi kan. Nah gitu, udah kayaknya saya ini kan scroll-scroll nih di internet kan, scroll-scroll ya, di TikTok gitu ya, apalah gitu ya. Nah saya bawa ingat, iya potong rambut. Nah Afif nih di sekolah kan pernah ada eskul potong rambut juga kan. Mereka kan memang di SLB diajarkan mandiri kan,
0: betul.
1: Potong rambut sendiri, ya memang luar biasa lah. SLB ini benar-benar luar biasa, top banget lah. Nah ya itu akhirnya saya tanya Afif, kamu mau nggak sini? Mau dia. Tapi kan kita mau mendaliminya di mana ya, susah kan. Misalnya tuh kalau dari pelatihan sendiri itu nggak ada kan, dari pemerintah tuh pelatihan khusus anak itu nggak ada. Ya udah akhirnya belajar otodidak dari YouTube gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah waktu ya satu bulan ya, alhamdulillah satu bulan bisa dia. Akhirnya untuk mempermudah sih saya beli katalog ya. Jadi untuk menunjukkan api tuli nih bagaimana komunikasi sama orang, pikir-pikir nah, nanti ya kan. Nah ya udah saya beli ya, saya juga kan sebelumnya skor cari itu gimana caranya ya supaya api ini alhamdulillah kalau skor komunikasi walaupun dia masih ini dari gerak bibir bicara lawan dia bisa memahami gitu. Okay. Nah itu dari katalog modal potong-potong rambut apa kita siapin, nah itu tapi bisa jadi agak.
0: Oke, luar biasa banget. Aduh Ibu supportnya, aduh benar ya, karena iya, ketika harus, lagi momen harus, seperti
1: iya,
0: itu tuh agak
1: iya harus menunjukkan loh anak-anak bukan harus bisa sejajar dengan anak normal tuh bisa gitu.
0: Betul,
1: harus
0: betul.
1: Menunjukkan gitu. Oh, iya.
0: Luar biasa banget Afifnya juga. Tadi kalau kata Ibu dia kalau kata Ibu tadi awalnya dia enggak pede ya di sekolah umum gitu ya. Dan akhirnya dia punya rasa kepedean ketika sudah sekolah di SLB dan didukung
1: iya, serta banget, disupport benar, juga. Iya banget, benar.
0: Nah, Bu, ini Afif sekarang udah masuk umur berapa ya?
1: 21 tahun
0: ya. Nah tentunya pas lulus sekolah dia usia berapa nih? 19 apa 18?
1: Karena
0: kalau SLB beda ya. Nah kalau
1: 2023.
0: SLB kan iya. Karena SLB ini kan beda ya. Ada yang memang sesuai dengan umurnya, ada yang di atas
1: iya,
0: itu ya.
1: Iya,
0: betul.
1: Iya.
0: Berarti lulus umur 18
1: kan
0: ya.
1: Karena kan mulai lagi waktu sekolah umur,
0: betul.
1: Pas SLB harus mulai nol lagi.
0: Benar-benar. Masuk umur berapa tadi Bu? Kelulusannya lupa saya.
1: 2023.
0: 19 tahun ya.
1: Yang
0: ya, sebenarnya berarti ini udah masuk 2 tahun ya.
1: Kan sekolah umum. Terus mulai lagi dari nol di SLB.
0: Berarti ini kalau ke 21 udah hampir 3 tahun ya, Bu ya, untuk ya, kegiatan
1: bener.
0: Cukur rambutnya juga udah 2 masuk ke 3 tahun apa 2 tahun?
1: Masuk ke 2. Masuk kedua ya? Karena setahunnya tadi dia masih mencari pekerjaan tadi. Satu tahunnya tuh masih mencari sana sini sana sih. Ya tadi itulah. Udah itu.
0: Ya. Berarti selama 2 tahun ini dengan praktek otodidak juga ya, walaupun memang sebelumnya ada eskulnya ya waktu sekolah gitu kan ya, Bu ya. Tapi akhirnya juga untuk mengasah kembali akhirnya juga ini memilih untuk otodidak melalui channel YouTube. Terus ibu juga mencoba untuk catwalk dan yang lain halnya. Terus komunikasi dan alhamdulillah sekarang udah punya barbershop sendiri dan ada pelanggannya gitu. Awalnya Bu, kalau saya melihat nih dari lingkungan sekitar gimana nih Bu, yang katakan pertama berkomunikasi orang luar ya tentunya gitu ya, berkomunikasi kalau keluarga mungkin sudah mengenal atau tetangga gitu ya. Nah untuk pelanggan-pelanggan pertama awal nih seperti apa nih Bu? Mungkin ada kesan yang sangat luar biasa sekali, apalagi juga lebih makin semangat nih Afifnya. Silakan Bu.
1: Iya kan, kita kasih nama Tuli Barbershop kan biar orang tahu kalau dia Tuli kan. Terus di barbershopnya kita juga tahu tulis keterangan, maaf saya Tuli tidak bisa mendengar, ya gitu untuk untuk menjelaskan ya. Tapi sewaktu pertama buka nggak segampang cari pelanggan, susah karena dia Tuli tadi, orang meragukan tadi. Makan banyak yang mencibir, makan ada yang pas sudah mau potong rambut pas lihat dia Tuli nggak jadi, aduh. Itu aku benar-benar miris, benar ya ampun. Padahal harusnya coba dulu kan. Nah, tapi ada juga dari sisi kemanusiaan ada yang muncul. Oh, enggak, aku kan kita dampingin dulu kan. Betul. Oh ya, mau potong rambut. Tapi anak saya ini tuli, dia tamatan SD, saya kejelasin dulu kan. Gini-gini. Oh ya, enggak apa-apa. Ada yang support, ada yang mensupport. Ya sebagian ada juga yang ya tadilah enggak semua. Betul. Nah, alhamdulillah tahun kedua udah mulai dapatlah pelanggan-pelanggan gitu.
0: Oke, jadi awal-awalnya memang perlu dengan pendampingan, ya, penjelasan juga ya. Dan akhirnya lama-lama juga orang mengerti gitu ya Bu ya akan hal tersebut. Waduh, luar biasa banget. Jadi sekarang orang pelanggan sudah tahu, mengerti, dan cara berkomunikasi cara nggak langsung ini juga mengajarkan mereka bisa komunikasi gitu ya Bu ya, dengan bahasa isyarat.
1: Luar biasa banget. Tapi komunikasinya alhamdulillah memang dia tuli, tapi dia bisa mencerna dari bahasa bibir, mata, itu cuma karena dari SLB lah, dari didikan sekolah juga. Mereka kan dibuat mandiri kan, bagaimana nanti setelah tamat mereka bisa menghadapi kan, karena tidak semua kan yang dihadapi orang tuli kan. Ya betul, itu tadi, betul. Kita pun juga mendampingi selama setahun, pelan-pelan gitu. Ya walaupun dua
0: Dan apalagi kita tahu bahwa tidak semudah itu ya Bu ya, mau apa namanya itu mensosialisasikan hal-hal seperti itu. Tapi luar biasa banget ya, udah masuk 2 tahun. Nah ini juga Afif punya kegiatan jadi marbot juga ya Bu ya. Waduh, luar biasa banget. Nah ini ketika jadi marbot seperti apa nih Bu komunikasinya dan orang sekitar nih Bu? Karena kan tentunya orang-orang sekitar juga harus mengerti Afif. Dan kalau Afif kan memang bisa baca bahasa bibir ya, tapi mungkin orang lain yang pengen komunikasiin ke Afif ini seperti apa, silakan. Atau mungkin sebaliknya.
1: Iya, Afif jadi marbot ini 1 tahun. Sebelumnya kan dia emang rajin nih bantu di masjid, sering bantu-bantu enggak langsung kan. Sebelum selama sekolah itu emang sering kegiatan di masjid, dia sering melakukan kegiatan di masjid. Mungkin dari ketua marbot masjid kan ngelihat Afif potensinya, oh anak ini dia emang rajin, orangnya luar biasa ringan tangan dia orangnya gitu. Akhirnya diangkatlah dia jadi marbot tadi. Ya banggalah kita kan, karena kan situ kan juga rasanya dia mencari amal juga kan gitu, yang penting kan.
0: Iya, luar biasa banget nih Bu. Oke deh Bu Vivi, Afif, nanti kita akan lanjut lagi perbincangannya ya. Kita akan hadirkan dulu satu koleksi musik. Dan luar biasa banget ini, mungkin salah satu motivasi juga untuk para orang tua yang memang memiliki anak spesial. Dan untuk Afifnya juga yang ternyata gak mudah menyerah kayaknya Afif nih Bu ya. Karena kalau saya dengar tadi dari ceritanya, dia juga kan banyak banget prestasinya ya, gak membatik, ngedesain. Kayaknya dia memang hobi banget apa ya, mencoba-coba hal baru kayaknya ya Bu ya. Maksudnya nggak berhenti situ aja,
1: membatik,
0: terus bujang berbakat, betul, terus juga bikin prakarya, waduh luar biasa. Ini
1: bujang dayang tuh, ini apa? Kalau di bujang dayang ini benar-benar pengalaman yang luar biasa lah bagi kita, karena kan bujang dayang ini kan Afif ini kan harus bersaing dengan anak SMA seluruh Bangka Barat normal kan, ya kan? Betul. Ini itu luar biasa, terus. Bujang Dayang ini juga yang Bangka Barat ini luar biasa sih, ngasih kesempatan gitu, luar biasa, benar-benar gitu ngasih kesempatan gitu, nggak ada Pokoknya terharu lah kita. Tapi nggak prosesnya nggak segampang itu, jadi masih tetap ikut seleksi. Ikut seleksi karena mereka tadi berprestasi kan, awalnya ikutin berkas-berkasnya kan, seleksi dulu. Oh, betul. Dari berkas oke karena berprestasi kan. Nah, ngikutin setiap seleksi-seleksi, alhamdulillah bisa.
0: Ya karena ini yang pastinya juga challenge sendiri untuk Afif sendiri, iya, gitu ya. Dan harus bersaing dengan teman-teman yang lain gitu.
1: Ikutin ya, kita kan sebagai orang tua kita support. Nah, dari sekolah juga kan, itunya tadi yang penting, forwardnya itu dari orang tua juga, dari sekolah forwardnya itu yang buat Afif bisa lolos ke
0: kemarin Bujang Dayang. Saat Bujang Dayang ini Bu, angkatan Afif hanya Afif aja yang disabilitas atau ada yang lain mungkin?
1: Dari SLB dua kandidat. Kalau sebenarnya sebenarnya kandidatnya 5, tapi yang terpilih lolos seleksi berikutnya 2.
0: Waduh, luar biasa. Baik Bu Vivi dan Afif, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi.
1: Oh iya, boleh,
0: masih
1: iya,
0: sampai jam 11 nanti kita akan hadirkan dulu satu koleksi musik untuk Anda. Ada Tulus dengan Manusia Kuat, seperti Afif yang kuat dan ibunya juga luar biasa.
1: Masya Allah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, tentunya juga di kesempatan pagi hari menjelang siang ini juga pendengar ya, kita masih menemani Anda tentunya dalam ruang disabilitas, masih bersama Afif Nabawi dan juga masih bersama Bunda Vivi ya. Ya, dan tentunya juga untuk pendengar yang mau bertanya juga boleh ya, sama bundanya sama Afifnya juga boleh. Kita sapa dulu. Lanjut lagi Bunda Vivi dan Afif. Halo, iya ya, nggak ada ya. Waduh, oke deh, Afif tadi udah banyak banget ya, Bunda cerita semangatnya Afif juga ya, belum lagi mengikuti banyak banget nih ya, seperti kegiatan-kegiatan dan akhirnya juga sekarang pangkas rambut udah masuk ke 2 tahun ya. Nah, gimana nih Afif menjadi barber tapi sekaligus juga marbot masjid? Gimana nih bagi waktunya? Silakan.
1: Boleh saya jawab ya?
0: Ya boleh Ibu, silakan.
1: Kalau di marbot nih kan dia sudah subuh nih kan, sudah subuh sampai di zuhur. Nah, kalau di pangkas rambut dia biasanya jam 2 buka sampai di asar gitu. Terus buka kembali selesai maghrib. Atau kadang-kadang dia kalau di masjid ada kegiatan gitu sudah asar. Yang utama dia ke masjid dulu, dikarenakan dia udah punya langganan nih. Biasanya udah punya langganan ya, bisa janjian WA dulu gitu.
0: Oke, baik Bu. Nah, terus ini kan banyak waktu ya, tentunya juga yang harus Afif bagi-bagi waktu gitu. Terus juga tadi kalau Ibu bilang pas marbot juga, memang ini melihat dari kegiatan Afif yang suka beres-beres gitu ya Bu ya.
1: Iya,
0: nah,
1: benar.
0: Kalau melihat dari bangunnya sendiri nih, dari Afif ya, ini memang sudah terbiasakah dari sekolah Bu membagi-bagi waktunya, terus juga dalam kegiatan dia memang disiplin ya, apa gimana, apa memang dia dididik dari kecilnya sudah disiplin ya sama Ibu?
1: Iya, memang di SLB itu kan dia, mereka kan diajar kemandirian kan, harus disiplin kan. Mereka tuh orang, mereka tuh nggak boleh sisik orang tua. Mereka harus mandiri memang. Nah, dari situlah terus, jadi udah terbiasa dia, udah biasa disiplin jadinya. Waktunya tuh udah benar-benar, karena di sekolah juga dia banyak kegiatan, semua kegiatan ekskul apa diikutin, jadi udah biasa membagi waktu itu dia. Udah biasa dia bisa menghandle waktu tuh, bisa dia. Dia bisa tahu oh ini dia bisa. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua, kamu nanti capek.
0: Nah,
1: enggak, aku kuat. Enggak dia. Kita kan sebagai orang tua kan, nanti kamu capek. Tidak, bilang. Saya aku kuat gitu dia. Udah, kalau dia merasa enjoy udah, gitu.
0: Luar biasa ya, orang tua kadang-kadang ketakutan kayak gitu ya Bu ya.
1: Banyak kegiatan. Tapi dia enjoy gitu dia. Apalagi kalau batik tuh luar biasa tuh, kalau batik tuh pagi sampai sore dia. Dia benar-benar keke mau menyelesaikan dulu dia kayak gitu. Kalau ada jam batik itu dia enggak mau, misalnya nanti aku mau selesai cepat, mau cepat selesai dia mau gitu, benar-benar mau menyelesaikan dulu dia.
0: Biasanya kalau job batik ini Afif disuruh apa nih Bu kalau boleh tahu?
1: Ya mencanting biasanya dari sekolahan atau itu memang benar-benar dari menggambar, mulai-mulai dari awal sih, dari menggambarnya sampai mencanting, sampai udah selesainya sih gitu. Dari awalnya memang dari awal, dari dasarnya mulai menggambar dari apa ya, pokoknya
0: sampai dari awal ya, pokoknya dari step iya, awal sampai akhir. Makanya kenapa dari pagi dari pagi sampai sore gitu,
1: sore ya, karena kan waktu batik itu nggak langsung kan. Hari ini dia harus sketsa gambarnya, dasarnya kan apa yang mesti batik apa kan. Habis kan mau besoknya mulai ininya, belum mencuci banyak ini sih, setiap hari itu ada ininya. Emang dia yang tahu sih.
0: Oke, luar biasa. Oke, untuk Afif sendiri nih, Afif, cita-citanya emang pengen nih jadi apa sih kalau boleh tahu nih, Ica? Cita-citanya. Silakan.
1: Ini Afif ya jawabin.
0: Afif boleh jawab atau mamanya boleh yang jawab?
1: Cita-citanya apa yang tadi aku tanya dulu? Sebenarnya sih Afif ini kalau ini dulunya tuh pengen polisi nih ya, karena dia karena dia apa kebatasan khusus kan, nggak mungkin lah ya memang. Pernah sih tahun dari ada bukaan kan khusus anak-anak kebutuhan khusus kan, pernah ngikut sih, pernah sih,
0: pernah
1: ikut ada ya, pernah, tapi sih baru tahap, baru tanya-tanya saya, nggak ngikutin, baru tanya tahap-tahap itu gimana, pernah, tapi karena tadi itu ternyata berkebutuhan khususnya itu bukan permanen, hanya misalnya Apip nih tuli nih dua-duanya, berarti hanya sebelah bisa dengar sebelah enggak. Ah, sayang banget ya, sebenarnya Apip udah semangat bener itu, bener-bener semangat kita dari Mentok ke Pangkal Pinang itu, tapi nggak pernah dalang, udah kita bawa berkas-berkas bilang nggak bisa, kayaknya udah sudah coba kita ngikut tes di SUD semuanya sudah ikut semua, tapi ternyata karena tadi itu dari kepolisian harus bukan permanen, dia harus sebelah dengan sebelah tidak gitu, ya udah. Cita-citanya sih kok, cita-cita nih kayak karena ini dia sih kayaknya pengen ya akhirnya ya usaha lah ya kayaknya.
0: Usaha aja ya. Dan apa juga dalam 2 tahun.
1: Sebenarnya sih pengen sih dia tuh kan kerja gitu ya. Kayaknya karena tadi mungkin kayaknya enggak, orang kayaknya udah nyebelang mata gitu, sebelah mata gitu, gimana ya susah dalam 1 tahun itu mencoba, mencoba mencari kan, maksudnya karena pikir Apip kan dia kan bisa batik, bisa desain grafis, bisa ya, ya mungkin dipikirnya mudah cek kerja kan, dia kan nggak tahu kan, tapi kita bilang tidak mau karena orang taunya dia tuli tuh mereka kayaknya udah nggak pernah kasih kesempatan, so aku itu sekira sebagai orang tua tuh pengen lah kasih kesempatan seminggu aja gimana, coba dulu kayak nggak ada susah deh, kayaknya memang bener-bener susah, bener susah lah untuk antalah, kalau aku mungkin kalau di luar Bang Kebri itu di, kalau di Jakarta mungkin kayaknya memang ada peluang anak-anak disabilitas ada lah, mungkin kayaknya kita ini kan pengennya tuh kenapa sih harus di luar ya, kita kan harus bisa maju di kota sendiri gitu maksudnya, gitu maksud saya itu begitu. Sebenarnya sih kan kalau ke Densus sih setiap tahun kan dari SLB memang ada kerjasama kan, dari Densus kan mengeluarkan anak-anak SLB ini ada pelatihan ke Densus dikirim kan 6 bulan gitu kan. Nah akhirnya emang kebetulan gak mau, dia mungkin ya banyak sih asal mungkin yang di pikirnya kan gimana, ya udahlah coba di sini tadi gitu tadi lah.
0: Oke, nah Bu, ini kan juga akhirnya Apip juga memilih berwirausaha dan udah masuk 2 tahun ya. Ini gak mudah, butuh konsisten, butuh kesabaran juga ya, butuh kedisiplinan juga. Dan belum lagi mungkin sosialisasi sama orang-orang, katakan yang mau memotong rambutnya gitu ya, dengan apa namanya itu, dengan berbeda gitu, dalam artian berbeda, sini unik kalau menurut saya gitu ya Bu ya. Nah tapi Bu, lihat dari seni nih kan, ini udah mungkin udah banyak akhirnya orang-orang udah seperti terbiasa dah, katakan kayak gitu ya Bu ya, udah pada tahu. Nah ini ngelihat dari sini gimana, Afif makin semangat kah nih Bu, terus juga mungkin makin banyak dia melihat tutor-tutor untuk cukur rambut dengan gaya-gaya baru, mungkin dari Afif sendiri kayak gimana nih Bu sekarang?
1: Kayaknya sih kok pelang-pelangannya nih enggak, menurut aku sih enggak ada mesti yang gaya-gaya baru sih, yang mana umumnya kayak sih gitu, yang mana ditanya Apip mau paling ditunjukkan foto atau dari pelanggan mereka referensi sendiri kan, mau ini, oh iya aku bisa gitu, itu aja antara dia sama pelanggan lah berkomunikasi, dealnya tuh kita jadi sudah 1 tahun tuh aku enggak pernah lagi mantau, dia udah lepas sendiri gitu, udah lepas sendiri gitu, enggak pernah mantau lagi gitu. Cuman karena sih kebanyakan sekarang nih kebanyakan dia di marbot, jadi ya tadi lah jamnya itu jadi banyak terbatas, tapi ya udahlah, saya pikir kita mungkin kita percaya sama Allah lah, udah diatur lah, pikirnya jalan aja, dia kan juga mau cari amal juga kan, gitu.
0: Oke, waduh luar biasa banget ya. Oke deh Bu Vivi, mungkin ini juga sudah 5 menit lagi terakhir, mungkin Bu ada pesan-pesan juga untuk para orang tua yang memiliki anaknya keistimewaan ya, dan tentunya juga mungkin lagi butuh motivasi juga ya, gimana nih untuk anaknya gitu kan dengan ragam disabilitas gitu ya Bu ya, tapi bahwa anak itu juga kita harus meyakini anak ini juga punya potensi lain. Silakan mungkin Bu Vivi.
1: Iya, untuk bapak ibu atau orang tua yang punya anak tuli atau berkebutuhan khusus lainnya ya, jangan menyerah, tetap gali bakat anak dan support bakat mereka. Nah, boleh titip pesan sedikit nih untuk pemerintah terkait.
0: Silakan Ibu.
1: berilah kesempatan tidak hanya di pemerintahan gitu ya, tetapi di pelaku usaha khusus untuk anak berkebutuhan khusus, untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini diterima untuk bekerja, jangan sepandang sebelah mata lah gitulah, maksud kasihlah kesempatan gitu. Kan karena pengalaman dari Apip nih, pengalaman dari Apip nih kan rasa banget kita, gitu. Jadi kayak mana gitu ya, itu.
0: Aduh, luar biasa banget. Oke, terima kasih buat Bu Vivi dan Afif juga ya atas kesempatan waktunya sudah bisa apa namanya itu menyemangat juga. Mungkin Afif, makasih sama-sama Afif. Semoga banyak rezekinya terus, sehat selalu Afif ya. Tidak mudah apa namanya tuh pantang menyerah ya. Terus juga belum lagi dengan Afif yang paling hobi banget nih, banyak kegiatan-kegiatannya ya, luar biasa. Semoga nanti ya Allah memberikan rezekinya lagi yang sangat luar biasa. Apip mau nyemangatin teman-temannya boleh? Apip mau.
2: Aku Kimba.
1: Ayo semangat katanya.
0: Ayo semangat, oke, luar biasa banget. Terima kasih Apip ya dan Bu Vivi juga ya di kesempatannya hari ini bisa berbincang-bincang dan memotivasi para orang tua, memotivasi juga teman-teman Apip bahwa ternyata juga memiliki keterbatasan bukan berarti kita tidak bisa melakukan hal-hal yang luar biasa ya. Namun disinilah pembuktian ya, dengan hal-hal yang mungkin tidak mungkin menjadi mungkin dengan penuh prestasi luar biasa.
1: Iya benar. Keterbatasan bukan hambatan ya.
0: Betul banget.
1: Keterbatasan bukan hambatan. Pokoknya maju.
0: Iya.
1: Support orang tua penting itu. Support orang tua penting.
0: Benar sekali ya.
1: Iya.
0: Oke, dan tentunya juga pendengar, itu dia obrolan kita bersama Bu Vivi dan Afif juga luar biasa banget supportnya ya, dari keluarganya juga ya, terus juga dari lingkungan sekitar, bahkan guru-guru juga yang memotivasi selalu untuk Afif dan keluarganya, luar biasa banget. Memang support system ini harus ya, nggak bisa cuman Afifnya aja yang semangat tapi orang tuanya tidak mendukung, itu juga nggak bisa. Orang tua, Afifnya dan keluarga serta lingkungan sekitar juga yang memang harus mendukung terus anak-anak kita yang sangat luar biasa ini. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung di kesempatan hari ini ya, dalam acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Selamat siang dan tentunya juga saat lagi Dinamika Olahraga kami hadirkan untuk Anda. Pro 1.

0: 1. Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park. Dini hari tadi, Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paixung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge-Noir. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya, kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya, kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua, situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat, namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kemenangan.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membawa Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Ledea. Kimi Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Metring memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Metring akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

International Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Zihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilol.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sport Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan benefit ya. Jadi kami kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi dari untuk penonton yang datang ke studio, stadion, maaf, dan juga ragam yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton cukup banyak ya, baik yang datang maupun yang datang dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilol, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Yeni Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Pro 1.

Hai Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya akan kembali lagi ya di hari ini pendengar untuk hari RRI Fest ya, acara RRI Fest di sore hari ini kegiatannya yaitu ada Bonfit ya di sore hari pendengar, dan dilanjutkan juga dengan pasar murah ya. Jadi jangan lupa pendengar hadiri RRI Fest, dan tentunya juga untuk Anda yang nantinya juga mau mengambil tiket kupon, juga masih ada kupon tersedia, ada 1.600 kurang lebih tiket kupon yang akan dibagikan di malam hari ini. Untuk Anda yang sudah mendapatkan linknya dan sudah mendaftar, langsung saja nanti ambil di loket yang sudah memiliki link ya. Tapi untuk Anda mungkin yang memang handphonenya tidak support untuk daftar melalui link, nanti juga akan dibantu oleh panitia yang tersedia. Untuk para lansia dan ibu hamil juga ada jalurnya masing-masing ya. Jadi silakan Anda nanti masuk ambil tiketnya di malam hari pukul 18.30 menit ya, sesuai dengan loketnya masing-masing pendengar ya. Ya, dan pendengar, informasi untuk beduk azan maghrib, beduk azan zuhur maksud saya, untuk di Sungai Lat dan sekitarnya pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat di siang hari ini. Pendengar, tentunya juga untuk pasar murah, untuk harga beras SPHP 59.000, gula PSM 17.500, minyak goreng Fortune 21.000, terigu 100.000, telur ayam dan sayur dengan harga di bawah pasar. Lalu juga nanti ada kegiatan Samsat Bangka yang hadir juga dari kemarin, pendengar, yang tentunya juga sudah memberikan pelayanan pembayaran pajak tahunan dengan persyaratan STNK asli, khusus wajib pajak yang membayar pajak di Samsat pada kegiatan RRI Fest yang tersedia 40 paket. Terdiri dari 20 minyak, minyak goreng, dan 20 gula. Satu juga imigrasi Pangkal Pinang membuka booth pada Jumat dan Sabtu, khusus Minggu 13 September tersedia layanan pembuatan paspor di lokasi RRI Fest dengan kuota 100 pemohon. Sementara itu, Bea Cukai Pangkal Pinang melalui klinik ekspor jemput bola ataupun jebol menghadirkan konsultasi gratis bagi UMKM yang pengen mengembangkan produknya ke pasar ekspor pendengar ya. Termasuk layanan ekspor juga, terus juga konsultasi ekspor impornya juga ya. Terus juga ada kayak registrasi kepabeanan dan asisten ekspor-impor. Jadi jangan lupa datangi ke RRI Fest ya, dari tanggal 11 hingga tanggal 13. Kemarin tanggal 11 sudah ada opening juga di pukul 8 malam pendengar ya, dengan ragam tarian dan penampilan juga ya yang sudah didukung. Dan selain itu juga di hari ini nanti juga ada reog pendengar. Wow, siapa nih yang suka reog ya? Nanti jangan lupa nih, di malam hari ini ada reog pendengar. Nah, selain ada reog juga nanti ada atraksi silat dari Deviko Junantian Pamungkas, peraih medali emas O2SN tingkat SD Kabupaten Bangka. Lalu juga nanti di mana selain juga ada Reog Ponorogo yang hadir dengan dua sesi ya di malam hari ini. Baik pendengar, itu dia ya hiburan untuk di kesempatan malam hari ini. Jangan lupa datang dan ramaikan. Dan tentunya juga UMKM yang banyak banget pilihan makanan. Apalagi ini untuk Anda yang suka banget kulineran ya. Sore harinya ada Bonfit. Nah, udah olahraga, udah capek-capekan, langsung beli makanan yang ada ya. Baik, meriahkan dan datang ke RRI Fest yang hanya ada satu tahun sekali.
1: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Bonfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. mau ikut jalan sehat RRI PES? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI PES 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI PES ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

1. الله أكبر الله.

RRI. Udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Pro 1.

0: 1.
1: Melekat, mengenal lebih dekat. Menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baik, mendengar masih dalam program Melekat, dan tadi dia ada dua koleksi lagu dari Ghea Indrawari, pendengar. Ya, dan tentunya juga dimana lagu-lagu Ghea ini juga banyak menjadi playlist di handphone Anda mungkin ya. Ya, Ghea Indrawari ini kelahiran Singkawang ya, Kalimantan Barat, 10 Maret tahun 98. Dan bahkan dia juga selain penyanyi, juga menulis lagu, serta pernah membawakan film ya, dan membawakan acara juga, pendengar. Ya, mulai aktif dalam bidang musik di tahun 2018. Awal karirnya dia di 2018 ini masuk ke posisi 5 besar di ajang pencarian bakat. Lalu juga dia mendebut pertama rilis lagu Rinduku pada 31 Agustus 2008 di bawah label Hits Record, pendengar. Namun puncak popularitasnya ketika dia membawakan lagu Jiwa Yang Bersebidi ya pada tahun 2023 dan sukses memuncaki tanggal lagu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, Gia Indrawari dengan melangitkanmu juga mengakhiri perjumpaan kita di Melekat. Saat lagi juga warta berita daerah kami hadirkan untuk Anda. Dan setelah itu nanti saya akan menemani Anda di Pro Persada menghadirkan lagu-lagu Indonesia 100% Indonesia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa hadir dan saksikan juga RRI Fest hingga tanggal 13 September 2026.

0: Sari berita, warga desa baru Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur menyebut positif kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka masih melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga 15 September mendatang. Berita selengkapnya mendengar hari ini Sabtu 12 September 2026 kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti. Pendengar, warga Desa Baru Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur menyambut positif kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 TNI tahun 2026. Septian Ningsih melaporkan.
1: Baru kali ini karena aku orang baru di sini. Jadi alhamdulillah.
2: Warga Desa Baru Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur menyambut positif kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Udara tahun 2026. Salah seorang warga Desa Baru, Abdul Halim, mengaku terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis tersebut yang digelar oleh pihak TNI. Menurutnya, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Ia pun berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mengetahui kondisi kesehatan.
1: Ini dapat pulas ini, ya baru kali ini karena aku orang baru di sini. Jadi alhamdulillah sih kalau ada begini mah mudah-mudahan seterusnya gitu.
2: Sementara itu, Dan Lanut HS Hananjudin, Letkol Navigator Maruli Tua Sinambela mengatakan bakti sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI yang dilaksanakan oleh unsur TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Menurutnya kegiatan di Desa Baru difokuskan pada pelayanan yang dapat dirasakan langsung masyarakat mulai dari pembagian sembako, pengobatan massal, CKG, hingga donor darah.
3: Ini yang kami lakukan sebagai bukti nyata kehadiran TNI dirasakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia dan khususnya di desa baru ini, Kecamatan Manggar. Jadi kami ingin menghadirkan kehadiran dari TNI di tengah-tengah masyarakat.
2: Ia pun berharap kegiatan bakti sosial dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya pada momentum peringatan HUT TNI, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah lain yang membutuhkan. Dan lalu juga mengimbau seluruh jajaran TNI untuk terus memperkuat kepedulian dan juga kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat secara langsung. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka masih melakukan pendataan sensus ekonomi 2006 hingga 15 September mendatang. Selengkapnya Irwan Al-Rahman melaporkan.
4: Daftar yang sudah dikirimkan oleh BPS Pusat itu sudah 100%. Nah, yang belum ini yang baru-baru tadi yang tidak ada di list awal.
5: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka masih melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Kepala BPS Kabupaten Bangka, Debi Andayani, mengungkapkan pihaknya melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga kontrakan atau kos-kosan dan tempat usaha maupun perusahaan. Hal tersebut untuk memastikan kembali cakupan di setiap wilayah agar tidak ada yang terlewat dan memastikan kembali data yang dihimpun sudah sesuai.
4: Kalau untuk rilis awal ya kami kan bekerja berdasarkan daftar yang sudah dikirimkan oleh BPS Pusat itu sudah 100%. Nah, yang belum ini yang baru-baru tadi yang tidak ada di list awal. Nah, itu kan banyak sekali kemungkinan ya, ada mungkin rumah baru atau mungkin kos-kosan ya yang baru dibangun. Nah, itu kan yang perlu kita pastikan kembali. Makanya kami masih sampai tanggal 15 September nanti melakukan penyisiran.
5: BPS Kabupaten Bangka juga membuka kanal pengaduan yang bisa dihubungi jika ada masyarakat yang belum didata oleh petugas, maka dapat segera melapor. Sementara itu, Dimas warga Sungai Liat mengatakan sudah didatangi oleh petugas beberapa waktu lalu. Ia berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
6: Saya berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran tentunya, khususnya untuk mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, dan juga meningkatkan perekonomian daerah.
5: Sensus Ekonomi 2026 seyogianya dilaksanakan hingga 31 Agustus 2026. Namun BPS Pusat memberikan kembali waktu hingga 15 September 2026 untuk melakukan penyisiran di setiap wilayah. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Sungai dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, pemerintahan Kabupaten Bangka optimis produksi padi tahun 2026 ini mampu bisa mencapai target meskipun dalam kondisi musim kemarau. Bustami Ahmad melaporkan.
7: Pengolahan panen kan alat semua, seluruh keluarlah di karung.
8: Pemerintah Kabupaten Bangka optimis produksi padi tahun 2026 ini bisa mencapai target meskipun dalam kondisi musim kemarau. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, M. Imran, mengatakan pihaknya optimis target produksi padi hasil panen petani yang ditetapkan mencapai 11.000 ton gabah mampu tercapai.
7: Nah, di Brigade Pangan, nah alat-alat kita kan canggih nih, mulai dari traktor sampai pengolahan panen kan alat semua, seluruh keluarlah di karung, tinggal jemur.
8: Untuk mencapai target produksi itu, pihaknya melakukan upaya optimalisasi mulai dari pendampingan petani oleh penyuluh pertanian, penyaluran pupuk dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian dengan menyalurkan bantuan mesin pompa air ke petani. Ia mengakui meskipun optimis target produksi panen padi mampu dipenuhi oleh petani, namun musim panas kemarau panjang seperti saat ini tetap berdampak terhadap pengolahan area sawah karena kurang dapat maksimal memenuhi kebutuhan air meskipun petani sudah berupaya mengisi air di area sawah dengan sistem dan bantuan pompa. Menurutnya, kemampuan produksi hasil panen padi akan membantu memperkuat ketahanan pangan lokal sebab kebutuhan beras masyarakat di Kabupaten Bangka masih menggantungkan pasokan beras dari luar daerah. Pengembangan sektor pertanian persawahan menurutnya menjadi perhatian serius pemerintah agar persawahan terus berkembang lebih luas setiap tahunnya. Bustami Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, Kapolres Bangka AKBP Indra Ferry Dalemonte menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap internal kepolisian dan akan memproses serta menindak tegas oknum anggota yang terbukti terlibat dalam pelanggaran hukum ataupun praktek ilegal seperti tambang liar. Langkah tegas tersebut merupakan tindak lanjut atas atensi Presiden Republik Indonesia dan instruksi pucuk pimpinan Polri.
9: Sampai saat ini semua anggota yang terlibat kita lakukan penindakan. Nanti kita akan cek kalau untuk data, karena kita saya harus bicara berdasarkan data.
0: Sementara Amrin warga Padat Padang Sungai Lat sangat mendukung langkah tegas Kapolres tersebut. Menurut Amrin, sudah selayaknya jajaran kepolisian menjadi panutan masyarakat dengan tidak melakukan hal menyimpang dari ketentuan, apalagi sampai melanggar hukum. Pendengar, berikut kita simak tanggapan masyarakat soal terkait penanganan dan pengolahan sampah di Kabupaten Bangka.
10: Nah, seharusnya Pemkab Bangka tidak lagi mengerjakan sampah ini sebatas menjalankan program kerja saja, tapi sudah harus mulai mengarah ke investasi hijau, ke investasi sosial, atau setidaknya ke program sirkular ekonomi yang memberdayakan masyarakat untuk mengolah sampah sehingga menghasilkan nilai-nilai rupiah yang nantinya, ke depannya, kalau ini dijalankan, masyarakat akan mengelola sampah secara mandiri karena mendapatkan hasil sampingan dari aktivitas pengolahan sampahnya.
11: Saya sih sebenarnya pengelolaan sampah di Sungai Liat ini udah ada upaya, nah memang masih belum bisa dibilang maksimal karena kita bisa lihat sendiri nih di beberapa tempat banyak sampah yang menumpuk. Terus kesadaran masyarakat untuk membuang dan memilah sampah juga menurut saya masih perlu ditingkatkan. Ini memang nggak bisa ya cuma kita bebankan ke pemerintah, masyarakat itu soalnya punya peran yang besar juga. Pemerintah menyediakan fasilitas dan pengangkutan, tapi kita sebagai masyarakat juga harus ikut nih menjaga dan mengelola sampah dari lingkungan kita sendiri.
12: Kalau saya lihat penanganan sampah di Sungai Liat ini masih banyak PR ya. Kita lihat saja TPS 3R, rumah pengolahan kompos, itu belasan unit sudah dibangun di Kabupaten Bangka ini malah tidak termanfaatkan dengan baik. Peralatannya sudah hilang kemana-mana. Nah, ini PR-PR ini yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah agar penanganan sampah bisa menjadi baik ke depannya.
0: Tiga desa di Bangka Selatan, yaitu Desa Kaposang, Desa Bikang, dan Desa Kepoh, ditetapkan sebagai Desa Cinta Statistik, ataupun Desa Cantik. Program ini merupakan bagian dari pembinaan Badan Pusat Statistik untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola data statistik sektoral hingga mampu menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan. Bupati Bangka Selatan, Riza, mengatakan kehidupan demokrasi yang sehat dan berkeadilan masyarakat adanya keterbukaan informasi dan pengambilan kebijakan yang berbasis data. Melalui program Desa Cinta Statistik tahun

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reok Singo Monggolo.

0: siap karena panggung NRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat siang mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1.9. Senang sekali Pro Persada kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Dan tentunya juga pendengar, untuk di kesempatan hari ini juga kami hadirkan request lagu Indonesia 100% Indonesia. Wow, sudah menelpon terkait siang hari ini. Coba saya mau tanya, siapa nih yang pertama kali telepon ya? Halo, selamat siang.
1: Ada.
0: Oh, ternyata Embera. Waduh, cepat sekali teleponnya Embera.
1: Iya.
0: Gimana Embera, udah ke RRI?
1: Udah, sakit lagi ya.
0: Oh, sakit apa yang masih dulu itu?
1: Sehat.
0: Oh, ya Allah, cepat sehat ya Embera ya.
1: Amin.
0: Oke nih, Embera kan di kita tuh ada kayak pasar murah gitu ya. Nah, kalau Embera ataupun keluarga Embera, kalau ada pasar murah itu suka ikutan nggak sih? Suka datang nggak belanja di pasar murah?
1: Mak kok nggak itu?
0: Mama aja.
1: Oh.
0: Abisnya mama yang suka datang ke pasar murah gitu ya?
1: Oh.
0: Oke okay deh kalau gitu. Oke nih Embera, mau lagunya apa?
1: Lagu.
0: Mau apa?
1: Pen.
0: Peter Pan yang mana?
1: Pen.
0: Yang mana aja ya? Oke deh, Peter Pan-nya buat siapa aja lagunya, silakan.
1: Buat siapa saya? Buat Bintang Boy, Nenek. Ustaz. Bunda Sumi. Bang Iwan, Bang Duk. Buat Bioskop, Bang Aldur. Kemudian, Wah, Eka, Abang Adit, Mus, Gadal, Wah, Indonesia.
0: Waalaikumsalam. Waduh, kalau yang berani mamanya nih yang suka ke pasar murah. Nah pendengar, pasar murah sore hari ini ya jam 4 sudah dibuka, jam 4 kurang bulognya udah pada di sini. Jadi yang mau belanja buruan datang sebelum jam 4 ya. Baik, kali ini kita ke line telepon kembali. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Iya, waalaikumsalam. Bu Jante, apa kabar?
2: Benar, alhamdulillah Mbak Jah. Sedang duduk-duduk menikmati udara sejuk, angin kencang banget.
0: Kencang banget di sana ya ternyata ya.
2: Panas sekali.
0: Bung Jante, aku mau tanya nih, kalau di sana
2: kita lihat gimana?
0: Sama
2: angin
0: sih.
2: Kencang apa enggak?
0: Panasnya iya, kencangnya iya. Terus kan karena mungkin masih ada kayak kebakaran gitu, jadi kadang-kadang kalau nggak pagi siang itu apa udara tuh kayak bau asap gitu, masih ada.
2: Kalau gitu. Di sini kalau agak jam sekitar jam 5 lewat lah gitu ada redup gitu, angin. Tapi ini ada apa macam asap gitu. Mungkin asap kebakar yang di mana-mana tuh ada baunya nggak ingat gitu, Mbak Ica. Jadi kalau kita nafas agak perang ini pasti lah terganggu lah, terutama si aku lah terganggu nafas gitu.
0: Iya benar. Oke deh, Bung Jante, kalau misalnya nih pasar murah, kalau misalnya di daerah Bung Jante pas ada pasar murah, biasanya Bung Jante suka ikut belanja nggak sih kalau ada pasar murah? Sering atau mungkin sedikit di sana?
2: Pernah baca berbelanja juga. Kan harganya agak beda lah dari toko-toko kan, nah, gitu. Kalau di sini ngeliatnya enggak lah, kita jauh itu, ongkos transportasinya berapa itu?
0: Kita ada beda, tapi memang nggak terlalu besar ya bedanya, cuman ya lumayan aja ya untuk menghemat ya kan. Oke, lanjut aja nih, Bung Jante mau lagunya apa?
2: Lagunya kalau mana pasti ya, oh ada Gajah di Balik Batu lah.
0: Oke, silakan.
2: Yang pertama tadi enggak jelas suaranya, enggak cakup. Yang pertama yang gabung tadi. Kadang-kadang aku susah terjemahkan suara dia tuh.
0: Oh, Embera. Iya, dia lagi sakit Emberanya. Dia lagi sakit.
2: Sakit apa dia?
0: Sakit apa sih namanya itu, kata dia tuh kena apa gitu bagian tubuhnya. Dia lu cukup lama enggak on air dikit, terus baru on air lagi.
2: Oh,
0: masalah saraf ya. Apa ya, kalau nggak salah saraf kejepit atau apa gitu, lupa aku.
2: Bukan berobat.
0: Udah berobat dia, tapi memang belum sembuh kata dia.
2: Dan juga pertama saya di pesan salamnya untuk baca
0: yo
2: sama siaran, dan juga Bu Desumi, halo Bu Desumi gabung, dan juga Bung Zul Faizar juga, selamat siang Bung Zul, Pak Dekuri, Bu Alek, dan juga untuk Mbak Julia, dan juga Mbak Widya, dan juga Pak Ramadan, Bung Panji juga, halo Bung Panji, selamat siang. Bung Leman juga, dan juga Kang Erwan Bandung juga, halo, jangan banyak jangan banyak gombal. Sedang sekarang kesempatan itu Bung Erwan sekarang yang biar baca. Halo, dan juga Bung Erwan Kantung juga, Maria juga, Yulis Ria juga, Yuntum Badan, juga Bung Topan Libiro juga kita jumpakan, dan juga Pak Azadin, Sohamin, Pak Sabi, Romlan, Rombe Kelana juga, Pak Almin, dan juga Reza Yota, Pak Udo juga, Puji, Pak Rahim juga, tuh Dahlan, tuh Udin, Bu Alek, yuk lindri udah kan, tuh Ian juga, itulah tuh semua lah, ya, terutama tuh penyiar saya selalu lah, dan juga untuk pendengar semua saya selalu juga. Terima kasih Mbak, selamat siaran.
0: Sama-sama. Ibu Janda, lagunya ini ya Wali ya, ada Gajah di Balik Batu ya.
2: Benar.
0: Oke, siap deh. Kalau kita makasih ya.
2: Kalau enggak, saya enggak ada Wali. Ada.
0: Baik jalan ini. Jangan, aduh bahaya. Nanti radio kalian rusak nanti. Bukan dirusak semuanya. Alatnya. Oke, makasih ya Bu Janda ya. Sama-sama.
2: Makasih Beca.
0: Yo. Oke, ada Bu Janta ya, ada aja ya Bu Janta ya. Oke, lanjut lagi untuk Anda pendengar ya, 100% Indonesia, lagu-lagu Indonesia. Seberapa sering sih Anda ngikutin pasar murah ya? Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Propersada 100% Indonesia.
0: Budi, sehat.
3: Assalamualaikum Mbak Nur.
0: Waalaikumsalam Budi.
3: Nggak salah kan?
0: Enggak dong, enggak salah.
3: Iya, siapa tahu Mbak Aca, soalnya suaranya mirip sama Mbak Reta.
0: Iya, udah sering disebut sama Mbak Reta.
3: Sama juga dengan Mbak Ramadan sama yang di apa Tanggamus ya. Mirip suaranya, aku juga apa-apa lupa sama. Sama banget. Bang Ramadhan sama ini
0: bener, ya. Bener banget. Oke deh, Bu Desumi, kalau ada pasar murah suka ikut?
3: Sering sih, kemarin juga ada pasar murah di terminal Jalan Mentau. Ada juga gula murah, anoni minyak kelapa ya. Ada beras juga. Kalau ada uang aku pergi, kalau nggak ada uang harap malum kan.
0: Oke deh, Bu Desumi mau lagunya apa?
3: Aku mau lagunya dari Peter Pan ya.
0: Udah tadi diminta. Apa denganmu? Udah diminta sama ini, sama Embera, minta Peter Pan juga. Jadi enggak boleh ada yang sama.
3: Ungu aja deh.
0: Ungu yang mana?
3: Andai ku tahu.
0: Oke, salam sapanya buat siapa?
3: Salam sapanya. Terima kasih Bang Jete udah manggil aku tadi ya. Semoga Bang Jete sehat selalu di Belitung Timur ya. Salam juga buat Bang Topan Rebero di Belitung sana. Juga sama Ria ya. Oh, Ambera tadi udah masuk ya. Buat Ambera semoga cepat sehat ya. Buat Bunda Rindu diampu ya. Bang John Arif, Bang Reza, Bang Panji juga di Pasger ya. Ada Yulin juga di Pangkal Pinang. Buat Ibu Korin dan Pak Alex semoga sehat selalu. Buat Julia dan Putra Sambar semoga semoga bahagia selalu, cepat jadian ya Julia. Buat Bang Ramadan di Papua, Bang John Arif sudah. Buat Bang Jais di Riau ya, Ayu di Maluku, Maria di Tuatunu, buat Bang Leman di Tanggamus ya, buat Bang Zupaiza di Sengir, atau Dahlan di Bangka Barat, Bang Yokta, Pak Yokam, Bang Yokta semoga cepat sehat ya Bang Yokta. Bang Anu Kang Irwan juga di Air Kantung ya Bang Irwan, semoga bahagia bersama keluarga. Buat Atok Bertin, Mbak Kiono, buat Pak Aljadin ya, Bangka Tengah. Buat Bang Romlan di Muntabak, semoga sehat selalu bersama keluarga, semoga laris manis jualannya ya. Buat Pak Brian 86 selalu menyala abangku, buat Negau juga. Spesialnya buat Yayangku lah di Bandung Timur, semoga beliau sehat selalu ya Mbak Nur ya. Siap-siap digombalin kalau dia masuk.
0: Sudah biasa. Okay, yo ada.
3: Oke okay lah, terima kasih banyak atas waktu dan lagunya ya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Budi Sumi ya. Oke, Budi Sumi juga sering ya mengikuti ya. Oke, lanjut lagi nih. Ada belah siapa lagi belakang Budi Sumi? Halo, selamat siang.
4: Assalamualaikum, Ijang. Apa kabar?
0: Yo, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
4: Lara.
0: Oke, Bung Lara sering mengikuti Pasar Murah mungkin di daerahnya?
4: Nah, kalau aku sering ikut ya di Taman Sari dulu.
0: Kalau sekarang-sekarang nggak pernah ya?
4: Enggak sempat
0: deh. Oh, nggak sempat. Oke kalau deh.
4: Pasar Murah di daerah dulu kan ya?
0: Oke, mau lagunya apa nih?
4: Lagunya dari Anas sih, Cah.
0: Yang mana?
4: Rindu.
0: Oke, Agnes yang rindu ya. Salam sampainya silakan.
4: Buat siapa ini tadi?
0: Ada Bude Sumi, ada Bung Jante yang kalau telepon ya, ada Embera juga.
4: Oh, boleh. Dalam hormat ya, buat Ibu Suminya, ya, antaranya udah sembuh belum lehernya.
0: Embera belum, dia masih sakit ya.
4: Buat Niko, buat Zul Faizar juga, Panji ini yang kelihatan ya juga. Pak Rustam yang di Bandung jangan juga di Air Kantung ya. Buat Penny yang di RY, Julia juga. Ya buat Icanya sehat selalu bersama keluarganya. Jangan lupa lagunya.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tadi sudah 4 penelpon. Oh, ya deh satu lagi aja penelponnya ya. Angkat dulu ya sebentar. Halo, selamat siang. Halo. Yo, sama siapa ini?
5: Ken Alizam nih.
0: Hah? Bung Alex nih. Ini sok aneh wae. Seriusan udah tau ini telinga rada-rada lagi mantap banget ya. Oke, Bung Alex sehat?
5: Sehat.
0: Oke deh, gimana ininya? Apa namanya tuh pasar murah di sana suka ada enggak di Bangka Selatan?
5: Sama pasar mahal semua.
0: Jadi suka ikutan nggak pasar dan pasar murah, suka ngikut ngantri?
5: Nggak pernah.
0: Kenapa?
5: Jadi nggak ada di pasar mahal semua.
0: Oh nggak, jarang ya pasar murah di sana?
5: Belum ada.
0: Daerah Bung Alex
5: ya? Ya di Air Barat belum pernah.
0: Daerah Barat, oke.
5: Semua dari dulu.
0: Belum pernah ada ya daerah Air Barat. Sayang sekali ya. Oke. Mudah-mudahan nanti next ada ya. Mudah-mudahan ya.
5: Belum sampai mungkin.
0: Ada aja. Oke deh, mau lagunya apa nih?
5: Pulang malu ke pulang rindu lagunya ya.
0: Nah, apanya macam tuh?
5: Kenapa? Pulang malu ke pulang rindu.
0: Tuh lah, CG pulang lah. Ada yang nanya lah, ada pulang-pulang.
5: Tapi
0: saya
5: buat Ibu Kori ya.
0: Yo.
5: Buat Resumi. Pak Irwan, Kang Irwan, Bandung, buat Julia, buat Sambas, Endera, buat Bu Rara, Rakyat Yosona tadi ya, dalam kompak semuanya, Jante juga, itu aja kalau ya.
0: Oke, okay, oke, okay, siap, siap. Itu aja ya. Eh tadi lagunya apa lupa-lupa aku? Tadi lagunya apa lupa aku?
5: Pulang malu.
0: Oke, okay, oke, okay, siap, siap. Belum dicatat soalnya. Oke, okay, oke, okay, siap. Makasih ya. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oke okay deh kalau gitu untuk Anda pendengar ya, kita nanti akan lanjut lagi, kita ke lagu-lagunya dulu di kesempatan siang hari ini.

satu.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga masih bersama kami ya di Pro Persada, dan masih menghadirkan lagu-lagu 100% Indonesia. Ya, dan untuk Anda ya, mungkin seberapa sering sih Anda mengikuti pasar murah ya, kalaupun ada, apakah Anda ikutin apa enggak gitu. Kalau tadi ternyata kalau Bung Alex ini di Air Bara malah enggak ada gitu. Saya baru tahu kalau di Air Bara ini enggak pernah ada pasar murah ya. Nah, apakah di daerah Anda ada? Silahkan ya pendengar. Dan tentunya juga kali ini kita hadirkan kembali lagu-lagu Indonesia. Kali ini ada miliknya Teh Hijau, ini mintanya Nindi di Sungai Liat. Selamat ulang tahun RRI dan sukses terus, pengen Teh Hijau. Oke, siap, nanti kita

0: Okay.
1: Berjaya selalu.
0: Amin.
1: Dan kita sama menghargai buat RI kita. Kalau bukan RI, bagaimana kita mau mendengarkan nuansanya? Mantap terus pokoknya.
0: Amin. Oke, okay, Bung Romlan, langsung aja nih, ada pasar murah di daerah Bung Romlan? Pernah ada nggak gitu deket yang deket-deket rumah Bang Romlan gitu?
1: Kebetulan kami juga berjual sekarang ada lomba karaoke kan. Kebetulan istriku juga barusan ngantar barang-barang tadi, ngantar meja-meja ke depan tuh ke masjid Muntabak tuh kalau mau lihat orang karaoke ya.
0: Muntabak. Oke deh, tapi pernah ada pasar murah ya?
1: Kalau pasar murah tuh
0: jarang.
1: Tahu kok cuma di sini lihat mbak.
0: Walau daerah Muntabaknya nggak ada ya?
1: Mereka aja lah.
0: Oh gitu, oh iya. Karena tadi kalau
1: kalau di pasar Sungguliar kan itu udah terjamin kan, memang ada anoknya kan. Di depan RI kan, kan ada memang ada atau di luar-luar lain di Sungguliar. Kalau di kampung-kampung ini karena malam juga mbak.
0: Karena kalau kata Bung Alex kan tadi
1: kalau walaupun tidak murah, tapi minimal itu sederhana mbak. Dan tidak terlalu mahal di kampung-kampung ini kan. Oke mbak, hanya itu mbak.
0: Yo, lagunya?
1: Lagunya juga stick ya, puisi ya mbak ya.
0: Oke, siap, salam sapanya.
1: Salamnya fotokopi yang barusan tadi. Semuanya okay, salam kompak dari Pak
0: Homlan
1: ya.
0: Siap, oke okay,
1: lah. Mbak Ika, moga sehat selalu mbak Ika ya.
0: Yo, sama-sama, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, kalau di Muntabak katanya gak ada gitu ya. Ya deh, karena mungkin tiap daerah beda-beda ya. Mungkin ada titik pusatnya di mana, di pasar murahnya gitu ya. Oke deh, kalau kita pendengar, lanjut lagi nih ya. Kita akan hadirkan, memberikan lagu-lagu kesayangan Anda di kesempatan siang hari menjelang sore.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: 101.
1: Punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Sepradi bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Sepradi bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.

0: 1.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Mendengar, kali ini kita sebelum ke pesan singkat seperti ada telepon, kita angkat dulu nih 93.01. Halo, selamat siang Prof. Persada.
1: Halo, selamat siang Prof. Persada.
0: Ayo.
1: Lagu udah di putar tuh.
0: Oh, barulah nak muter nih ha. Ada udang di bar.
1: Lagu
0: yang itu kan Armada kan? Oh, barulah nak diputar nih. Lah ada apa lagi? Ada lagi ya? aman.
1: Nenek bola nih.
0: Yo, nak tambahan apa pulih nih lagu ada lagi yo.
1: Main bola nih sore ini.
0: Oh, lanjut lapon main bola hati-hati lo.
1: Ya,
0: yo, waalaikumsalam. Tenang, be. Kan ku puter nih. Oke, kita ke voice note dari Ahmad Irwan ini ya. Sudah ada yang bergabung, silakan. Voice note ini buat Bung Ahmad Irwan. Ya, ini tidak terdengar malah suaranya ya. Oke, kita akan coba kembali ini ya, membuka voice note dari Bung Ahmad Irwan ya, sambil kita menunggu ya untuk voice note ini diputarkan. Pendengar, kita bacain WhatsApp yang sudah masuk. Ini ada Ira, selamat siang Mbak. Siang pasar murah, kadang ikut kadang enggak, gimana uangnya? Oke, terima kasih buat Ira ya. Pingin jazz bagaimana bisa? Oke, siap. Terus juga ini kita coba ke voice note-nya Bung Ahmad Irwan ini bisa diputar apa enggak ya? Ini dari tadi WhatsApp-nya agak sulit saya dengarkan. Coba ya. Oke, seperti ini tidak keluar nih suaranya ya. Oke, kita coba di sebelah sini dulu voice note-nya. Oke, ini Bung Ahmad Irwan mau nelfon apa mau voice note aja? Berdouble-double saya jadinya bingung ini. Sayanya bingung. Jangan di miss call dulu ya kalau mau puterin voice note-nya ya buat Bung Ahmad Irwan ya. Jadi saya nggak bisa memantau sama sekali nih voice note-nya ya. Tolong ya Pak Ahmad Irwan ya. Oke, kita coba dengerin dulu ini bisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Popersada 100% Indonesia. Nelpon ke 301 tidak masuk-masuk. Ke WhatsApp nggak bisa. Ngetik lewat chat, malas ngetiknya udah aja lewat voice note tentang pasar murah di sini ya. Kalau di sini pasar murah nggak ada pasar, kalau pasar murah harus tersedia sembako kan, 9 bahan pokok. Di sini sudah 5 bulan yang lalu tapi cuman beras doang ya. 5 kilo teh berapa? 60.000. 5 kilo cuma beras doang, berarti 12.000 sekilo. Itu bukan pasar murah. Beri warung keceran juga itu beras itu udah 16.000 atau 15.000, ya 12.000 kan. Cuman diskon berapa? 3.000. Itu cuman beras pasar murah, sembako mah di sini sama sekali enggak ada itu kan. Mbak Nur itu ya. Cuma itu aja yang saya sampaikan karena ini lewat voice note kayaknya. Tidak seperti ngobrol di telepon biasa itu kan, agak sedikit panjang lebar itu kan. Jadi sekarang mah tidak bisa berbuat gombal karena lewat voice. Lagunya ini aja lah, saya minta lagu apa itu, Manusia Setengah Dewa aja dari Iwan Fals. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya apa-apalah itu kan, yang baru aja Iwan Falsnya. Salam-salamnya di copy aja ya sama Bude Sumi dan buat semuanya aja. Terima kasih Mbak Nur yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi di sini juga ada Mas Teo ya. Mas Teo dari Magelang Jawa Tengah. Makasih Mas Teo. Pengen lagunya dari Dewa 19 Kangen. Oke, saya puterin yang featuring Yura Yunita ya. Oke, terima kasih. Langsung aja kita hadirkan lagu-lagu kesayangan kita ya, dan sudah diri kesalahan pendengar kita di kesempatan siang hari ini masih di Pro Persada.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya menjadi harapan, tetapi tujuan yang harus kita wujudkan bersama. Berdaulat berarti percaya pada kemampuan bangsa sendiri. Adil berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Dan makmur berarti kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua itu dimulai dari hal-hal sederhana. Bekerja dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menaati aturan, serta saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia yang lebih baik bukan dibangun oleh satu orang, melainkan oleh jutaan langkah kecil yang dilakukan bersama. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, bersama berkarya sejahtera.

Selamat sore mendengar, Anda masih bersama Pro 1 di 96,4 FM. Saya Reta menemani Anda di Bangka Belitung sore untuk edisi hari ini dengan ragam musik dan juga informasinya pendengar Pro 1. Ya, dan tentunya kami informasikan untuk Anda saat ini ajang RRI Fest hari kedua masih berlanjut pendengar, di mana ya di hari ini saat lagi juga ada sembako murah dari Bulog ya pendengar ya, di mana diinformasikan itu ada barang-barang, beberapa barang yang tersedia ya, di antaranya ada beras SPHP, ada beras premium, ada minyak goreng Fortune, dan tentunya saat ini juga mobil Bulognya udah ada di halaman RRI Sengaliat. Baik pendengar Pro 1, kali ini kami akan hadirkan untuk Anda dengan berbagai pilihan musiknya yang tentunya sudah kita persiapkan dari meja tugas untuk Anda pendengar. Tetap pantau kami di Pro 1 di 96,4 FM.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 di 96,4 FM. Kita masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya di kebersamaan kita untuk sore hari ini, pendengar. Ya, kali ini pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda dari portal berita rri.co.id, ya, di mana pendengar diinformasikan bahwa Komdigi perkuat jaringan telekomunikasi pencarian jurnalis di Selat Sunda. Ya, pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Mutia Hafidz mengatakan pihaknya telah memperkuat kualitas jaringan telekomunikasi di wilayah Selat Sunda. Hal ini untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat yang hilang kontak. Kabel tersebut hilang kontak tak lama setelah berlayar dari wilayah perairan Banten. Kapal speedboat yang membawa 5 jurnalis tersebut hendak melakukan peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dukungan layanan jaringan telekomunikasi ini dikatakan Menkomdigi untuk mempercepat jalur koordinasi pihak terkait dalam operasi SAR sehingga dalam perkembangan informasi pencarian dan pertolongan seluruh penumpang kapal tersebut dapat tersampaikan dengan cepat dan terverifikasi. Dan lebih lanjut, Mutia juga menyatakan dari sisi komunikasi dan digital Kemkomdigi telah melakukan koordinasi dengan seluruh operator telekomunikasi. Hal ini dikatakannya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

0: Pro 1.
1: Mendengar Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, kita masih menemani Anda masih dengan berbagai informasi-informasinya pendengar. Kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi ya, yang tentunya masih dengan kegiatan RRI Sungai Liat, yaitu RRI Fest 2026 yang memang saat ini masih berlangsung dan sudah masuk ke hari kedua, di mana pendengar RRI Sungai Liat menghadirkan berbagai kegiatan dan layanannya di yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum secara luas ya. Nah, pasar murah ini masih berlangsung saat ini pendengar ya. Hari ini 12 September dan sudah dimulai pukul 16 tadi. Tentunya ada beberapa produk yang disediakan, yaitu beras SPHP dengan harga Rp59.000, gula PSM Rp17.500, minyak goreng Fortune Rp21.000, terigu Rp11.000, telur ayam dan sayuran dengan harga di bawah pasar. Kemudian juga pendengar, Samsat Bangka juga hadir selama RRI Fest ya, yang berlangsung hingga 13 September 2026 dengan pelayanan pembayaran pajak tahunan dengan persyaratan STNK asli. Dan khusus wajib pajak yang membayar pajak di Samsat pada kegiatan RRI Fest, tersedia 40 paket terdiri dari 20 minyak goreng dan 20 gula. Kemudian Imigrasi Pangkal Pinang juga membuka butnya pendengar di RRI Fest 2026 khusus pada hari Jumat dan hari ini Sabtu ya. Dan untuk khusus minggu besok 13 September tersedia layanan pembuatan paspor ya di lokasi RRI Fest dengan kuotanya 100 pemohon. Jadi manfaatkan kesempatan untuk Anda yang ingin membuat paspor. Sementara itu mendengar, Bea Cukai Pangkal Pinang melalui klinik ekspor jemput bola atau Jebol juga menghadirkan konsultasi gratis bagi UMKM yang ingin mengembangkan produknya ke pasar ekspor, termasuk layanan ekspor, konsultasi ekspor impor, kemudian juga registrasi kepabean dan juga asistensi ekspor impor. Jadi segera datang ke RRI Fest 2026 yang saat ini juga berlangsung di halaman RRI ya. Jadi Anda juga bisa manfaatkan berbagai layanan tersedia ya, mulai dari bazar murah, kemudian juga hadir Samsat juga pendengar, Imigrasi Pangkal Pinang dan juga Bea Cukai Pangkal Pinang. Demikian pendengar informasi untuk Anda bersama kami Pro 1 di edisi sore hari ini. Kita masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya.
0: Satu.

RRI. Udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM. Saya masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Dan kita masih hadirkan dengan berbagai informasi-informasi terupdate-nya, pendengar.

Pendengar, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang wilayah Laut Banda Sabtu 12 September 2026 pukul 13.14 menit waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Berdasarkan analisis BMKG Epicenter, gempa berada pada koordinat 6,04 derajat lintang selatan dan 130,62 derajat bujur timur. Pusat gempa berada di laut sekitar 227 km barat Laut Tanimbar dengan kedalaman 145 km. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan gempa tersebut merupakan gempa bumi menengah, gempa dipicu aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng Laut Banda. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip, dengan gempa dirasakan dengan intensitas 2 mmi di Amahai, Maluku Tengah, serta Mulu Maru dan Maluku Tenggara Barat.

0: Kamis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: yang tak tekan.
1: Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya menjadi harapan, tetapi tujuan yang harus kita wujudkan bersama. Berdaulat berarti percaya pada kemampuan bangsa sendiri. Adil berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Dan makmur berarti kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua itu dimulai dari hal-hal sederhana. Bekerja dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menaati aturan, serta saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia yang lebih baik bukan dibangun oleh satu orang, melainkan oleh jutaan langkah kecil yang dilakukan bersama. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, bersama berkarya sejahtera.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Saya masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya hadir ya, hingga nanti berakhir di pukul 17.30. Kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita musik-musik bernuansa religi. Mendengar, cara menyikat gigi yang salah masih sering terjadi ya, tanpa kita sadari, antara durasi yang selalu singkat atau tekanan yang berlebihan. Kebiasaan ini ternyata pendengar bisa mengurangi efektivitas pembersihan dan berisiko mengganggu kesehatan gigi juga gusi. Jadi dilansir dari American Dental Association, menyikat gigi dianjurkan minimal 2 kali sehari. Pasta gigi digunakan juga sebaiknya yang mengandung floride ya. Dan selain itu setiap sesi sikat gigi perlu dilakukan selama kurang lebih 2 menit. Dan durasi ini cukup untuk memastikan seluruh permukaan gigi terjangkau dan bersih. Memilih sikat gigi yang tepat juga diperlukan mendengar, seperti sikat dengan bulu yang lembut dan kepala berukuran kecil. Dan tipe sikat ini lebih mudah dipakai karena ukurannya kecil, lebih bisa menjangkau area sikat gigi yang sulit, dan bulu yang halus tidak akan melukai gusi. Dan saat menyikat, posisi sikat sebaiknya membentuk sudut sekitar 45 derajat terhadap garis gusi. Gerakan sikat gigi secara perlahan dengan pola mutar kecil, bukan menggosok permukaan gigi secara keras dari kiri ke kanan. Dan seluruh permukaan gigi juga perlu dibersihkan secara bergantian. Itu mendengar informasi kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, masih bersama Pro 1 96,4 FM.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, pilihan musik kami masih hadirkan untuk Anda. Tapi saat ini kita akan hadirkan nuansa musik bernuansa religi ya. Dan nantinya kita juga akan dengarkan kumandang azan maghrib serta pengajian. Dan pendengar tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFI Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit sudah dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, keluarnya ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan.
14: Terus?
16: Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin juga.
15: Ya. Itu tidak mampu ya petugasnya ya.
16: Itu mungkin tidak mampu juga. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja. Yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
17: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
18: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
17: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
18: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
19: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan

0: Nasional ke 31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro3 RRI.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
2: Today we refuse to be bystanders to further suffering. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
3: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
2: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
4: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
2: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki, serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
5: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis.

0: 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
1: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
0: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
0: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda dan pendengar Pro 1. Baru saja kita ikuti berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Berlanjut menemani Anda, selanjutnya kami akan hadirkan program mimbar agama Hindu untuk edisi hari ini dengan judul upacara potong gigi dalam agama Hindu. Dan nantinya kita akan hadirkan pilihan musiknya. Dan pendengar, pukul 20 akan ada drama radio untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Swastiastu, Om Anubhadra Kertawoyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Gusti Ayu Komang Triana Pratiwi dalam acara Mimbar Agama Hindu di RRI kesayangan Anda. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas limpahan rahmat dan waranugrahanya, kita dapat kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Hindu ini. Umat Sedharma yang berbahagia, pada Mimbar Agama Hindu kali ini, kita akan membahas sebuah tradisi keagamaan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi umat Hindu, yaitu upacara potong gigi, yang dikenal juga dengan istilah mapandes, metatah, atau mesangi. Ketika mendengar istilah potong gigi, mungkin sebagian orang akan membayangkan sebuah kegiatan yang hanya berkaitan dengan mengikir atau meratakan gigi. Namun, sesungguhnya potong gigi dalam agama Hindu bukanlah sekedar kegiatan mengubah bentuk gigi. Di balik prosesi tersebut, terdapat makna spiritual yang sangat dalam, yaitu penyucian diri, pengendalian diri, serta sebuah simbol bahwa seseorang mulai memasuki tahap kedewasaan dalam kehidupannya. Dalam tradisi Hindu Bali, mapandes merupakan bagian dari manusayatnya, yaitu rangkaian upacara yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Upacara ini menjadi simbol peralihan seseorang dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, sekaligus mengingatkan bahwa semakin dewasa seseorang, maka semakin besar pula tanggung jawabnya untuk mengendalikan diri. Umat Sedharma yang saya kasihi, mengapa gigi yang dikikir atau yang diratakan? Mengapa terdapat 6 gigi yang menjadi bagian penting dalam prosesi ini? Jawabannya berkaitan dengan konsep Satripu. Sat berarti 6 musuh yang berada dalam diri manusia. Keenamnya adalah kama, loba, kroda, mada, moha, dan masarya. Kama yaitu hawa nafsu atau keinginan yang tidak terkendali. Loba yaitu sifat tamak, rakus, atau keserakahan. Kroda yaitu kemarahan. Mada yaitu kemabukan atau kesombongan. Moha yaitu kebingungan atau keterikatan yang menyebabkan seseorang kehilangan kejernihan pikiran. Dan matsarya yaitu iri hati atau kedengkian. 6 sifat inilah yang secara simbolis hendak dikendalikan melalui upacara mapandes. 6 gigi yang diratakan menjadi simbol pengendalian terhadap 6 musuh tersebut. Jadi umat Sedharma, yang sesungguhnya dipotong bukanlah sifat buruk manusia secara harfiah, tetapi ego dan kecenderungan buruk dalam diri yang harus dikendalikan. Gigi yang tajam hanyalah simbol. Musuh yang sebenarnya adalah musuh yang berasal dari dalam diri kita. Umat Sedharma yang berbahagia, ada sebuah cerita yang melatar belakangi makna filosofis upacara potong gigi yang bersumber dari kisah Kalatatwa. Dikisahkan tentang Batara Kala, sosok yang digambarkan memiliki kekuatan besar dan berwujud menyeramkan. Batara Kala kemudian mencari tahu siapa sesungguhnya ayah dan ibunya. Dalam perjalanannya, Batara Kala sampai ke tempat Batara Siwa. Namun, karena masih dikuasai oleh sifat yang keras dan penuh amarah, Batara Kala menghadapi berbagai rintangan. Dalam kisah tersebut, Batara Siwa kemudian memberikan petunjuk kepada Batara Kala agar gigi taringnya yang tajam ditatah atau diratakan terlebih dahulu. Setelah taringnya diratakan, barulah Batara Kala mengetahui dan memahami siapa sesungguhnya orang tuanya. Kisah ini kemudian dipahami secara filosofis sebagai simbol
bahwa seseorang harus terlebih dahulu mengendalikan sifat-sifat buruk dalam dirinya sebelum mampu mengenal hakikat dirinya yang lebih baik. Kisah Batara Kala yang diminta menatah taringnya sebelum mengenal orang tuanya juga dikaitkan dengan makna simbolis 6 gigi yang diratakan dalam Mepandes. Umat Sedharma, cerita ini tentu tidak harus dipahami secara harfiah. Ada pesan yang sangat dalam di dalamnya. Ketika seseorang masih dikuasai oleh kemarahan, keserakahan, hawa nafsu, kesombongan, kebingungan, dan iri hati, maka pikirannya akan sulit melihat kebenaran. Tetapi, ketika sifat-sifat tersebut mulai dikendalikan, maka seseorang akan memiliki kejernihan untuk mengenal dirinya sendiri. Dengan demikian, makna potong gigi sesungguhnya adalah perjalanan menuju manusia yang lebih matang secara spiritual, emosional, dan moral. Umat Sedharma yang saya kasihi, ajaran ini juga memiliki landasan yang sangat kuat dalam Bhagavad Gita, Adiaya 16, Sloka 21. Sri Krishna bersabda,

Artinya, ada tiga pintu menuju kehancuran diri, yaitu kama, kroda, dan loba. Oleh karena itu, hendaknya ketiganya ditinggalkan. Sloka ini sangatlah sesuai dengan makna upacara Mepandes. Kama, kroda, dan loba merupakan tiga sifat yang apabila tidak dikendalikan dapat membawa manusia pada kehancuran dirinya sendiri. Kita dapat melihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika keinginan tidak terkendali, manusia dapat melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Ketika kemarahan tidak dikendalikan, hubungan keluarga dapat dirusak. Persahabatan dapat berakhir, bahkan seseorang dapat melakukan tindakan yang disesalinya kemudian. Ketika keserakahan menguasai diri, manusia dapat mengambil hak orang lain dan melupakan rasa syukur. Maka, pesan dari Bhagavad Gita tersebut sangat relevan dengan kehidupan kita. Manusia yang dewasa bukanlah manusia yang tidak memiliki keinginan, kemarahan, atau ego. Manusia yang dewasa adalah manusia yang mampu mengendalikan keinginan, mengendalikan kemarahan, dan mengendalikan egonya. Umat Sedharma yang berbahagia, lalu apa makna potong gigi bagi kehidupan kita di zaman sekarang? Pertama, potong gigi mengajarkan pengendalian diri. Kita hidup di zaman yang penuh godaan. Melalui media sosial, kita dapat melihat berbagai hal yang dapat membangkitkan keinginan. Kita juga mudah melihat keberhasilan orang lain, sehingga muncul rasa iri. Ketika mendapatkan komentar yang tidak menyenangkan di media sosial, kita mudah marah dan membalasnya. Karena itu, nilai pengendalian diri dalam Mepandes justru semakin penting di zaman modern. Yang kedua, potong gigi merupakan simbol penyucian diri. Manusia tidak hanya perlu membersihkan tubuh, tetapi juga perlu membersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Gigi yang diratakan menjadi simbol bahwa sifat-sifat tajam dalam diri juga harus kita haluskan. Kemarahan harus dihaluskan dengan kesabaran. Keserakahan harus dihaluskan dengan rasa syukur. Iri hati harus dihaluskan dengan kemampuan untuk ikut berbahagia atas keberhasilan orang lain. Kesombongan harus dihaluskan dengan kerendahan hati. Kebingungan harus dihaluskan dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Serta hawa nafsu harus dikendalikan dengan kesadaran serta nilai-nilai Dharma. Makna yang ketiga, potong gigi merupakan tanda memasuki kedewasaan. Dewasa bukan hanya berarti bertambahnya usia. Dewasa berarti semakin mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Dewasa berarti mampu membedakan yang baik dan yang tidak baik. Dewasa juga berarti mampu mempertimbangkan akibat sebelum melakukan sesuatu. Dan yang paling penting, dewasa berarti mampu mengendalikan diri. Namun muncul suatu pertanyaan, sudahkah kita benar-benar mengendalikan satripu dalam diri kita? Ketika kita marah, apakah kita mampu menenangkan diri? Ketika mendapat rezeki, kita mampu bersyukur tanpa sombong? Ketika melihat keberhasilan orang lain, apakah kita mampu ikut berbahagia? Ketika memiliki keinginan, apakah kita mampu membedakan antara kebutuhan dan nafsu? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya kita bawa setelah melaksanakan upacara Mepandes. Umat Sedharma yang berbahagia, dengan demikian dapat kita pahami bahwa potong gigi bukan sekedar memotong atau mengikir gigi secara fisik. Potong gigi adalah sebuah simbol perjalanan kehidupan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Dari ketidakmampuan mengendalikan diri menuju kemampuan mengendalikan diri. Dari sifat-sifat yang dipengaruhi satripu menuju kehidupan yang lebih dekat dengan Dharma. Karena itu, mari kita maknai upacara potong gigi secara lebih mendalam. Bagi anak yang telah menjalani Mepandes, jadikanlah upacara tersebut sebagai pengingat untuk selalu memperbaiki diri. Dan bagi orang tua, jadikanlah momentum tersebut sebagai bentuk tanggung jawab untuk terus membimbing anak menuju kehidupan berlandaskan Dharma.
Serta bagi kita semua, jadikanlah filosofisme Pandes ini sebagai pengingat bahwa musuh terbesar manusia bukan selalu berasal dari luar dirinya, tetapi seringkali justru berada di dalam dirinya sendiri. Ketika kita mampu mengalahkan kemarahan, kita telah memenangkan sebuah peperangan. Ketika kita mampu mengalahkan iri hati, kesombongan, kebingungan, dan hawa nafsu yang tidak terkendali, kita juga telah memenangkan peperangan. Kemenangan yang paling tinggi bukanlah kemenangan atas orang lain. Kemenangan yang sejati adalah ketika kita mampu menaklukkan diri sendiri. Semoga kita semua mampu menjadi manusia yang semakin dewasa, bukan hanya dalam usia, tetapi juga dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan spiritualitas. Demikian mimbar agama Hindu pada kesempatan kali ini. Semoga uraian yang sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi renungan bagi kita semua. Oh.

0: Lo, kok malah kresek-kresek terus ya? Padahal jam segini, biasanya acara gamer kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hush, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasihan deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
0: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
3: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuma tukang urut buta.
3: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
4: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: Kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku gak nyolong ya, aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya, tetapi hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
4: Iya Bu, maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf, sama Maya.
5: Maafkan aku, Mai.
6: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cip?
5: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: Bertahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Esensi buku, tak apa memulai lagi, merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Esensi buku Pro 1 dengan judul Life is Beautiful. Life is Beautiful merupakan sebuah novel yang inspiratif. Ditulis Indah Agnes Davonar dan Roni Irawan. Novel yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisikan 136 halaman yang menceritakan kisah nyata tentang seseorang yang mencoba menikmati hidupnya dan mempelajari arti dari sebuah hidup dan berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya, yaitu kanker kelenjar adrenalin. Novel ini menceritakan seorang wanita bernama Carla yang sangat menyayangi binatang dan menjadi sukarelawan di penampungan hewan dan rutin mengunjungi tempat penampungan hewan. Namun Carla memiliki rahasia di dalam hidupnya. Dia mengidap kanker adrenal yang merupakan jenis kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Carla selalu berjuang untuk sembuh dari penyakitnya bersama sahabat setianya, yaitu internet. Namun takdir berkata lain, setelah 5 bulan berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Carla akhirnya meninggal dunia. Novel ini termasuk dalam genre yang menghadirkan emosi dan penuh motivasi. Novel ini sangat mudah dipahami karena pemilihan bahasa yang digunakan sangat baik, sehingga pembaca tidak mudah bosan saat membaca dan tersaji indah dengan banyak ilustrasi, sehingga kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Dalam buku ini kita akan banyak menemukan pesan-pesan yang bisa membuat kita berpikir lebih dewasa, terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah serta memberikan masukan bagi kita bagaimana bisa menghadapi dan memberikan semangat serta mendukung teman dalam berbagai kondisi dan keadaan. Namun dalam novel ini ada beberapa bagian yang tidak diceritakan secara lebih terperinci, bahkan terkesan diceritakan secara singkat. Demikian esensi buku dengan judul Life is Beautiful, karya Agnes Davonar dan Roni Irawan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Tentunya senang sekali masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk pendengar, tentunya di Bangka Belitung malam kita akan hadirkan segera Ruang Rindu untuk Anda. Dan malam ini masih cukup ramai ya di RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Tentunya ada Bazar UMKM, kemudian juga penampilan dari Reok Ponorogo dan masih banyak acara hiburan lainnya. Nah, untuk pendengar, tuh aja jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
2: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di ruang rindu ya. Silakan untuk pendengar yang bergabung di 0717943001 dan juga di 0811717911. Halo, ruang rindu.
1: Halo, ruang rindu.
0: Halo, Empera. Halo, apa kabar nih?
1: Hah?
0: Oh, lagi sakit lah.
1: Oh, dua cawan.
0: Wadah.

0: ini sakit ini yuk
1: apa?
0: Lalami
1: urat lah keras.
0: Hah?
1: Urat lah keras.
0: Oh keras
1: urat lah.
0: Oh, kira berubat kira
1: ubat kan ubat
0: cuma ya?
1: Ubat sakit ini
0: Ini buat ini buat
1: terbang.
0: Oh gitu.
1: Oh.
0: Oh. Mudah-mudahan cepat sehat ya.
1: Insya.
0: Mau lagu apa nih? Lagu.
1: Diana. Oh.
0: Salam untuk siapa nih?
1: Salam buat Adina, Ekori, Malek, Bang Ria, Bang Ria, Madan, Bang Dun, Pak Nadin, Pak Pengbata, Pak I, Mus, Pak Nolian, Nadel, wah, kayuan satu yang duit, wah hari depan duit tak hidup nggak koi jenembe, wah Ayu, Uku, wah Panji, wah Niko, Nadi, wah Jumri, wah Kalian, Neman, buat buat Ramlan, buat Mama Kusya lah, buat Abang Resti bang, sama malam berdua.
0: Okay. Abang.
1: Waalaikum bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Embera yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya kita lanjutkan untuk pendengar di 0717 943 01 nya. Halo, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada
2: Ruang Rindu, Ruang Bangkok Memory lewat lagu I Love You Full RRI ku.
0: Mantap, luar biasa. Lagi apa nih?
2: Lagi duduk dengar abang siaran tadi.
0: Ya ya ya. Pak Zadin. Gimana kalau Pak Zadin ucap apa namanya lagi apa nih, kalau biasanya suka nggak kalau ada hiburan-hiburan di desa gitu, ada misalkan layar tancap, bazar UMKM, sering nggak datang gitu?
2: Lihat-lihat apa itu acaranya bang? Kayak layar tancap banyak kalau film cerita perjuangan Tapi kalau orang maya ini kan dari di Simakar semalam sudah berapa malam sudah membakar oke. Saya kurang hobi juga itu. Di kampung ini ada, dulu nggak nonton juga apa mendekat kan. Mungkin pas teman ini bang sudah mungkin lewat masanya kan. Jadi agak malu juga kan, dulu kan masih muda kan lain. Itu kemudian kadang-kadang sudah campur bau banyak orang tuh ringan bahasa kita aja kan. Nah itu jadi istilahnya kurang lah.
0: Kurang.
2: Nah, duduk di rumah dengar radio kan. Ada cerita sama kawan rumah. Itu aja bang.
0: Itu aja ya. Oke. Mau lagu apa nih?
2: Lagunya dari Abah Ewal Palas, Wakil Rakyat.
0: Wakil Rakyat. Cari salamnya untuk siapa nih bang?
2: Salam ini banyak nih. Pertama Embera tadi, Ria, Julia, Maria, Kelas Tunggai, Faizar, Soal Ibu Kori, Walamit, Mandante, Kak Irwan, Erkantung, Kak Ahmad Irwan, Budi Sumi, Pak Puji, Bang Ramadan, Ayu Tajudin. Parleman iku ibu rindu mbak rindu yang di bagian atau betul mbak Bang Romblan putra Sambas Mayota atau Balan putra Banten Johan John Arifin Merhati Panji Pak Odo sampai Kelana Maragin Arus Perlanda Yok Pak Yokam Lara Hiroshima di Jepang nih. Oke, Kamora juga Jepang.
0: Iya. Yeah.
2: Itu aja bang.
0: Cuma itu aja. Oke okay, deh.
2: Kalau nggak tersebut maaf lupa berapanya selamat tugas. Semoga sukses selalu bang.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya kembali kita terima. Halo. Iya, terputus. Halo, Ruang Rindu. Halo.
3: Halo.
0: Oke, malam Bung.
3: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Bung Jante, apa kabar?
3: Oke, Bung Haris. Selamat malam Bung Haris.
0: Oke.
3: Baru buka radio Bung Haris?
0: Oh, baru buka ya?
3: Baru buka.
0: Yang
3: langsung buka lah langsung dan dengan bergelegar suara Bung Haris itu. Sangat-sangat senang sekali.
0: Oke, oke. Jadi sangat senang sekali ya.
3: Iyalah kalau lihat Prabowo itu.
0: Kalau Bung Jante
3: yuk. Semua penyiar tuh kalau dengar RRI waktu saya lihat tuh sangat aku kagumi lah.
0: Iya, iya. Tapi kalau Bang Jan, Bang Jante
3: awal bergabung RRI waktu saya lihat tersenang lah itu. Benaran?
0: Iya, iya. Tapi kalau
3: jadi demi Tongne gimana ya? Yang gimana? Yang favorit dengar cuma aku satu orang lah. Satu air di sungai itu. Terus mau jujur.
0: Iya.
3: Yeah. Wawancara apa? Cara dialog dengan dalam Rindu, Rang Prof. Sada dan juga buat cara pagi, open publik tetap kalau ada aku tetap setia dan bergabung lah. Berarti semua acara kalau di RI persulit aku kesana nih terserah mari.
0: Iya, iya.
3: Aku jujur di depan publik. Aku senengi lah kalau pernah satu ngeret RI itu.
0: Oke. Jadi memang
3: sangat sangat bagus sekali.
0: Bagus sekali ya.
3: Iya. Salam ulang tahun ke 81. Semoga RI Prasetyo Sengkeliat tetap jaya selalu di udara.
0: Tetap di udara ya?
3: Kalau nggak dengar penyiar-penyiar RI Prasetyo Sengkeliat aku bagaimana ya? Kuranglah. Kurang apa? Kurang hebat lah. Apalagi udah nggak dengar suara Bung Adis.
0: Iya.
3: Bung Haris pun udah tahu kan pernah ke Blitar Timur kan?
0: Iyalah.
3: Nah, jadi tahu kan karena datang ke DCTP lain di udaranya beda. Kalau Jante itu tadi boleh buka ATP-nya tetap di udara Jante. Memang masalah kejujuran tetap didapatkan.
0: Oh gitu ya. Oke oke oke. Mau lagu apa nih Bung Jante?
3: Lagunya Teringat Selalu.
0: Teringat selalu ya.
3: Teringat selalu dengan Radio RRI Sports Unlimited tetap teringat.
0: Wih, mantap. Salam untuk siapa nih?
3: Salamnya pertama sih untuk Bu Haris lah, Mas Yar Bu Haris, Mas Yar Salus Sukaraga Bu Haris. Dan juga Pak Azadin dan juga Pak Suhamin dan juga Pak Tabihis juga Pak Ramlan, Pak Rambe Kelana, Pak Leiman juga, Pak Reza Yota, Pak Udo juga, Pak Uji, Pak Ibrahim, Tuk Dahlan, Tuk Udin, dan apa nih, Bu Malek juga, Yuklin, untuk Dian juga, dan juga untuk Beda Sumi juga, dan lalu Beda Sumi, dan juga Bu Adit Puri juga, dan keluarga Terlalu, dan halo Bung Zur Faizar, udah gabung Bung Zul. Halo juga Mbak Julia, itu orang yang gimana ya, sepi kalau ada, kalau dia gak gabung, kalau ada Mbak Julia, aduh. Dan juga Mbak Widya juga sama-sama di arah itu, dan juga Pak Ramadan yang di jauh itu, dan juga Pak Leman, Kang Erwan juga. Kalau yang cowok siaran dia enggak gombal, kalau yang cewek sih dia gombal. Halo Mbak Erwan. Selamat malam juga, dan juga Maria juga, Embera, Mas Panji. Halo Mas Panji, selamat malam. Dan juga Ria, dan juga Bung Topan juga yang di Belitung, Sumatera Selalu juga. Dan untuk semua-semua lah, Ben Biniar, mempendengar yang saya selalu. Bung Haris, selamat siang Bung Haris, ingat santai.
0: Yo, makasih nih Bung Jante.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jante. Belakangnya Bung Jante, silakan.

0: Ternyata masih buka ya di 0717943010 dan 0811 7179111. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Selamat malam, Bang.
0: Malam. Dengan ini ya, dari Kalimantan ini ya.
1: Bang Rambes Lana nih, Bang.
0: Wih, berubah malam ya suaranya kayaknya.
1: Kena apanya tadi, Bang?
0: Kena flu ya, kena flu ya.
1: Enggak sempat flu, tapi rasa-rasa enggak aja. Gimana gitu ya.
0: Oke deh kalau gitu nih. Tapi kalau Bung Rambe Kelana, sering gak nih dulu waktu itu ikut nonton Le Tancep ataupun juga ikut bazar UKM di UMKM di desa-desa setempat gitu?
1: Kalau
0: sering ya?
1: Zaman-zaman kita masih anak muda dulu Layar Tancep, Bang ya. Kalau sekarang kan udah gak main lagi Layar Tancep ya kan. Sering saya, bahkan kalau ada jarcep itu loh, saya ikut jadi pemainnya malahan, Bang. Tahu jarcep, Bang?
0: Iya.
1: Kuda kepang itu, Bang.
0: Oh, kuda kepang. Ya,
1: saya bisa main kenongnya itu, Bang. Sering ikut juga di Mekarsari itu, Keboyoban Mekarsari. Nah, jadi ini katanya ada reok. Udah main reoknya, Bang?
0: Udah dari tadi reoknya nih.
1: Oh, udah main tadi ya?
0: Udah, iya.
1: Mabuk juga deh, Bang.
0: Enggak tahu. Tapi sering-sering ikut berarti ya nonton-nonton itu ya.
1: Alhamdulillah sering, Bang. Cuman untuk akhir-akhir ini ya mungkin karena kondisi fisik itu agak depending dulu soal itu. Tapi ya hati itu kepingin terus.
0: Oh, gitu. Baik-baik. Jadi hati itu kepengen terus gitu ya.
1: Iya, apalagi soal yang namanya kita orang-orang panggung nih, Bang, payah kan sesuatu yang kayak payah, Bang. Jadi apa ini temanya, cuman itu ya?
0: Iya, ngobrol-ngobrol aja. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya? Apa yang enak, Bang? Kira-kira, Bang.
0: Dari yang mana nih?
1: Wah, Bang Haris aja lah yang milihkan lagu kita, Bang.
0: Oke.
1: Ini ucapan selamat hari ulang tahun RRI ya. Dirgahayu RRI Republik Indonesia dan Pro 1 Sungai Liatnya, semoga maju terus siarannya, selalu bergema di udara gitu.
0: Amin.
1: Dan penyiar-penyiarnya pun tetap ramah tamahnya, tetap menjaga kode etik siarannya, Bang. Itu yang kita harapkan, Bang.
0: Benar.
1: Cuman ada ini, Bang. Ada sedikit yang mau saya sampaikan. Bagi yang nelpon yang kurang semangat tuh, Bang, kalau dia mau masuk besok disuruh makan dulu, Bang. Suaranya nggak kedengaran itu, Bang. Suara Bang udah kuat ya kan. Suara penelpon, apa teleponnya jauh dari dia atau gimana, kita nggak tahu juga ya. Atau dia belum makan gitu. Jangan ada yang tersinggung ya. Sebenarnya Rambe Kelana ini hobinya bergurau, Bang. Cuman gini, Bang. Teringat kita, kadang-kadang kita kan opini nih, Bang. Kadang-kadang kita menyampaikan aspirasi kita sebagai anak bangsa gitu, ikut salah satu untuk memajukan negara kita ini ya, Bang ya. Dengan jalan kritik melalui RRI. Kenapa? RRI ini adalah salah satu media yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat kecil gitu, Bang. Pakai HP tulalip aja dia bisa ikut dalam kebersamaan itu. Cuman yang mau saya apakan di sini, Bang, apakah kira-kira yang bapak-bapak kita di legislatif atau di eksekutif itu bisa mendengarkan radio lagi zaman sekarang ini atau enggak gitu. Jadi ada, saya teringat pepatah itu, Bang. Biarlah anjing menggonggong, namun kapilah tetap berlalu. Saya takutnya kayak gitu, Bang. Jadi bagi bapak-bapak yang apa itu, kalau masyarakat sudah apa, tolong ditanggapilah sikit-sikit ya, Bang ya. Jangan capek aja kita keluar-keluar, rupanya nggak didengar sama orang itu tadi. Walaupun didengarnya, biarlah lo menggonggong di situ ya, nanti belum lalu kan. Oke, itu yang mau saya sampaikan tadi.
0: Baik, makasih nih ya, Bang.
1: Mudah-mudahan kita semua selalu kompak di udara ya.
0: Amin.
1: karena RRI ini adalah sudah menjadi apa namanya, sudah menjadi kegemaran bagi masyarakat di, terutama di golongan bawah ya. Jadi itu aja bang, nah, salam-salamnya bang.
0: Yoi, salamnya untuk siapa nih?
1: Buat Bang MBR tadi, mudah-mudahan sembuh, cepat sembuh ya. Buat Bang Azadin, buat Bang Zulfaijar, buat Bang Jante tadi dari Belitung ya.
0: Iya. Yeah.
1: Bang Jante dari Belitung aja kuat suaranya, berarti dia udah makan. Sementara kita yang di Sungai Liat ini atau di Pangkal Pinang ini nggak kuat suara kita, jadi heran saya kan gitu. Jadi intinya itu harus makan dulu kan gitu. Oke, buat semua-semuanya lah Bang ya, buat Bunda Bu Desumi, buat Pak Julianya, buat semua-semuanya lah Bang, mudah-mudahan kita selalu kompak di udara ya. Jangan ada ya, jangan ada yang tersinggung tapi tersentuh boleh gitu. Oke, itu aja Bang Aris. Buat Bang Arisnya penyiar idola saya nih ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu dan semakin jaya jadi udara.
0: Oke.
1: Gitu. Oke, okay. Okay, lagunya itu tadi ditunggu lagu pilihan abang nih bang. Apa bang lagu kita?
0: Saya gayanya mau kasih dari Noah ya. Udah lama nggak kelihatan Noah.
1: Oke, okay, mantap deh. Biar agak-agak merinding sedikit.
0: Wah iya.
1: Itulah kira-kira bang ya.
0: Yuk, makasih ya.
1: Terima kasih kembali bang. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kembali di belakangnya untuk pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami di 0717943301 nya. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Bang Haris, Bang Rindu, Bang Berbagi Rindu, memori lagu.
0: Bang Ramadan.
2: Iya, ini baru agak, ini apa namanya, flu, masih flu sama
0: batuk. Gitu. Mudah-mudahan terus, cepat sehat ya Bang ya.
2: Ya, makasih, tangan masih nyeri juga.
0: Waduh, ya. Cepat sehat nih.
2: Iya, makasih.
0: Iya, kalau Bang Ramadan gimana, kalau di sana sering nggak ikut-ikut ke desa-desa setempat gitu, nonton misalnya tancap bazar atau kegiatan-kegiatan? Nah, jarang ya?
2: Jarang banget ya.
0: Mm-hmm.
2: Selalu, pernah sih tapi jarang lama.
0: Iya. Kenapa bang jarang bang? Gak hobi atau? Enggak.
2: Ya, nggak ini sih, nggak ada, nggak sempat juga.
0: Oh nggak sempat juga ya?
2: Ya.
0: Oke. Jadi kalau mau nonton kayak gitu, pokoknya jarang lah gitu ya.
2: Ya jarang sekali, mungkin ada teman yang ngajak ya boleh.
0: Oh gitu, baik. Mau lagu apa nih Bang Ramadan?
2: Ini September Ceria aja, ini bulan September.
0: Wah iya September ya. Ceria.
2: Pina.
0: September Ceria, salam untuk siapa? Ya.
2: Udah masuk semuanya aja ya, yang ada mikir sampai sekali sehat walafiat karena tapi agak flu dan juga baru agak kurang gitu.
0: Itu ya, aja
2: bang Aris ya.
0: Yo i apa tadi lagunya?
2: September Ceria.
0: Oh iya September Ceria, lupa.
2: Iya ya.
0: Salamnya untuk siapa nih bang?
2: Semua aja bang Aris. Ya.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Pokoknya semua pendengar yang selalu berteleponan maupun dan tidak juga banyak juga yang tidak pernah telepon tapi mungkin mendengarkan ya, itu ya.
0: Oke.
2: Okay. Terus apa lagi? Ya itu aja.
0: Itu aja.
2: Dapat sehat, juga sehat semua.
0: Amin. Dan
2: baik-baik semuanya ya.
0: Amin.
2: Terutama ya ketentraman. Pastinya, gitu ya.
0: Oke, baik, makasih nih ya bang.
2: Terima kasih, sama-sama bang Haris.
0: Yo. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Ramadan. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Zulfaizar, apa kabar?
3: Baik, sehat bang Haris.
0: Yoi, Bang Zulfaizar selalu sehat, setia. Kalau Bang ya. Zul gimana nih Bang Zul? Kalau di desa-desa gitu sering gak ikut nonton bazar atau kayak pentas seni dan lain-lain?
3: ya kalau di kampung sendiri ya nggak deket-deketnya ya ikutlah nontonlah kemarin. Tapi kalau lah kampung tetangga lah jauh lah tidak pernah lah.
0: Oh nggak pernah?
3: Nggak, kalau di kampung sendiri ya nonton.
0: Biasanya apa bang?
3: Ya kayak dulu tuh kayak apa tuh kayak kabung apa tuh kan warame tuh. Kemari itu kan dari ini kan dari bupati apa itu kan datang semua tuh dulu tuh.
0: Iya.
3: Nah, nonton tuh.
0: Oke.
3: Okay. Kalau sekarang tuh layar tancap apa tuh udah pernah ditonton orang lagi kan?
0: Benar. Udah jarang ya?
3: Iya jarang. Udah orang nonton di HP juga bisa.
0: Iya juga sih ya. Bener lah.
3: Iya.
0: Mau lagu apa nih bang?
3: Lagunya Cinta di Mana Kini aja lah.
0: Wadaw, Cinta di Mana Kini.
3: Ah, iya.
0: Salam bang, untuk siapa bang?
3: Ya salam buat Pak Azadin tadi, buat Bung Rambi Kelana, buat Lara Yulisima, terus buat Pak Irwan ya, Kang Irwan juga di Bandung, buat Bung Leman, buat Pak Ramadan tadi, buat Suhami, buat Embera, buat Mas Wanji, buat anu apa tuh yang seperti siapa yang sering mancing tuh bang?
0: Yang sering mancing siapa tuh?
3: Iya yang dari Bukit Merapen tuh. Aduh dia jalan Erlang. Juan Arif.
0: Oh Juan Arif.
3: Iya lupa nih. Terus buat ini Bule Sumi, buat anu siapa lagi buat Julia. Buat siapa lagi buat Nico, buat atau Beltim, buat Batriono, buat Bung Jante tadi ya, buat Mbak Ria juga, Mbak Ria di ini Belitung, buat kawan-kawan saya di Manunggal nih, buat Dadang ya Dadang Eka Saputra, wah di Beluluk tuh, terus buat semuanya lah Bung Haris ya. Oh buat ini buat ano siapa tuh Bung Yota ya?
0: Iya.
3: Buat semua semuanya lah mudah-mudahan pada sehat semua dan Bung Arisnya mudah-mudahan selalu sehat juga kan
0: diberikan. Amin. Oh
3: ya terima kasih Bung Aris. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Zulfaizar Sengir yang sudah bergabung bersama kita. Belakangnya kita lanjut. Ternyata kita masih terima di 0717943001 dan juga di 08117179111. Kita puterin dulu ya lagu-lagunya untuk pendengar di malam ini sebelum kita lanjut lagi.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Ane bilang juga ape, ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya apa?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang,

Baik, mendengar kita masih hadirkan dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda menemani suasana malam hari ini. Dan masih tampil juga di area Sungai Teriok Ponorogo ya, di si malam ini pendengar. Dan untuk Anda dimanapun berada, kita lanjutkan kembali dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan lainnya. Kita juga bacain dari Bung Panji Paskar, Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lagu, Bazar Kuliner Mantap, lagunya Bang Setulus Hatiku, Makasih. Nah, kemudian ada Pak Hanafi Rahman, Ruang Rindu Semalam, saya Muhammad Hanafi Rahman di RSS Pemda. Saya ingin request lagu Kisah Kasih di Sekolah. Lagu ini saya tujukan untuk semua pendengar aja di Sungai Lia, terutama yang berada di lokasi RRI Fest. Ya, oke. Baik, untuk pendengar, tentunya kita puterin ya lagu-lagunya kembali, tetap di Pro 1 Sungai Red Bangka Belitung.

0: Serius bener? Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, maaf.

Pendengar masih di Bangka Belitung malam selanjutnya pukul 23 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu penemani saya hingga usai nanti saya menemani pada pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita masih lanjutkan kebersamaannya di Bangka Belitung Malam. Kami hadirkan informasi di mana hampir 2 ton beras 5 kg jenis SPHP habis terjual dalam kegiatan Pasar Murah RRI Fest 2026 di halaman RRI Sungai Liat. Beras SPHP kerjasama dengan Bulog Cabang Bangka dijual relatif murah dari harga di pasaran, yakni Rp59.000 per 5 kg. Ketua Pelaksana RRI Fest Dimas menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan dipersembahkan untuk masyarakat, tak terlepas dari dukungan para sponsor dan mitra RRI untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan RRI Fest HUT ke-81 RRI tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga berupa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui kegiatan ekonomi, sosial, kesehatan, dan seni, termasuk pasar murah ini. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan RRI dengan masyarakat yang tak hanya menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM, tetapi juga melalui penjualan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kita nikmati kembali lagu-lagu hiburan selanjutnya.

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Buh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang,

Baik, mendengarkan berakhir lagu dari Miliknya Tulus tadi, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini dari pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi. Dan terima pendengar, saatnya kami kerabat kejam tugas di rangkaian Bangka Belitung Malam pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hadirkan renungan ke ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati merupakan cerminan pemiliknya. Jika hatinya baik, maka aura positif yang terpancar akan memberikan dampak positif bagi kehidupan orang lain maupun dirinya. Sebaliknya, jika hatinya dipenuhi perasaan benci, dendam, iri, dengki, maka yang akan terpancar adalah aura negatif yang justru akan mempersulit kehidupannya. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi besar bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Di dalam hati manusia terdapat dua kekuatan, yakni kefasikan dan ketakwaan. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an Nur Karim surah Asy-Syam ayat 8 sampai dengan 10 yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Astaghfirullahalazim. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, serta memberi kekuatan kepada kita agar hati kita selalu dalam jalan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana Anda saja berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.9 Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Padiani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
6: Kilau Pancasila.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Noraisa dan rekan operator Reza serta rekan operator yang ada di pemancar kemah di pagi hari ini yang menemani Anda edisi 13 September 2026. Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa kembali ya bersama saya di edisi weekend kali ini. Dan pendengar, seperti biasanya Bangka Belitung Pagi kami hadirkan berangkaian program di pagi hari ini. Ada Mutiara Pagi, lalu rangkuman berita daerah di pukul 6, pukul 7 nanti rangkaian berita nasional, regional dan internasional bersama Pro 3 dalam Warta Besar Sentral. Lalu juga kami akan hadirkan untuk di spesial hari Minggu ini, pendengar ya, kita akan hadirkan ibadah Minggu. Dan setelah itu juga Bangka Belitung Pagi kami hadirkan hingga pukul 10 pagi. Di hari ini juga kami ingatkan kembali ya, Jalan Sehat kami hadirkan untuk Anda. Dan sudah ada sekitar 3.000 tiket ya yang sudah tersebar. Untuk Anda juga hari ini saya ingatkan kembali, jangan lupa Jalan Sehat ya. Dan beragam hadiah sudah kami persiapkan untuk Anda. Semoga keberuntungan juga ada bersama Anda, amin. Baik pendengar, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Jangan lupa awali segala kegiatan Anda dengan doa, semoga penuh dengan barokah. Dan saat lagi Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelumnya rangkaian murotal kami hadirkan.

0: Selanjutnya, kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kali ini pendengar Mutiara Hati Mutiara Pagi, kami hadirkan untuk Anda. Dan alhamdulillah narasumber kami sudah langsung berada di studio mini Masjid Agung Sungai. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz Kamal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terdengar baik suara kami di sana Pak Ustadz Kamal?
2: Baik, terdengar bagus.
1: Alhamdulillah. Ya, dan pendengar, kali ini Ustadz Kamal juga akan membawakan topik tadabur kisah dalam Al-Qur'an. Untuk Anda nanti yang mau bertanya langsung ya, dipersilakan setelah sesi di awal permulaan pembukaan kita ya, dan pengantar dari Pak Ustadz. Namun untuk Anda yang mau bertanya dari sekarang melalui pesan singkat ataupun voice note-nya, dipersilakan di 0811 7779 111. Silakan Pak Ustadz untuk pemaparannya di pagi hari ini.
2: Baik, makasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi bi ni'matihi tatimmus solihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت فأدب السيئة الحسنة تتمها وخلق الناس بخلق حسن أما بعد. Bapak Ibu pendengar RRI Sungai Liat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang berbahagia, alhamdulillah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi yang indah ini, pada pagi hari yang indah ini. Allah berikan kita kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini memang tujuan diciptakan kita ke muka bumi ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak dan langkah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Bapak Ibu pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada yang berbahagia, pagi hari ini kita akan membahas tentang tadabur kisah-kisah di dalam Al-Quran. Karena memang kita ketahui bahwa para ulama menjelaskan di Al-Quran itu isinya lebih dari sepertiganya adalah merupakan kisah. Jadi isi Al-Quran 30 juz itu lebih dari sepertiga isinya adalah kisah. Karena memang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran atau bahkan kisah itu bisa membuat hati terhibur. Kisah itu membuat kita menjadi termotivasi. Orang yang malas akan menjadi semangat. Bahkan untuk menaikkan iman seseorang itu butuh kisah. Itulah makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan isi dari lebih sepertiga Al-Quran itu mengandung berbagai macam kisah. Bahkan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu surat penuh yang menceritakan tentang satu orang secara detail dan lengkap, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu surat penuh, yaitu di dalam surat Yusuf. Surat Yusuf ini asbabun nuzulnya adalah, ya, ada orang-orang mengatakan, para mufassir mengatakan bahwa surat Yusuf itu turun untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami puncak penderitaan dan gangguan serta penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu kisah dalam surat Yusuf, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dari kecil sampai kemudian menjadi seorang nabi dan kemudian menjadi seorang raja. Karena memang masa kecil dan bahkan nanti setelah dewasa saat diangkat menjadi rasul ini ada kemiripan antara perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam sejak kecil sampai kemudian menjadi rasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulainya juga dari kecil sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai sepertiga dunia membawa ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Yusuf itu ayat yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kan wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku menurunkan satu kisah kepadamu wahai Muhammad, ahsanal qasasi, yang mana kisah yang akan aku kisahkan kepadamu ini merupakan ahsanal qasasi, merupakan sebaik-baik kisah. Tentu di dalam Al-Quran itu semuanya kisahnya baik, semuanya kisahnya bisa dijadikan, bisa diambil pelajaran dalam hidup kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala terkhusus dalam surat Yusuf ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Aku akan kisahkan satu kisah kepadamu wahai Muhammad, kisah yang paling baik. Ahsanal qasasi. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung menegaskan bahwa kisah Nabi Yusuf itu adalah merupakan kisah terbaik. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kisah itu adalah kisah terbaik, sungguh ini mengandung makna yang agung, mengandung pelajaran yang sangat besar sekali untuk memotivasi kita agar supaya bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan tentu tahu tujuan kita diciptakan ke dunia ini. Kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai banyak saudara. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya saudara, ya, 11 orang bersaudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi Yusuf itu merupakan anak yang disayang juga oleh orang tuanya, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Pendengar RRI Sungai Liat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita mengambil pelajaran dari pelajaran dari adegan per adegan yang diperankan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, kita dapatkan misalkan dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ini, ayat yang keempat dan kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana tatkala Nabiullah Yusuf alaihissalam itu bermimpi, ya, dan diceritakan kepada ayahandanya, qala ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, dalam mimpinya itu melihat 11 bintang matahari dan juga bulan, semuanya tunduk, semuanya sujud kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yang kemudian setelah itu ayahandanya mengatakan, qala la taksus ru'yaka ala ikhwatika, jangan kamu ceritakan wahai anakku mimpiku, mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus menjaga lisan kita. Jadi pelajaran yang pertama dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam setelah beliau menceritakan mimpinya kepada ayahandanya, kemudian ayahandanya mengatakan, jangan kamu ceritakan wahai anakku kepada saudara-saudaramu, jangan kamu ceritakan kepada orang lain, bahkan kepada saudaramu jangan ceritakan mimpi itu. Itu artinya pelajarannya kita disuruh menjaga lisan, bahwa tidak semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu kita ceritakan. Ya. Karena Nabiullah Ya'qub alaihissalam itu kemudian mengerti betul. Ya. Mengerti betul bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjadi seorang nabi, akan menjadi orang besar kelak. Ya. Beliau khawatir kalau ada orang tahu akan iri

Ikhwatika, jangan kamu ceritakan mimpimu itu, karena itu adalah merupakan pertanda kamu akan menjadi orang besar kelak. Ya. Jadi menjaga lisan kita, karena dengan lisan inilah seseorang itu akan celaka. Maka dulu ada ungkapan, mulutmu adalah harimaumu. Ya, maka kalau kita ingin selamat, jaga lisan kita. Ada pernah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana saya agar supaya selamat dunia dan akhirat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amsik lisanaka." Jaga lisanmu. Ya, karena dengan lisan inilah seseorang itu akan bisa celaka, seseorang itu akan bisa dimusuhi. Dengan lisan ini bisa mengandu domba yang mungkin kalau kita terjemahkan dalam konteks kekinian adalah bagaimana kita menjaga media sosial kita. Ya, kalau dulu karena tidak ada media sosial, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk menjaga lisannya, yang menjaga lisan kita. Tapi saat ini ada yang lebih berbahaya dari lisan itu adalah media sosial, karena jangkauannya sangat banyak sekali. Maka media sosial itu bisa kita permisalkan, bisa kita samakan dengan lisan kita. Maka hati-hati dengan media sosial, menyebarkan hoak, ya, kemudian mengadu domba orang, kemudian memfitnah orang, ya, mengadu dan seterusnya. Maka bijaklah kita menggunakan lisan kita, artinya bijaklah kita menggunakan media sosial kita. Ya, kalau kita mau meng-share sesuatu, pastikan bahwa yang kita share itu benar. Ya, bahkan tidak cukup berita itu benar, tapi kita juga teliti kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Ya, kalau kita share sesuatu itu ya memang betul adanya, tapi kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Bermanfaat atau tidak. Ya. Kalau misalkan bermanfaat, kita masih timbang besar mana manfaatnya dan juga madorotnya. Ya, walaupun berita itu sesuai fakta atau benar adanya, tapi kalau tidak ada manfaatnya, maka untuk apa kita ngesir, untuk apa kita berbicara kalau kita berbicara tidak ada manfaatnya. Kalau di konteks media sosial, yaitu tidak ada manfaatnya kita bermedia sosial itu untuk apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewanti-wanti kita agar supaya menjaga lisan kita itu dalam konteks kekinian, menjaga media sosial itu. Ya, amsik alaika lisanaka, jaga lisanmu atau jaga media sosialmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita, dan ini adalah merupakan ukuran keimanan seseorang, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengeluarkan dari lisannya kata-kata yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Artinya kalau kita bawa ke konteks kekinian, ya, bahwa ukuran keimanan seseorang itu terlihat bagaimana dia bermedia sosialnya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukurannya apa yang ada di media sosialnya itu, di akunnya itu, kalau itu baik, berarti baiklah keimanannya. Tapi kalau di media sosialnya itu tidak baik, apalagi menyinggung orang, mengesir sesuatu yang bisa mengadu domba, menyinggung orang, ya, menulis tulisan yang bisa mengadu domba, menyebarkan hoak dan lain sebagainya, berarti itu adalah ukuran lemahnya iman seseorang. Maka yang pertama tadi, kisah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, hendaklah kita menjaga lisan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang ke-8 sampai ke-10, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bahayanya hasad itu. Hasad, iri, dengki itu bisa merusak
hubung

0: Kan antara orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, bahkan saudara dengan saudaranya, suami dengan istrinya, tetangga dengan tetangganya, itu kalau sudah ada hasad itu, maka rusaklah hubungannya yang awalnya baik menjadi tidak baik. Nah, Nabiullah Yusuf alaihissalam ini sama-sama dibesarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam dalam satu asuhan, dalam satu pendidikan, bahkan dalam satu rumah dibesarkan. Akan tetapi karena pada waktu itu ada hasad di hati-hati saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, maka sampai kemudian mereka lupa daratan. Dari saking hasadnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sampai Nabi Yusuf direncanakan untuk dibunuh, dan akhirnya Nabi Yusuf dibuang, diceburkan ke dalam sumur. Nah, inilah bahayanya hasad ini. Hasad ini artinya tidak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berbahagia kalau ada orang lain menderita. Inilah penyakit hasad. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hatab." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jauhi sifat hasad, jauhi sejauh-jauhnya, jangan sampai ada pada diri kalian, dalam hati kalian sifat hasad itu. Karena sesungguhnya sifat hasad itu, hasad yang melekat dalam hati seseorang itu, akan memakan kebaikan-kebaikan atau memakan amal soleh-amal soleh, kebaikan-kebaikan, sebagaimana api membakar kayu bakar. Kita ketahui bahwa api kalau sudah membakar kayu, membakar papan, membakar kayu, tidak ada sisanya lagi kayu itu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kalau ada hasad dalam hati kita, itu akan hilang. Bahkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kepada kita, tapi kalau kita na'udzubillah min dzalik punya hasad, maka tidak ada lagi kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu, sudah tidak ada lagi, kita tidak merasakan kebaikan itu. Walaupun orang itu berbuat baik kepada kita, tapi kalau hasad ada di dalam diri kita, maka kita menganggap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak ada apa-apanya. Bahkan cenderung kita curiga, kita cenderung su'udon kepada orang itu. Inilah bahayanya hasad ini. Bapak Ibu pendengar RRI Sungai Liat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah ada pada diri kita hasad ini, karena hasad ini luar biasa dampaknya. Ya, hasad ini bisa memecah belah persatuan, ya, persatuan umat, persatuan bahkan bersaudara. Kalau sudah hasad, ya, di sini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana hasadnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu, sehingga tidak segan-segan membunuh. Ya, tidak segan-segan mendzalimi, tidak segan-segan memfitnah dan lain sebagainya. Begitulah kalau ada dalam diri seseorang itu hasad, tidak segan-segan menjatuhkan, menjelekkan, memfitnah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat hasad itu. Kemudian mungkin kita percepat dari ayat 21, misalkan Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam kecil itu setelah dibuang, diceburkan ke dalam sumur. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya rencana. Ya, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Boleh saja mereka punya rencana, tapi Allah punya rencana yang baik juga. Wallahu ghalibu ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas urusannya. Allah Subhanahu wa taala menang. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi caranya, ya, tapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Ternyata setelah Nabi Yusuf alaihissalam itu dibuang ke sumur, Allah punya rencana lain, sehingga datanglah rombongan yang kemudian rombongan itu membeli Nabi Yusuf alaihissalam dan dibawa ke istana. Dan pada saat itulah Nabi Yusuf hidup di istana lebih nyaman daripada saudara-saudaranya, lebih mendapatkan kenikmatan daripada saudara-saudaranya yang hasad tadi. Artinya, setiap musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada seseorang, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai rencana yang baik. Maka boleh saat ini kita menangis, tapi kalau kita bersabar, itu akan indah pada waktunya. Itu Allah subhanahu wa ta'ala ternyata sudah menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih besar daripada penderitaan atau musibah yang diderita oleh seseorang. Maka ini pelajaran bagi hidup kita, karena di setiap kehidupan seseorang itu tidak mungkin ya selamanya indah. Maka tatkala ada musibah, tatkala ada ketidaknyamanan menghampiri dalam hidup seseorang, maka yakinlah bahwa di setiap musibah, setiap ketidaknyamanan yang kita alami itu, Allah subhanahu wa ta'ala punya rencana indah untuk kita. Bapak ibu pendengar RRI Sungai Liat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah makanya pentingnya kita bertadabur kisah di dalam Al-Quran ya, dan banyak kisah-kisah lain juga, kisah para salafus salih, misalkan kisah-kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah orang-orang pada zaman terdahulu, bahkan kisah bagaimana para founding father kita, para pemimpin bangsa ini dulu memperjuangkan bangsa ini, agar supaya kita sadar bahwa kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini tidak ujuk-ujuk, bukan hadiah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita sadar, misalkan kita belajar sejarah bagaimana kita dijajah dulu ya, bagaimana orang tua kita dijajah dulu, disiksa dan lain sebagainya, tentu kalau kita sadar tentang itu, kita akan merawat persatuan, kita akan cinta kepada negara ini, kita akan betul-betul bagaimana menerapkan toleransi ya, antar umat beragama, antar intern umat beragama. Ini yang harus kita betul-betul jaga, karena memang sekali lagi tidak mudah memperjuangkan bangsa ini sehingga menjadi bangsa yang besar. Apapun profesi kita, kita bisa berkontribusi untuk tetap utuhnya NKRI ini. Apapun profesi kita, kita bisa berkontribusi untuk terus dan terus menjaga kesatuan dan kerukunan ya, kesatuan dan kerukunan negara yang kita cintai ini. Jangan sampai kita terprovokasi dengan sesuatu yang tidak jelas, terprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu benar adanya. Allahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik. Pak Ustaz, sudah ada yang bergabung melalui line telepon ya, Pak Ustaz ya. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf
1: nyelonong
2: duluan, takutnya
1: waktu ini. Oke, Pak Ustaz, itu gimana Pak Azadin ini, Pak Azadin ya?
2: Iya.
1: Ya, silakan Pak Ustaz dimaafkan ya, Pak. Ya, silakan Pak Azadin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini masalah hasad saja. Kalau kita problem di negara kita ini, kan banyak pejabat tuh yang hidupnya mewah setelah ditanggung negara, kemudian rakyat menderita, sementara mereka melakukan korupsi. Kemudian DPR pusat itu kan lamban dalam arti kata mengulangi waktu mengulangi undang-undang perampasan aset para koruptor. Nah ini pertanyaan saya, ini mungkin apa ini mereka termasuk kasar atau yang soalnya mereka itu seperti ini, mohon maaf ya, suka tertawa di atas derita rakyat. Contohnya mudah Pak Ustaz, di Jakarta aja itu ya, kalau mereka geli, mereka baca jamnya masih banyak rakyat yang menderitakan bubuk reyok segala macam. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi, ya, tadi kurang begitu jelas gimana Pak?
1: Ya jadi zolim ya kayak gitulah Pak. Maksudnya itu gitu. Terus untuk tadi juga ada apa sempat hilang nih Pak suaranya untuk Pak Azadin. Mungkin mau pesan singkatnya kembali Pak Azadin atau menelpon balik juga dipersilakan ya. Ya, dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung kembali dipersilakan di 94301 ataupun di 0811-717-911. Ya, kita ke penelpon kembali Pak Ustaz Kamal ya. Halo, assalamualaikum Pak Azadin.
3: Halo.
1: Oh, bukan deh, beda lagi. Ya, waalaikumsalam. Ini dengan Bapak siapa?
3: Jante.
1: Oke, silakan Pak Jante di Belitung Timur. Silakan Pak Jante.
3: Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini pagi. Penggemar RRI sekalian yang paling sangat-sangat disenangi. Apalagi acara umur pagi ini. Ini Ustaz mau cerita, semalam kan penyiar waktu orang rindu itu Bu Haris kan. Ada yang jadi pendengar baru. Ada yang jadi kata-kata bagaimana ya, ngomong aku tuh belum makan. Kan aku kurang senang kan itu. Aku mau jujur. Dari maghrib, karena aku udah maghrib, dia langsung sholat awabin, langsung sholat witir, kan nunggu waktu isya. Jadi waktu sudah sholat isya, langsung sholat witir, baru makan. Waktu gua ada ngomong gitu, ngomong aku tuh nggak makan, kan itu menghina, kok nggak itu. Salah banyak pendengar RRI Purwakarta belum pernah terjadi, baru semalam. Namanya Pak Rambe karena wajar lah karena kesana kesini mencari kesalahan orang lain. Itu kau buat menghina, Pak Ustaz, atau lo pencerahan, Pak Ustaz, kalau selalu buat itu. Aku kurang senang banget itu, Pak Ustaz. Aku pendengar RRI Persatu sekalian aku ini belum pernah terjadi. Itulah baru terjadi. Terima kasih Ustaz. Selamat pagi, beraktivitas juga, dan juga Mbak Ica.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamal mau satu-satu, ini sudah ada yang nelfon lagi, mau ditampung
0: ya,
1: dulu?
0: Ditampung dulu ya.
1: Iya, ditampung dulu aja ya. Karena tadi takutnya waktunya ya memang ya. Seperti itu, bahasa enggak pagi-pagi. Kita ke line telepon kemarin ini ada Pak Ahmad Irwan di Bandung. Silakan Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Mbak. Pak Ustaz Kamal. Telepon saya 01 jarang masuk kalau saya ini ke WhatsApp aja. Begini Pak Ustaz ya, langsung aja lah kepada tadi kan masalah kisah Nabi Yusuf, bahkan surat Yusuf. Saya pernah membaca itu, mungkin Ustaz pada tahu bahwa bagaimana seorang Nabi Yusuf itu seorang Nabi yang paling ganteng, penuh dengan diuji oleh Allah, pernah di penjara. Nah yang paling menarik kisah tentang digoda oleh seorang perempuan cantik yang namanya Juleha itu kan dia kuat kan. Biasanya kan yang laki-laki kan jangankan seperti itu kan. Jadi takut kepada Allah. Sedangkan Siti Juleha wanita yang paling cantik menggoda Nabi Yusuf. Nah sekarang bagaimana Pak? Kalau ada Nabi Yusuf di arah dan sekarang tidak mungkin lah. Ya mudah-mudahan lah seperti itu ya. Saya sendiri aja sering dapat godaan ya Pak ya, seperti itu. Bahkan kalau misalkan jauh kalau dibandingkan dengan Nabi Yusuf. Nah bagaimana menurut Pak Ustaz Kamal tentang masalah, karena Nabi Yusuf penuh dengan diuji dengan segala macam, termasuk digoda oleh seorang perempuan cantik, dia kuat imannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya. Pak Ustaz.
0: Baik, tadi yang di Belitung itu, Mbak ya, Bung Ganti ya. Ya, beliau mengatakan bagaimana kalau ada kurang lebihnya saya menangkap itu, misalkan di tengah-tengah acara bilang saya ini belum makan gitu, keburu-buru misalkan ya. Nah, ini sebenarnya ya biasa saja lah orang bilang begitu itu, jadi jangan terlalu ditanggapi serius Pak, biasa saja ya. Terus kemudian orang itu memang tidak bisa disamakan dengan kita ini, mohon maaf, mungkin kita kuat tidak makan sampai satu hari atau mungkin sampai jam 12 malam dan lain sebagainya, tapi ada orang yang gak kuat juga. Tapi memang tidak selayaknya ya, ini kan urusan yang kayaknya kurang etis lah kalau kita umbar bahwa kita ini belum makan misalkan, ini memang kurang etis. Bahkan mungkin ada yang memang perlu kita kritisi ya. Kadang-kadang kita itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keburu-buru pulang dari masjid hanya sekedar urusan yang tidak terlalu penting. Ya misalkan ada orang ceramah, kita keburu-buru ya, kita sudah tidak nyaman lagi duduk karena terasa bahwa ceramah itu sangat lama sekali. Nah ini memang yang seperti ini ya, perlulah kita introspeksi diri. Tapi kalau tadi itu masalah mungkin di RRI kemudian ada orang yang mengatakan saya belum makan, ya biasa saja, jadi tidak usah terlalu ditanggapi Mbak. Nah kemudian yang kedua, Bung Irwan, Haji Irwan di Bandung tadi bertanya bagaimana kalau kita itu digoda karena Nabi Yusuf itu memang digoda oleh perempuan cantik sekali. Memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan perempuan yaitu godaan terbesar bagi laki-laki. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an itu zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Ya. Jadi perempuan itu oleh Allah Subhanahu wa taala memang dijadikan ujian terbesar bagi laki-laki. Ya, ujian, godaan terbesar. Apalagi kalau seperti Nabi Yusuf tadi itu, perempuan yang menggoda itu adalah perempuan cantik, perempuan punya kekuasaan dan seterusnya semuanya. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf tatkala digoda itu, ma'adallah, kata Nabi Yusuf alaihissalam, ma'adallah, ya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memang Nabi Yusuf menjauh, ya, sehingga Nabi Yusuf mengatakan apa namanya, as-sidnu ahabbu ilayya mimma tad'u ilayya, kata Nabi Yusuf, penjara lebih aku sukai daripada aku menuruti kemauannya. Artinya yang pertama Nabi Yusuf itu berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua memang menjauh. Ya, jadi kalau kita sudah mulai tergoda Pak Irwan sama perempuan, karena memang saya juga laki-laki normal itu tahu mana yang mohon maaf cantik dan lain sebagainya. Ya, kalau sudah ada, apalagi sudah digoda, ya sudah mulai hati ini tertarik saja, itu sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauh. Jangan malah di situ. Ya, jangan malah di situ berdua-duaan misalkan terus pergi kemana-mana, ini kan berbahaya. Karena laki-laki itu tadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Ujian terbesar bahkan bagi laki-laki itu adalah perempuan. Maka jangan berlama-lama kalau dengan perempuan, ya berdua misalkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan kecuali satunya adalah setan. Nah, setan itu pasti menggoda. Setan itu menghiasi, wah ini ganteng, oh itu cantik, itu dihiasi oleh setan. Yang sebenarnya mohon maaf, ada orang yang, mohon maaf sekali lagi untuk bila mindalip, ada orang yang selingkuh itu istrinya lebih cantik di rumahnya, tapi dia bisa selingkuh dengan perempuan yang tidak lebih cantik dari istrinya yang ada di rumah itu. Ya, begitu juga ada orang yang selingkuh, suaminya lebih ganteng, lebih mapan, ya, tapi dia selingkuh kepada orang yang tidak lebih ganteng, tidak lebih mapan dari suaminya yang ada di rumah itu. Ini karena memang setan itu sungguh sangat luar biasa, apalagi kalau seperti Nabi Yusuf itu. Maka yang pertama kita lakukan, ya, yang pertama kita lakukan, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauh. Makanya dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Itu artinya apa? Sarana-sarana yang menjadikan kita bisa berbuat zina itu dihindari betul, dijauhi betul. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik. Dan nah, tentunya juga pendengar ya, dipersilakan kembali, sudah ada yang bergabung lagi nih Pak Ustaz Kamal ya di line telepon, kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oke, Pak Azadin kembali ya. Silakan Pak Azadin.
5: Silakan.
0: Ya, jelas, Pak.
1: Iya. Tadi sempat ada yang keputus, silakan Pak Azadin.
5: Ini Pak Ustaz ya. Masalah ini berapa tadi? Apa ya kalau orang kuhasan apa ya? Ini Pak Ustaz. Ini kan kita ini kan banyak pejabat kita itu kan yang korupsi, para koruptor. Mereka kan kadang-kadang kan hidupnya kan sudah terjamin kan di tanggung negara, berarti rakyat ikut menanggung mereka. Tapi mereka kan korupsi. Kemudian, nah ini apa nah DPR pusat itu kan sepertinya enggan mengeluarkan undang-undang itu ya, rapat aset. Nah, satunya mereka takut. Artinya begini, mereka sepertinya kalau saya melihat pribadi suka tertawa di atas derita rakyat kecil. Nah, percayaan saya, apakah mereka masuk golong orang yang hasad tadi itu aja, Pak Ustaz? Terima kasih.
0: Ya, baik Pak. Ya, jadi ada orang-orang yang sudah besar gajinya, ya mungkin pejabat besar gajinya, tapi masih korupsi. Ya, apakah mereka ini senang melihat penderitaan rakyat? Karena memang korupsi ini dampaknya luar biasa. Makanya kan undang-undang korupsi, kemudian hukuman korupsi itu kan luar biasa hukumannya. Dan saat ini memang banyak masyarakat menuntut untuk segera disahkannya undang-undang perampasan aset. Tapi begini, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya dunia, ya, yang namanya dunia, yang namanya harta, itu memang kalau manusia itu tipis imannya, ya, dan tidak menjadikan orientasi akhirat itu adalah tujuan hidupnya, maka sebanyak apapun gaji yang diterima, sebesar apapun gaji yang diterima, sebanyak apapun harta yang dimilikinya, ya tetap kurang. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan seperti ini, bahwa kalau seandainya seseorang itu, kata Rasulullah fima makna, kalau seandainya seseorang itu punya satu gunung emas, ya, maka dia akan berangan-angan punya dua gunung emas, dan dia tidak akan pernah puas sampai kemudian dia meninggal dunia. Jadi manusia itu semakin banyak punya harta, maka semakin kurang dia, ya, semakin banyak gajinya semakin kurang. Jadi yang menyelamatkan itu hanya keimanan seseorang. Makanya kenapa kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus jadidu imanakum, ya, perbaharui iman kamu, terus tambah keimanan kamu, karena memang kita ini keimanannya bisa berkurang dan bertambah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kita nanti suatu saat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang yusbihu mukminan wa yumsi kafiran, ada orang yang pagi-paginya beriman tapi sore harinya kafir, ada sore harinya beriman pagi harinya apa, kafir. Ya bi'udinahu bi'arad minad dunya, banyak orang yang pada saat itu menjual agamanya itu demi kepentingan dunia. Ini ada telepon, Mbak, ya?
1: Iya, betul. Mau diangkat dulu, Bapak? Ya,
0: diangkat aja.
1: Oke, baik. Ini halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Zulfaizar.
6: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nah, ini Pak Ustadz, ya, ada orang yang ini ngitah orang, nyeritakan aib orang dan rahasia-rahasia orang diceritakan, tapi dia tetap merasa benar nih Pak Ustadz. Ya sholat-sholat dan sebagainya itu dikerjakan ibadah-ibadah. Tapi hati ini kan ya hati udah tertutup mungkin dari Allah ini Pak Ustadz. Tapi dia merasa benar. Jadi orang-orang yang begini, orang yang tertutup hatinya begini, dia apa tuh nggak akan menempuh kebaikan-kebaikan karena pada bernam kaji diri. Nah, inilah masalah ini relatif sifatnya, ada yang urusannya besar akibatnya dan sebagainya, ada yang kecil. Nah, tapi kalau yang biasa dilihat itu yang model-model itu Pak Ustadz, karena ada rasa hasad diri dengki itu Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mungkin ini penerpon terakhir dan mungkin juga nanti langsung merangkum untuk topik pagi hari ini, ya, Pak Ustadz, silakan.
0: Jadi tadi saya lanjutkan bahwa pejabat itu korupsi dan lain sebagainya, ya memang kalau tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak tinggi keimanannya, memang namanya harta, namanya dunia itu tidak ada habisnya, semakin dikejar ya semakin kurang, semakin dapat ya semakin kurang. Kemudian apakah mereka itu senang melihat penderitaan rakyat? Nah, kalau ini ya kembali kepada mereka, ya tertawa-tertawa di atas penderitaan rakyat. Apakah mereka memang sengaja dalam tanda kutip mau menyengsarakan rakyat, ini kita tidak tahu, tidak bisa mengklaim seperti itu. Apakah mereka memang sekali lagi sengaja mau membuat rakyat menderita dengan korupsi itu, Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian tadi bagaimana kalau seseorang itu menceritakan kejelekan orang lain, ya ini saya tambah, apalagi di media sosial, ya ini Mbak, ya, bahwa ya jangankan menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan yang benar saja tentang kondisi orang lain itu, tapi kalau orang itu tidak suka dia diceritakan, maka itulah yang termasuk ghibah itu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghibah, tahukah kamu ghibah itu apa sih? Ya, ghibah itu adalah kamu menceritakan keadaan saudaramu kepada orang lain yang dia itu tidak senang kalau diceritakan, walaupun itu benar. Tapi kalau tidak benar itu kan namanya fitnah, Mbak. Ya, makanya jangan sampai kita sering menceritakan apalagi keburukan orang lain, walaupun dia benar saja. Misalkan orang ini suka begini, benar dia begitu. Tapi kalau orang ini dengar bahwa dia diceritakan seperti itu, kok dia marah, dia tidak suka, maka tidak boleh, itulah ghibah itu. Dan ghibah itu kata Allah Subhanahu wa taala, dosa teringannya itu bagaikan makan bangkai saudara, bangkai manusia saudaranya lagi itu. Ya, itu dalam Al-Qur'an kan dipermisalkan seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita menceritakan aib orang lain. Ini apa namanya, hindari. Makanya tadi di awal kisahnya Nabi Yusuf itu diantaranya apa? Jaga lisan kita, jaga media sosial kita, jangan sampai kita juga mengumbar, apalagi sudah menyebutkan orangnya. Kalau mungkin kita mungkin pejabat, kita mengatakan ya banyak ada oknumnya pejabat seperti ini, korupsi dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja untuk pelajaran. Tapi kalau sudah menyangkut nama orang apapun dia, itu tidak boleh, tidak dibenarkan diceritakan. Ya, Fir'aun saja itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan nama aslinya ya kan, tetapi kekuasaannya Fir'aun itu, sehingga bisa dibuat pelajaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan kejelekan orang itu, bahkan personil-personilnya. Nah, apalagi kita, maka dosanya sangat besar sekali. Dan inilah yang akan yang akan menghapuskan segala kebaikan kita. Yang terakhir yang saya sampaikan juga rangkuman dari apa yang saya bicarakan tadi mengenai hasad itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Apakah kamu tahu wahai sahabatku, orang yang bangkrut itu? Ya, kata sahabat itu, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang, tidak punya dinar, tidak punya harta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan itu orang yang bangkrut itu. Ya, tapi orang yang bangkrut di kalangan umatku itu, kata beliau, adalah orang yang membawa pahala salat nanti pada hari kiamat, membawa pahala salat banyak sekali, membawa pahala zakat banyak sekali, membawa pahala sedekah banyak sekali, membawa pahala membaca Al-Qur'an banyak sekali, bergunung-gunung membawa pahala. Tapi dia sering menyakiti orang lain. Ya, sehingga habislah pahalanya itu dibuat membayar orang lain yang sakit hati kepadanya. Sakit hati mungkin karena tadi itu digunjing, karena tadi dibicarakan di mana-mana aibnya. Ya, kesalahannya diceritakan, apalagi hasad misalkan, apalagi sudah punya rasa hasad sehingga apa, memfitnah. Ya, mengatakan mungkin dia beli sepeda motor karena hasil ini, dia begini itu karena begini. Nah, inilah yang akan menghapuskan nanti, menghilangkan amal soleh kita. Jadi orang yang dugi pada hari kiamat itu bukan orang yang tidak punya amal soleh. Kalau orang tidak punya amal soleh itu sudah jelas sekali, udah jelas dia kerugiannya itu udah jelas. Tapi ini yang disayangkan, banyak pahalanya tapi kemudian habis pahala yang dia kumpulkan di dunia. Karena untuk apa? Membayar orang yang sakit hati itu. Bahkan kalau pahalanya sudah habis, dosanya orang yang disakit hati itu ditimpakan kepadanya. Ini kan sungguh sangat luar biasa bangkrutnya ini kalau seperti ini. Makanya hindari. Ya, apalagi sekali lagi lebih-lebih di media sosial ini, bijaklah kita yang menyebutkan orang misalkan, atau bahkan pakai inisial, tapi inisialnya sudah sangat jelas sekali, ini juga tidak layak kita sebutkan, kita umbar. Berapa orang yang mendengarkan kita, atau berapa orang yang membaca postingan kita dalam rangka menjelekkan orang lain, segitu juga segitu juga besarnya atau banyaknya dosa yang kita punyai. Maka dari kisah Nabi Yusuf ini, jangan sampai kita hasad yang menimbulkan kita membicarakan orang lain, ya, kejelekan orang lain bicarakan ini. Kisah yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah kisah yang sangat inspiratif sekali untuk kita jadikan pelajaran dalam Al-Qur'an. Maka mari kita buka Al-Qur'an dan pelajari, tadaburi maknanya, khususnya kisah-kisah ya dalam Al-Qur'an. Yang terakhir saya sampaikan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, puncak kemenangan itu adalah memaafkan. Karena Nabi Yusuf alaihissalam setelah singkatnya setelah menjadi seorang raja, yang kemudian ayahnya kemudian ke sana, saudara-saudaranya juga sana, beliau mengatakan, "La tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum, innallahu wal ghafurur rahim." Sudah kamu sekarang tidak ada salahnya kepadaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala salam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian semuanya. Jadi puncak keberhasilan seseorang itu, puncak keberhasilan seseorang itu manakala seseorang itu bisa memaafkan. Maka maafkanlah setiap orang yang bersalah dengan kita, insya Allah kita mendapatkan ketenangan hidup di dunia ini. Maafkanlah saudara kita yang mungkin pernah bersalah dengan kita, sebagaimana Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, dan itu yang menyebabkan Nabi Yusuf kepada puncak ketinggiannya, diangkat menjadi raja dan nabi sekaligus. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya di pagi hari ini ya. Dan semoga juga ini bisa menambah kita semangat lagi untuk menambahkan iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, kita akhir dulu acara Mutiara Pagi di hari ini, dan saat lagi juga babal sepekan kami hadirkan untuk Anda. Kita akhiri perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Pendengar pagi ini, kita akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian peristiwa selama sepekan terakhir yang dikemas dalam Bubble Sepekan bersama rekan Ivan Sona. Selamat mengikuti.
2: Radio Republik Indonesia Sungaliat dengan Bangka Belitung Sepekan. Rangkaian informasi dan peristiwa-peristiwa yang terangkum selama sepekan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Selamat pagi pendengar. Bubble Sepekan pagi ini menghadirkan informasi peristiwa yang terjadi sepekan terakhir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bersama saya Ivan Sona Alham. Inilah Bubble Sepekan selengkapnya. Kita awali informasi dari hari Senin 7 September 2026. 6 penerbangan dari dan menuju Bandara HAS Hananjudin Belitung terpaksa dibatalkan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Terima kasih. Jadi kondisi terkini untuk di Bandara Internasional Hasanuddin, bahwa kendala keadaannya dalam kondisi aman terkendali. Jadi memang terjadi
2: sebanyak 6 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional HS Hananjudin Tanjung Pandan terpaksa dibatalkan pada Minggu 6 September 2026 kemarin akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap jalur penerbangan dan operasional Bandara Soekarno-Hatta. 6 penerbangan yang terdampak terdiri dari 3 kedatangan dan 3 keberangkatan rute Jakarta Tanjung Pandan dan sebaliknya. Penerbangan yang dibatalkan dari Jakarta menuju Tanjung Pandan yakni Sriwijaya Air, CityLink, dan Super Airjet. Sementara penerbangan dari Tanjung Pandan menuju Jakarta yang dibatalkan yakni pesawat yang sama. Kepala Bandara Internasional HS Hananjudin Tri Yudi Ashari mengatakan, kondisi operasional bandara secara umum masih aman dan terkendali, meski sejumlah penerbangan domestik mengalami penyesuaian. Pihak bandara bersama maskapai melakukan pendampingan terhadap penumpang terdampak, termasuk memberikan informasi mengenai jadwal ulang maupun mekanisme refund. Bandara juga menyiapkan air minum bagi penumpang selama menunggu kepastian penerbangan. Sementara itu, penerbangan internasional Scoot Airlines tetap berjalan normal menuju Singapura. Untuk rute Tanjung Pandan Pangkal Pinang, penerbangan sore masih dijadwalkan sesuai jadwal, namun kondisi terus dipantau.
1: Untuk yang pertama terkait dengan penerbangan internasional yang sedianya dilaksanakan oleh Scoot Airlines tetap berjalan normal. Tadi penumpang sudah datang, kemudian sudah terbang kembali menuju Singapura. Kemudian untuk yang rute-rute domestik yang memang bersinggungan langsung dengan close bandara di Cengkareng, di Soekarno-Hatta, itu memang mengalami penyesuaian. Jadi kami tadi ada beberapa maskapai yang memang mengalami beberapa penyesuaian, di antaranya Sriwijaya Air yang dilaksanakan di pagi hari, kemudian ada CityLink dan Super Airjet. Ya, memang alhamdulillah kondisi terkini di Bandara Hasanuddin dalam kondisi aman terkendali.
3: Pak, kemarin Pak tadi yang harus ke Pangkal Pinang.
1: Untuk rute Pangkal Pinang sementara masih on schedule untuk yang sore, karena memang Pangkal Pinang sendiri sampai kondisi saat ini masih negatif, sehingga memang masih bisa dilakukan penerbangan pendaratan. Namun kondisi nanti akan terus kita update terkait dengan perubahan-perubahan kondisi yang memang selalu dinamis dalam kondisi dan keadaan.
2: Salah seorang penumpang terdampak, Rida Nur Sabani, terpaksa membatalkan perjalanan ke Yogyakarta untuk kuliah. Ia sebelumnya dijadwalkan terbang ke Jakarta menggunakan Sriwijaya Air pukul 07.55 waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Rida mengetahui pembatalan penerbangan setelah tiba di bandara sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Ia memilih kembali ke Tanjung Pandan dan belum memesan kembali tiket penerbangan baru.
4: Nanti kalau misalnya dipesan nanti di apa namanya?
3: Dibatal lagi. Jadi belum pesan lagi?
4: Belum. Terus pas disuruh refund pemotongan
3: 25%. Jadi kalau refund.
4: Iya.
3: Selain tiket pesawat ada lagi tiket yang dibatalkan di Jakarta?
4: Tiket kereta api.
3: Kereta itu ya?
4: Iya.
2: Rida masih memiliki waktu untuk mengatur kembali perjalanannya karena perkuliahan di Yogyakarta baru dimulai pada tanggal 21 September 2026. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beranjak ke hari Selasa 8 September 2026, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nyatakan siap kawal plasma 20% PT GML bagi 8 desa di Kabupaten Bangka. Debi Nirwandi melaporkan.
5: Kita fokus dengan GML dulu. Ya. Kan ini apa? Manfaatnya luar biasa. Bayangkan.
6: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan akan mengawal perjuangan warga di 8 desa di Kabupaten Bangka untuk mendapatkan hak plasma dari PT Gunung Maras Lestari atau GML. Tuntutan masyarakat agar perusahaan menyediakan plasma inti seluas 22% dari luas hak guna usaha atau HGU kini telah diakomodasi. Bahkan proses pengukuran lahan plasma untuk masing-masing desa mulai dilakukan. Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gustiaya mengatakan pengukuran tersebut menjadi tahapan penting sebelum penetapan luasan plasma yang akan diterima masing-masing desa yang masuk dalam wilayah izin usaha perkebunan atau IUP PT GML. Didit mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, PT GML dan masyarakat dari 8 desa tersebut dalam waktu dekat juga akan menandatangani nota kesepahaman atau MOU. Kesepakatan itu nantinya membuat luasan plasma yang diberikan berdasarkan hasil pengukuran di lapangan.
5: Kita fokus dengan GML dulu. Dan ini mengapa? Manfaatnya luar biasa. Bayangkan, saya dapat informasi ada satu desa yang dapat 700 hektar. Iya, nah, saya lupa dah, cuma 1 hektar. Bayangkan kalau Anda kata asumsi mereka 1 hektar dapat 3 juta, 2,1 miliar mereka per bulan dapat. Kan? Kalau dibagi ke masyarakat, ya mungkin satu kakak bisa dapat 3 juta rupiah dan itu bertahan selama GML masih ada.
6: 8 desa yang menjadi penerima alokasi tersebut yakni Desa Dalil, Kayu Besi, Sempan, Bakam, Mabat, Mangka, Air Duren dan Bukit Layang. Diberitakan terpisah persoalan pengolahan lahan antar perusahaan sawit PT GML dan masyarakat di Kabupaten Bangka memasuki tahapan penyelesaian. Bupati Bangka Peri Insani menuturkan perjanjian pengolahan lahan yang akan diserahkan perusahaan kepada masyarakat telah selesai pemenuhan kewajiban kebun plasma sawit sebesar 20%. Tahapan selanjutnya tinggal memastikan proses pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sementara pengurus koperasi Desa Dalil Sukar menyebutkan pihaknya menginginkan yang terbaik untuk masyarakat. Dari Pangkal Pinang di Bidirwan di RRI.
0: Langkah ke hari Rabu 9 September 2026. Polda Kepulauan Bangka Belitung musnahkan narkotika dengan nilai miliaran rupiah. Laporan Dewi Nirwandi.
7: Ini acara sebenarnya acara rutin ya, kita laksanakan setiap triwulan. Hari ini kita
6: Polda Kepulauan Bangka Belitung memusnahkan barang bukti narkoba. Pengungkapan kasus periode Juni hingga Agustus 2026. Pemusnahan barang haram tersebut dilakukan dengan cara dibakar dan diblender di Mapolda Babel pada Rabu siang. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 3 jenis narkotika yakni sabu sebanyak 19,5 kg, ganja 37,15 gram, serta ekstasi sebanyak 8.040 butir. Barang bukti tersebut merupakan hasil kerja keras Polda Babel beserta Polres Jajaran dengan total 133 laporan polisi dengan 159 orang tersangka. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Syombing mengatakan pemusnahan barang bukti ini merupakan agenda rutin triwulanan yang dilaksanakan sesuai amanat undang-undang. Selain sebagai bentuk wujud penegakan hukum, pemusnahan yang turut dihadiri instansi mahasiswa dan pelajar ini juga difungsikan sebagai sarana edukasi publik. Kapolda menambahkan dari segi jumlah perkara serta kuantitas maupun kualitas barang bukti yang diamankan pada periode ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu.
7: Ini acara sebenarnya acara rutin ya, kita laksanakan setiap triwulan. Hari ini kita menjelaskan dan menyampaikan pengungkapan perkara mulai dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Dan berkaitan dengan penyampaian tadi, barang bukti yang ada bentuknya ekstasi, kemudian sabu, lalu ganja, semuanya dimusnahkan. Jadi sesuai dengan amanah undang-undang. Ini yang dimusnahkan ini hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Polda maupun Polres-Polres Jajaran.
6: Sementara itu, Direktur Res Narkoba Polda Babel, Kombespol Ronald Predisi Payung mengatakan total nilai ekonomis dari keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan mencapai puluhan miliar rupiah.
8: Kegiatan pemusnahan hari ini kita lakukan untuk periode tangkapan dari bulan Juni 2026 sampai dengan Agustus 2026. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 133 laporan polisi dengan 159 pelaku, Polda dan Polres Jajaran.
6: Ronald menegaskan barang bukti dengan dilakukan penyitaan dan pemusnahan puluhan kilogram barang haram ini, polisi berhasil menyelamatkan ratusan ribu jiwa generasi dari bahaya narkoba. Dari Pangkal Pinang di Binirwan di RRI.
0: Kita beranjak ke hari Kamis 10 September 2026, kabut asap tipis selimuti sejumlah wilayah di Kota Pangkal Pinang. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
9: Jadi memang pagi ini terpantau di beberapa wilayah Kota Pangkal Pinang ya, adanya kabut asap.
10: Kabut asap tipis terpantau menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Revandi, membenarkan adanya kabut asap yang terlihat di sejumlah wilayah tersebut. Menurutnya kabut asap tersebut diperkirakan berasal dari kiriman asap yang terbawa embusan angin dan masuk ke wilayah Kota Pangkal Pinang.
9: Jadi memang pagi ini terpantau di beberapa wilayah Kota Pangkal Pinang, ya, adanya kabut asap. Nah, ini kabut asap ini diperkirakan bahwa adanya kiriman akibat dari hembusan angin yang masuk ke wilayah Kota Pangkal Pinang.
10: Jadi mengatakan masyarakat perlu mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan, terlebih kondisi kualitas udara yang menurun akibat adanya kabut asap dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Sementara itu, Lestari, warga Pangkal Pinang, mengatakan kabut asap mulai terlihat sejak pukul 6 pagi. Menurutnya, kondisi kabut asap yang terlihat pada pagi hari tersebut masih tergolong tipis.
11: Kalau saya melihat sudah 2 hari ini, ya, sejak Rabu kemarin kabut asapnya mulai terlihat mulai pukul 6 pagi biasanya. Tapi memang kabutnya nggak terlalu tebal.
10: Masyarakat diimbau tetap berhati-hati dalam beraktivitas di luar rumah dan memperhatikan kondisi udara terutama apabila kabut asap kembali meningkat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita simak peristiwa yang terjadi di hari Jumat 11 September 2026. Angkasawan RRI Sweriat peringati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Ratna Agusari.
12: Kita sebagai angkasawan dan angkasawati tidak boleh kendor dalam hal menyuarakan
13: perayaan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di LPP RRI Sungai Liat tahun ini digelar secara sederhana. Pelaksanaan kegiatan tersebut menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan. Meski demikian, kondisi itu tidak menyurutkan semangat angkasawan dan angkasawati RRI Sungai Liat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui berbagai layanan siaran. Kepala LPP RRI Sungai Liat Ruli Prasetya Hadi mengatakan, efisiensi anggaran bukan menjadi alasan bagi insan RRI untuk mengurangi semangat dalam menjalankan tugas.
12: Rangkaian kegiatan itu dimulai dari beberapa minggu yang lalu, yaitu ajang sana, kemudian ada ziarah makam, kemudian hari ini tadi pagi telah dilaksanakan upacara bersama, dan hari ini saat ini, kemudian nanti sore ada rangkaian peringatan lagi berupa RRI Fest, Bapak Ibu.
13: Dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI, sejumlah rangkaian kegiatan telah dilaksanakan, di antaranya anjang sana kepada para pensiunan RRI serta ziarah ke makam pahlawan. Rangkaian kegiatan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT RRI, tetapi juga menjadi momen untuk mempererat silaturahmi serta mengenang jasa para pendahulu yang telah berkontribusi dalam perjalanan RRI. Rangkaian kegiatan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT RRI, tetapi sebagai momen untuk mempererat silaturahmi serta mengenang jasa para pendahulu yang telah berkontribusi dalam perjalanan RRI. Di sisi lain, RRI Sungai Liat terus melakukan pengembangan layanan siaran seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi. Ruli juga menyebut RRI tidak hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi terestrial, tetapi juga memperkuat distribusi konten melalui media sosial dan berbagai platform digital yang dimiliki. Memasuki usia 81 tahun, Ruli berharap RRI Sungai Liat semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat dan mampu meningkatkan jumlah pendengar melalui berbagai platform siaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami sampaikan untuk Anda informasi yang terjadi di hari Sabtu 5 September 2026 sekaligus berita terakhir dalam edisi Bubble Sepekan kali ini. Warga Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur menyambut positif kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026. Laporan Septrianingsi, RRI SP Belitung.
14: Baru kali ini karena aku orang baru di sini. Jadi alhamdulillah.
13: Warga Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur menyambut positif kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Udara tahun 2026. Salah seorang warga Desa Baru, Abdul Halim, mengaku terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis tersebut yang digelar oleh pihak TNI. Menurutnya, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Ia pun berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mengetahui kondisi kesehatan.
14: Ini dapat pulas nih, ya baru kali ini karena aku orang baru di sini. Jadi alhamdulillah sih kalau ada begini mah mudah-mudahan seterusnya gitu.
13: Sementara itu Dan Lanut HS Hananjudin Letkol Navigator Maruli Tua Sinambela mengatakan bakti sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI yang dilaksanakan oleh unsur TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Menurutnya kegiatan di Desa Baru difokuskan pada pelayanan yang dapat dirasakan langsung masyarakat mulai dari pembagian sembako, pengobatan massal, CKG, hingga donor darah.
15: Ini kami lakukan sebagai bukti nyata kehadiran TNI dirasakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia dan khususnya di Desa Baru ini, Kecamatan Banggar. Jadi kami ingin menghadirkan kehadiran dari TNI di tengah-tengah masyarakat.
13: Ia pun berharap kegiatan bakti sosial dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya pada momentum peringatan HUT TNI, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah lain yang membutuhkan. Dan lalu juga mengimbau seluruh jajaran TNI untuk terus memperkuat kepedulian dan juga kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat secara langsung. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita pagi ini dalam Bubble Sepekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ivan Sona Alham, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPP RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga jalan sehat sudah dimulai di RRI Fest ya. Semoga saja para pengunjung lalu juga para pejalan sehat mendapatkan sehatnya dan mendapatkan hadiahnya yang sangat luar biasa, banyak banget. Hadiah utamanya ada motor tentunya ya, dan tentunya juga masih banyak lagi nih hadiah-hadiah yang ada, dan tentunya juga UMKM masih ada terus. Jangan lupa nanti sore juga ada lomba mewarnai ya, dan nanti malam juga ada penampilan band yang akan menghibur pendengar dan menghibur para penonton yang langsung datang ke RRI Sungai Liat. Ya, pendengar, kalian informasi kembali kami hadirkan sebelum ke warta berita sentral. Kali ini Kementerian Kehutanan menyatakan kebakaran hutan seluas 46,42 hektar di Gunung Ciremai berhasil dikendalikan. Peristiwa kebakaran lahan ini terjadi di rentang waktu 7-9 September. Petugas gabungan harus berulang kali memadamkan api karena tiupan angin yang cukup kencang dan membuat kobaran kembali menyala. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai juga mengatakan bahwa api kembali menyala setelah tiupan angin, dan kebakaran pertama ini terdeteksi pada 7 September di jam 12 siang, dan petugas juga menerima laporan masyarakat tentang kepulan asap. Kepulan asap tersebut juga terpantau tim patroli udara tanpa awak. Selain itu juga kondisi angin kencang ditambah lagi serasa serta semak belukar yang kering hingga mempercepat penyebaran api, dan pemadaman dilakukan dari darat menggunakan peralatan manual serta mekanik, pendengar. Baik, itu dia informasinya, dan tetaplah bersama kami dari RRI Sungai Liat. Untuk Anda pendengar ya yang baru saja bergabung, selamat pagi. Jangan lupa selalu awali kegiatan Anda dengan doa tentunya.

0: 101.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?